Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Jacob.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, Spanyol memimpin 1-0 atas Uruguay dalam babak pertama pertandingan pamungkas Grup H Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung di Stadion Guadalajara. Pendengar. Dan di sana Alex Baena mencetak gol pembuka untuk Spanyol pada menit ke-42 setelah memanfaatkan umpan silang matang dari Marcos Llorente. Babak pertama juga didominasi oleh penguasaan bola khas La Roja yang mencapai 73%, meskipun Uruguay di bawah asuhan Marcelo Bielsa ini sempat menyulitkan dengan duel fisik agresif dan tekanan tinggi di lini tengah sebelum gol Baena tercipta, pendengar ya. Dan di Uruguay sudah melakukan satu pergantian taktis pada menit ke-44 dan menarik keluar Manuel Ugarte dan memasukkan Nicolas De La Cruz, pendengar. Dengan keunggulan 1-0, Spanyol juga kokoh di puncak klasemen Grup H dengan raihan 7 poin dan dipastikan lolos sebagai juara grup. Sementara nasib Uruguay kini berada di ujung tanduk karena mereka tertahan di peringkat ketiga dengan 2 poin dan sangat bergantung pada hasil akhir laga paralel antara Cape Verde versus Arab Saudi. Dan laga babak kedua baru saja dimulai, pendengar ya. Dan kali ini juga pertandingan masih terus berlangsung ya, dengan berbagai laga yang dimainkan oleh pemain Spanyol dan juga Uruguay. Dan ya, lagi-lagi pertandingan di babak ini juga masih bertahan dengan Spanyol yang dengan juara grup H dengan poin sempurna, pendengar. Dan ya, tadi ya, Uruguay terancam tersingkir dini dari Piala Dunia 2026. Dan ya, kita akan update informasi lainnya terkait dengan pertandingan sepak bola Piala Dunia FIFA 2026 ya, Uruguay versus Spain ya, untuk Anda. Tetap bersama di RRI Samba 97,4 FM. Selamat mendengarkan lagu-lagu lainnya untuk Anda.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya te vi a Lulu.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 97.4 MHz.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Wah, banyak banget barang diskonnya. Kayaknya aku mau borong deh semuanya.
3: Kamu yakin barang-barang itu kamu butuhin? Mentang-mentang ada diskon besar.
2: Iya juga sih. Tapi kan ini mumpung murah, siapa tahu kan kepake.
3: Heh, jadi konsumen itu harus bijak. Sebelum belanja, pikirin dulu beneran butuh atau cuma kepengen. Jangan lupa, cek juga kualitas barangnya biar nanti kamu gak rugi.
2: Iya juga ya. Kalau belanja sembarangan, nanti malah jadi numpuk barang gak kepake di rumah.
3: Nah, jadi konsumen itu gak cuma soal ngirit uang, tapi juga cara kita ngelola barang dan menjaga lingkungan.
2: Oke, siap. Mulai sekarang aku lebih mikir sebelum belanja. Terima kasih ya.
4: Yuk, kita jadi konsumen cerdas.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.
0: Terima kasih.

Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas dengan berbagai program acara sebelumnya. Dan ya, pastinya juga kami hadir dengan berbagai informasi untuk para pendengar semua. Dan sebagian besar cuaca lebih keberawan hingga cerah pendengar ya. Kalau terpantau juga suhu sekitar 32 derajat Celcius melalui BMKG kita cek pendengar. Dan kalau kita cek beberapa waktu ke depan ya, di hari Sabtu 27 Juni ini pendengar, ya akan ada potensi prediksi ataupun juga potensi hujan pendengar di sore hari. Dan ya disertai dengan petir, pastinya juga tetap selalu berhati-hati. Ini akan terjadi hingga malam hari, potensinya yang akan mengguyur di sebagian wilayah untuk di daerah Kabupaten Sambas. Ada juga yang memang cuacanya lebih ke berawan gitu ya pendengar ya. Tapi ya pastinya semua para pendengar kita tetap dalam keadaan baik, sehat walafiat, apalagi di Sabtu weekend ya, mungkin bagi para pendengar yang saat ini menikmati waktunya bersantai ria ataupun juga kayak ya menghabiskan waktu dengan beristirahat ataupun mendengarkan kita di RRI Sambas saat ini, sambil masih ada yang mungkin bekerja, teman-teman kita sebagai petani, pekebun, semuanya mudah-mudahan tetap baik, sehat, bapak supir, kakak supir biasanya, Adi juga tapi semuanya deh yang bekerja saat ini, mudah-mudahan insyaallah rezekinya selalu lancar ya. Kita berdoa selalu kepada Yang Maha Kuasa agar kita selalu mendapatkan kebaikan dalam hidup kita. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya, barusan kita juga dengar lagu dari John Castella dan Pusaka Tatamasya di kota. Wah, kalau di kota Sambas biasanya kita lebih ke Taman Sambas aja, ataupun memang Pasar Sambas biasanya ramai di tempat-tempat kopi ataupun belanja berbagai kebutuhan pokok ya, ataupun juga ya pengen santai-santai aja bersama keluarga atau teman-teman yang menghabiskan waktu di sana, ataupun juga di antaranya ya anak-anak muda kita sekarang ini kan banyak yang suka di kafe-kafe juga, sambilan ada yang kerja, sambilan ngampus, ataupun ya tadi ya juga mengerjain tugas sekolah, semuanya deh berbaik sangka aja, mudah-mudahan semua yang terjadi selalu baik, amin. Kalau ada yang buruk, kita tendang aja sejauh mungkin ya. Oke, baiklah para pendengar, tadi pertandingan yang juga cukup seru sekali gitu ya, dan ternyata berakhir benar sesuai prediksi ya, 1-0 gitu pendengar untuk Spanyol. Dan ya jadi hasilnya juga si Spanyol ini berhasil mengalahkan Uruguay pendengar, dan menjadi laga pamungkas mereka di grup H Piala Dunia 2026 di Stadion Guadalajara. Spain ini pendengar lolos ke babak 32 besar sebagai juara grup H, dan Uruguay dipastikan tersingkir dari turnamen. Dan sebelumnya kontroversi pergantian ini sempat terjadi di menit ke-57, pelatih Uruguay ya melakukan pergantian berani dengan menarik keluar bintang Real Madrid Federico Valverde dengan memasukkan Federico Vinas. Dan ternyata keputusan ini diwarnai kemarahan besar di sana pendengar. Dan ya dengan berbagai laga sempat juga di menit ke-90 ya. Sebelumnya di menit ke-82 pendengar ya. Ini ada peluang emas sebetulnya bagi Uruguay, Nicolas Oliveira melepaskan tendangan keras di luar kotak penalti yang memaksa kiper Spanyol Unai Simon melakukan penyelamatan terbang, tapi ya berhasil menyelamatkan gawangnya. Dan ya kartu merah ini terjadi ketika pertandingan memanas di masa injury time pemain Uruguay pendengar ya, ataupun Agustin Canobio di menit ke-90+4 mendapatkan kartu merah setelah melakukan tackle horror dengan posisi studi terangkat kepada bek Spanyol Pau Cubarsí pendengar. Dan bahkan semakin buruk ketika si Canobio ini emosional memprotes keras hingga menarik baju dari si wasit. Ya itulah akhir bagi teman-teman kita ya, pemain tim dari Uruguay dan juga Spanyol pendengar ya.
Dan ini menjadi hasil yang sangat menakjubkan bagi mereka ya pendengar ya, karena ternyata pemenang grup H ini didominasi oleh si Spanyol pendengar ya. Spanyol. Dan kita besok harinya Minggu 28 Juni akan ikuti juga pertandingan sepak bola dunia jam 4 waktu Indonesia Barat, Panama versus Inggris dengar. Kemudian di Kolombia versus Portugal dengar ya di jam 6.30. Kemudian ada 3 waktu yang lainnya dengar ya di jam 9 waktu Indonesia Barat, Yordania versus Argentina. Argentina dengar ya. Jadi ada 3 jadwal penting juga bagi pemain ataupun pendukung tim sepak bola dunia ini dengar ya. Dan pastikan juga selalu update informasi apapun melalui RRI ataupun juga Anda bisa langsung di website kita rri.co.id atau streaming di RRI ini pendengar ya, di aplikasi RRI digital, dan secara langsung Anda bisa menonton di siaran TVRI nasional. Oke deh para pendengar di RRI Sambas, lagi-lagi mudah-mudahan ya pertandingan yang berlangsung ini juga membawa semangat bagi para penggemar sepak bola gitu pendengar ya. Nah, apakah memang keunggulan terjadi pada teman-teman kita yang memang menikmati pertandingan kali ini ataupun ada berbagai drama yang lainnya yang akan berlangsung. Tapi ya tunggu-tunggu aja ya dengan berbagai pertandingan yang akan diselesaikan pendengar ya, termasuk berbagai runner up hingga ke semifinal nantinya pendengar ya. Semifinal ke final. Udah hingga nanti Senin ya akhirnya itu permain laga pada 20 Juli mendatang. Wah, masih kurang lebih beberapa hari ke depan lah, masih cukup lama pertandingan ini berlangsung gitu pendengar ya. Dan kali ini kita berganti topik yang lain ke informasi lokal, pendengar ya. Ini kita kutip dari Facebooknya Sambas Informasi yang bersumber dari Istimewa, pendengar ya. Nah, jadi kabarnya ada rekaman dari CCTV pengawas, pendengar, yang melihat dua peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di lokasi yang sama, tepatnya di Jalan Raya Tebas, pendengar ya, depan Gang Sinar Baru. Nah, ya pendengar ya, di daerah-daerah memang rawan sering terjadi kecelakaan gitu pendengar ya, karena memang lalu lintas cukup padat, aktivitas masyarakat juga cukup ramai pendengar ya. Dan ya lagi-lagi juga dua insiden yang menjadi pengingat bagi kita bersama pengguna jalan lah khususnya gitu pendengar, agar meningkatkan kewaspadaan saat melintasi kawasan-kawasan yang memang ramai kegiatan aktivitas masyarakat ataupun penduduk gitu pendengar ya. Dari rekaman CCTV yang terpantau ini menunjukkan lokasi ini memang punya potensi resiko dan menjadi pusat perhatian juga gitu pendengar ya. Dan ya lagi-lagi ya mudah-mudahan kita bisa menjaga konsentrasi dengan baik, saling menghormati sesama pengguna jalan yang menjadi langkah kita bersama untuk menciptakan keselamatan. Dan ya kadang kalau bawaan panas kayak gini, bawaannya emosi gitu ya, kadang ya pengen ya siapapun yang mungkin berpikir gak mau kalah gitu pendengar ya. Tapi satu sisi yang paling penting adalah menurunkan ego kita, yang pastinya dengan hati dan jiwa dan emosi yang tenang, membawa kita kepada ya lagi-lagi kehidupan dalam berkendara yang baik. Oke deh para pendengar di RRI Sambas, mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan fokus, konsentrasi, terutama bagi para pengguna jalan. Kita doakan perjalanannya baik dan lancar, insya Allah selamat hingga tujuan. Oke deh para pendengar, kita lanjut ke lagu-lagu yang lainnya. Ada Alsan Nababan Nusantara. Selamat mendengarkan.

Mendorong semangat belajar dan membaca adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang cerah. Mengutip dari Journal of Neuroscience dan banyak penelitian ilmiah mengatakan, membaca dan belajar secara rutin dapat meningkatkan kemampuan kognitif, memperkuat daya ingat, hingga meningkatkan konsentrasi dan kreativitas. Aktivitas ini membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di dunia era sekarang. Selain manfaat intelektual, studi psikologi menunjukkan bahwa membaca dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Membaca cerita dan ilmu pengetahuan dapat membuka wawasan dan memberikan ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari. Mari manfaatkan fasilitas perpustakaan dan pusat belajar di sekitaran kita. Ayo, hartakan ilmu dengan membaca buku dan mengikuti kegiatan belajar yang ada. Bersama, kita wujudkan generasi yang cerdas.

0: Makan bukanlah hanya sekedar kenyang saja, tetapi kebutuhan gizi harian mesti terpenuhi. Makanan yang sehat itu sangatlah mudah. Berikut adalah porsi gizi seimbang untuk sekali makan. Pertama-tama, isilah 2/3 bagian makanan pokok atau karbohidrat. Sebagai sumber tenaga utama yaitu 150 gram nasi. Setelah itu, isi 1/3 bagian lagi dengan lauk pauk yang merupakan sumber protein, baik hewani maupun nabati, seperti ikan, daging, telur, tahu dan tempe maupun kacang-kacangan. Terakhir, jangan lupa 1/3 buah. Lebih mudah, makanlah buah-buahan yang lokal. Apa yang Anda makan berperan penting dalam menunjang kesehatan. Jangan asal makan, marilah lebih bijak mengisi piring makan demi terpenuhinya gizi yang seimbang.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97.4.

Oke, pendengar dari Emmy Tobing Merah Putih, dengan semangat yang luar biasa ini, pendengar, kita hantarkan Anda ke Pro 3 Jakarta, dinamika olahraga untuk Anda, berita olahraga dari sana. Tetap bersama di RRI Sambas untuk ikuti program acara lainnya.

0: Laga grup Piala Dunia 2026 telah selesai dimainkan seluruhnya. Ousmane Dembele mencetak hat-trick. Bogor Hornbills bungkam Pelita Jaya di game keempat final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zay.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Pekan ketiga Piala Dunia 2026 telah hampir rampung seluruhnya dengan laga di grup I telah seluruhnya selesai dini hari tadi. Prancis dan Senegal berpesta gol di pertandingan terakhir fase grup. Selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Dembele has painted a brilliant goal.
2: Let's play football.
3: Pekan ketiga Piala Dunia 2026 sudah berlangsung hingga setengah perjalanan dengan seluruh laga di grup I telah selesai dimainkan. Pesta gol tercipta di dua laga tersebut. Prancis libas Norwegia 4-1 dan Senegal tekuk Irak 5-0. Norwegia yang tidak menurunkan tim utamanya harus berhadapan dengan Prancis yang tidak bermain-main. Le Bleu, si biru Prancis dengan 11 pemain utamanya langsung tampil ganas dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gillette, Massachusetts, Amerika Serikat dini hari tadi. Ousmane Dembele langsung membuka pertandingan dengan gol cepat di menit ke-7. Umpan Kylian Mbappe dikonversi Dembele menjadi tendangan jarak dekat yang mampu menembus gawang Norwegia. Striker Ballon d'Or 2025 itu kembali mencatatkan gol pada menit ke-20. Meski tidak lama, Telo Asgard berhasil memperkecil selisih dengan golnya pada menit ke-21. Namun, keganasan Dembele tidak berhenti. Ia sukses mencatatkan hat-trick dengan golnya pada menit ke-32. Norwegia meningkatkan gempuran pada babak kedua, namun sayangnya upaya tersebut belum membuahkan hasil. Lebih lagi, tendangan penalti Jorgen Larsen dapat dihentikan kiper Prancis. Gol di Siri Dui pada waktu tambahan keempat, babak kedua menjadi penutup manis kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis, Guy Stephen, menyebut bahwa dirinya menyukai permainan yang timnya bawa di lapangan.
4: En ce qui concerne le match, j'aimais la...
3: Terkait permainan, saya menyukai permainan kolektif para pemain. Saya menyukai formasi 1-2, 1-2-3. Saya menyukai fase permainan di mana kami menyulitkan lawan. Saya menyukai gol-golnya, tentu saja 3 gol dari Ousmane Dembele itu tidak umum dalam pertandingan Piala Dunia, meskipun ini masih fase grup. Saya juga menyukai sundulan Doi. Saya pikir itu yang pertama dalam karirnya dari umpan Barco. Ada banyak hal yang menarik terjadi di pertandingan. Sementara itu, Senegal membuka keunggulan melalui gol Habib Diarra pada menit ke-4 pertandingan babak pertama. Irak semakin kesulitan setelah Rebin Suaka menerima kartu merah pada menit ke-13 pertandingan yang berlangsung di BMO Field Amerika Serikat dini hari tadi. Senegal kembali menambah keunggulan melalui gol Ismaïla Sarr pada menit ke-56 sebelum Pape Guyi mencetak gol berturut-turut pada menit ke-59 dan menit ke-71. Hilman Ndiaye kemudian melengkapi kemenangan Senegal melalui gol kelima pada menit ke-82 dalam pertandingan. Pesta gol tersebut menjaga peluang Senegal bersaing memperebutkan tiket menuju babak 32 besar melalui hasil peringkat ketiga terbaik. Selesai pertandingan, kepala pelatih Senegal, Pape Thiaw, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang bagus meski mereka masih harus menunggu hasil akhir peringkat ketiga terbaik. Ini hal yang bagus. Kami menghadapi tim dari Irak yang menyulitkan kami di babak pertama. Meskipun kami mampu memimpin pertandingan berkat gol hasil umpan Abdul Rizik di babak pertama, kami terus memperbaiki situasi dan kami mampu melakukan perubahan yang membuahkan hasil. Kami mencetak 4 gol dan sekarang pekerjaan telah selesai. Nasib tidak dari tangan kami. Kami masih harus menunggu pertandingan lainnya selesai dihitung. Berkat hasil tersebut, Prancis menjadi pemuncak klasemen grup I dengan 9 poin, disusul Norwegia dengan 6 poin. Kedua tim tersebut dipastikan lolos ke babak 32 besar. Sementara Senegal dengan 3 poin masih harus menunggu hasil peringkat ketiga terbaik. Dan untuk Irak, mereka dipastikan gugur dari Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia, penyerang Prancis Ousmane Dembele tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick saat Les Blues menaklukkan Norwegia 4-1 sekaligus memastikan diri finish di sebagai juara grup I Piala Dunia 2026. Bagaimana performa Dembele dalam pertandingan tadi pagi? Dan berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir Grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Pendengar, Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir Grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Ya, Bung Ari, bagaimana Anda melihat performa Dembele di laga Prancis melawan Norwegia tadi hingga berhasil menciptakan hat-trick, bahkan ketiganya ini dicetak di babak pertama, Bung?
2: Iya, performa Ousmane Dembele di pertandingan Prancis menghadapi Norwegia tadi memang begitu maksimal ya. Terbukti dia mampu mencetak hat-trick atau 3 gol dalam pertandingan tadi dan semuanya dicetak pada babak pertama. Dia berhasil mengeksploit eksploitasi sisi kiri pertahanan dari Norwegia dengan pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, dan terbukti dari 3 gol yang terjadi itu tembakannya dari sisi samping semua, sisi kiri pertahanannya, dan bola dilepaskan ke tiang jauh. Dan ini perlihatkan seperti fotokopi gitu, ini perlihatkan kalau memang Dembele mampu mengeksploitasi besar-besaran di garis pertahanan sisi kiri dari Norwegia itu sendiri.
1: Lantas dengan performa yang luar biasa tadi, apakah Dembele ini bisa layak disebut sebagai man of the match ya dalam pertandingan tadi?
2: Iya, Dembele di akhir pertandingan memang terpilih sebagai man of the match ya, karena dengan 3 golnya kemudian pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis kemudian berhasil mencetak 3 gol, ini dia diberi nilai oleh tim teknis FIFA ya dengan skor 8,46. Ini memperlihatkan kalau memang Dembele memang layak menjadi man of the match di pertandingan tadi.
1: Sebetulnya banyak orang juga menaruh harapan besar pada Kylian Mbappe ya, tapi di laga tadi itu Mbappe tidak mencetak gol. Apa evaluasi Anda, Bung Ari?
2: Wajar ya kalau ada pertanyaan kenapa Mbappe di pertandingan tadi seperti hilang gitu, karena dua pertandingan awal sebelumnya dia menghadapi Senegal dan menghadapi Irak, Mbappe mampu mencetak 2 gol. Tapi kita jangan lupa bahwa memang Prancis ini ada permainan kolektif, dan Didier Deschamps itu sebagai pelatih sudah berpengalaman bagaimana meracik timnya di setiap pertandingan menghadapi tim mana, dan kebetulan Dembele mampu mengeksploitasi, mampu menjalankan peran dengan sangat baik menghadapi Norwegia yang notabene memang salah satu tim Eropa yang sedang berkembang ya. Jadi saya kira Mbappe bukan evaluasi dan lain-lainnya, karena memang dari sisi statistik Mbappe itu di pertandingan tadi mencatat 6,5

0: Main yang mampu mencetak 3 gol gitu ya. Ada Messi saat menghadapi Aljazair, kemudian ada Jonathan David saat Kanada menghancurkan Qatar, kemudian terbaru ada Ousmane Dembélé saat Prancis mengalahkan Norwegia. Ini memperlihatkan kalau memang tidak mudah ya bagi setiap pemain untuk mencatat hat-trick dalam satu pertandingan. Peluang itu kemungkinan bisa terjadi ketika misalnya kita tahu Argentina menghadapi Aljazair yang katakanlah kekuatannya mungkin berbeda gitu ya. Kemudian ada Kanada saat menghadapi Qatar dan Prancis saat menghadapi Norwegia yang notabene Norwegia tidak turun dengan kekuatan terbaik di pertandingan tadi. Jadi saya kira di pertandingan fase knockout nanti setiap pemain akan lebih sulit lagi untuk mencatat hat-trick karena memang tensinya berbeda, atmosfernya berbeda dan tekanannya berbeda karena kepentingan tim untuk lolos bertahan sejauh mungkin di Piala Dunia itu akan lebih diutamakan.
1: Baik, terima kasih untuk perbincangannya Bung Ari sudah bersama Pro 3 RRI.
2: Let's play football.

0: Sementara itu TVRI Sumatera Selatan menggelar Nobar Jepang versus Swedia. Selain penuh dengan semangat kebersamaan, ajang yang memadukan kemeriahan dan keseruan ini juga diramaikan sejumlah UMKM. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
1: TVRI Sumatera Selatan menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Jepang melawan Swedia yang disambut antusias masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai kalangan dan instansi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sumatera Selatan, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang, RRI, LKBN Antara, mahasiswa, komunitas pencinta sepak bola serta masyarakat umum. Nonton bareng ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Al-Fajri Jabidi mengatakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan TVRI mampu menghadirkan tontonan berkualitas yang menjangkau masyarakat hingga berbagai daerah. Al-Fajri juga mengenang euforia menonton Piala Dunia pada masa lalu. Ia menjelaskan sulitnya perjuangan untuk dapat menyaksikan Piala Dunia bersama warga di kampung halamannya. Menurut Al-Fajri, nonton bareng tidak hanya menjadi sarana menyaksikan pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Kehadiran para pedagang dan pelaku UMKM memberikan dampak positif melalui meningkatnya transaksi selama acara berlangsung.
2: Wah, kalau saya di kampung dulu naik apa tuh namanya? Naik atap ya. Tengah malam pakai parabola itu. Sekarang keren. Seluruh lapisan masyarakat, garda terdepan itu adalah pemerintah daerah dan TVRI untuk bagaimana momen ini betul-betul dirasakan untuk pada masyarakat sampai tingkat ke bawah.
1: Al-Fajri menambahkan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Dengan manfaat hiburan, kebersamaan dan dampak ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Sementara itu, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang Ahmad Bastari menilai sepak bola merupakan olahraga yang mampu menyatukan seluruh lapisan masyarakat. Bastari mengatakan kegiatan ini juga menjadi ruang yang baik bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Masyarakat memperoleh hiburan, sementara para pedagang mendapatkan kesempatan meningkatkan pendapatan melalui tingginya jumlah pengunjung.
3: Luar biasa, begitu ramai, karena sepak bola ini kan olahraga yang dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari kaki lima sampai ke bintang lima. Nonton bareng mulai dari pos kambing sampai ke bintang lima. Luar biasa hari ini, ramai, terlihat keakraban, persatuan antara kita, Uang Palembang, banyak juga UMKM, sehingga hidup semua, semuanya bahagia.
1: Selain mendukung perekonomian, Bastari berharap kegiatan nonton bareng dapat terus digelar pada berbagai momen olahraga internasional maupun nasional. Sinergi antara TVRI, pemerintah daerah, pemerintah kota dan masyarakat terus berlanjut sehingga semangat olahraga, silaturahmi dan pertumbuhan ekonomi lokal dapat berkembang secara beriringan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi harus menerima hukuman dari Vin Stewart di sela-sela Free Practice 1 MotoGP Belanda 2026. Pebalap Aprilia Racing itu dijatuhi denda sebesar 2.000 euro atau sekitar 40,8 juta rupiah setelah melakukan pelanggaran saat sesi latihan start di sirkuit Assen pada hari Jumat kemarin. Keputusan tersebut diumumkan melalui dokumen resmi bertajuk Notification of Sanction yang diterbitkan oleh panel Stewart MotoGP. Dalam surat itu dijelaskan bahwa pelanggaran terjadi pada pukul 11.38 waktu setempat, tepat saat sesi latihan start setelah praktis MotoGP berlangsung. Menurut penjelasan Stewart, latihan start hanya boleh dilakukan ketika tidak ada motor lain yang sedang diam di depan pebalap. Dan pebalap yang tiba lebih dulu di area latihan start harus berada di posisi paling depan. Setelah itu, pebalap yang datang berikutnya wajib mengantri di belakangnya dan seterusnya. Namun tindakan Bezzecchi dinilai tidak sesuai dengan instruksi yang telah diberikan kepada seluruh tim dan pebalap MotoGP. Karena itulah, rider bernomor 72 tersebut dianggap melanggar pasal 3.3.2.2 regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM. Bagi Bezzecchi sendiri, hukuman ini tidak memberikan pengaruh hasil catatan waktunya di Assen maupun posisi start untuk balapan akhir pada pekan nanti. Sanksi yang diberikan murni berupa denda finansial karena pelanggaran prosedur ketika latihan start. Masih dari balapan motor, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di urutan ke-23 pada sesi latihan MotoGP Belanda yang berlangsung di sirkuit Assen pada Jumat kemarin. Pebalap Idemitsu Honda Asia begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya setelah mencatatkan waktu tercepat 1 menit 42,331 detik. Memulai sesi, Veda langsung tancap gas dengan tampil mencatatkan waktu 1 menit 42,475 detik. Catatan itu kemudian mampu dipertajam oleh Veda Ega pada putaran ketiga setelah mencatatkan 1 menit 42,331 detik. Jalannya sesi kemudian dipimpin oleh Joel Kelso yang mampu mencatatkan waktu 1 menit 40,918 detik. Veda masih begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya dan berangsur posisinya perlahan merosot hingga berada di posisi 23. Sementara itu Joel Kelso memimpin di pertengahan sesi mampu tampil tercepat setelah tidak tersentuh oleh pebalap lainnya.

0: Kita beralih ke kabar basket dalam negeri. Bogor Hornbills paksa final IBL 2026 berlanjut ke game kelima usai membungkam Pelita Jaya 85-72. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Di malam hari ini,
2: Bogor Hornbills berhasil memaksa persaingan final IBL 2026 berlanjut ke game penentuan setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor meyakinkan 85-72 pada game keempat. Laga digelar Jumat malam tadi di Gor Laga Tangkas, kedudukan seri kini imbang 2 sama. Tuan rumah Hornbills langsung tajam gas, mereka memimpin 5-0 di awal. Meski Pelita Jaya sempat menyamakan 19-19 di akhir kuarter pertama. Memasuki kuarter kedua, Hornbills menemukan ritme. 5 tembakan 3 angka berhasil konversi dan dominasi di bawah ring membuat mereka unggul 47-38 di babak pertama. Di kuarter ketiga, Stephon Branch mencetak 7 poin tanpa balas. Hornbills bahkan unggul 15 poin sebelum menutup kuarter ketiga, 64-50. Harapan Pelita Jaya buyar di kuarter keempat. Selfie Rundonuwu dan Travin Tibodex memimpin Hornbills unggul 21 poin di sisa 6 menit. Skor akhir 85-72. Usai laga, pelatih Bogor Kesar Kamara apresiasi timnya dalam meredam tekanan lawan.
3: Good evening to everyone. Thank you so much for the question.
4: Kita bisa memulihkan energinya. Kami berhasil mengembalikan agresivitas yang kami butuhkan dalam bertahan. Dan itulah kunci kemenangan dalam pertandingan ini. Kami memulai permainan lagi dengan beberapa umpan terbuka dengan jarak yang baik. Kami terus berjuang. Kami terus percaya. Dan itu adalah salah satu kuncinya. And
3: we keep fighting, we keep believing, we keep playing good defense. And it was one of the keys.
2: Sementara itu, pelatih Pelita Jaya David Singleton akui kecewa dan menyebut timnya bermain sangat buruk.
5: Good evening. I think today was a horrible game.
4: Jam, menurut saya pertandingan hari ini sangat buruk. Kami tidak bermain bagus. Kami tidak merasakan urgensi tersebut. Kami tidak punya energi dan ketangguhan. Kami tidak punya semangat juang. Semua hal yang kalian lihat dari kami di pertandingan terakhir. Sangat kecewa. Saya tidak begitu yakin mengapa itu terjadi. Jadi kita harus kembali dan melihat persis apa yang terjadi.
2: Gelar juara IBL 2026 akan ditentukan di game kelima yang dijadwalkan berlangsung di GMSB Jakarta Minggu malam. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wah, bukan berapa kan foul, but still, he made a score. Wow, kembali ke Alec Weston as a point guard dari

Kita beralih ke cabang olahraga voli. Timnas bola voli putra Indonesia melaju ke babak semifinal AFC Cup Men 2026 setelah menekuk Oman dengan skor 3-1 pada pertandingan terakhir grup B di Ahmedabad, India, Jumat kemarin. Pada pertandingan ini, Indonesia mengalahkan Oman melalui pertarungan 4 set dengan skor 25-23, 20-25, 25-19, dan 25-18. Kemenangan tersebut membuat skuad asuhan Toiran Raidel menempati peringkat kedua klasemen akhir grup B setelah mengoleksi 3 kemenangan dari 4 pertandingan. Pada babak semifinal AFC Cup Men 2026, Indonesia dijadwalkan menghadapi juara grup A India. Sementara itu posisi puncak klasemen grup B menjadi milik Korea Selatan setelah menaklukkan Qatar dengan skor 3-1 pada laga terakhir.

Kita beralih ke informasi olahraga lainnya. Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia atau PBWI, Erlangga Hartarto, mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menerapkan pembinaan atlet nasional atau pelatnas jangka panjang sebagai kunci mencetak generasi juara untuk masa depan olahraga Indonesia. Menurut Erlangga, pembinaan atlet jangka panjang dengan pendanaan multi-years adalah langkah yang tepat dalam mengembangkan prestasi olahraga, apalagi didukung dengan Akademi Olahraga. Karena menurut Erlangga, PBWI atau Wushu Indonesia yakin pembinaan jangka panjang dengan pendanaan multi-years akan melahirkan generasi atlet muda Indonesia yang berprestasi. Oleh karena itu, Erlangga meyakini pembinaan jangka panjang merupakan kunci untuk menciptakan generasi juara Indonesia di masa depan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba 97,4 FM. Terpantau cuaca begitu sangat cerah sekali. Sebagian besar cuaca lebih ke cerah berawan pendengar. Dan ya, mudah-mudahan semua para pendengar tetap dalam keadaan baik dan sehat. Dan mudah-mudahan semuanya ya tetap dalam keadaan senantiasa berbahagia juga ya. Dan ya pastinya juga para pendengar, kita hadir dengan berbagai program acara lainnya, termasuk kita juga akan mendengarkan lagu religi menjelang kumandang azan zuhur ya untuk di Kota Sambas dan sekitarnya, yang akan berkumandang di jam 17 lewat jam 11 ya, lewat 49 menit waktu Indonesia Barat. Dan ya para pendengar, di siang hari ini senang rasanya masih menemani para pendengar, hingga nanti kita juga akan ikuti ya berbagai program acara lainnya di siang hari bersama teman-teman kita yang bertugas tentunya ya. Ya para pendengar di RRI Sambas yang mungkin juga ada di berbagai daerah, yang saat ini juga anak-anaknya sedang persiapan masuk sekolah ajaran baru gitu ya, ataupun sekolah baru gitu ya, baik itu SD, SMP, SMA, SMK, Muhammadiyah, semuanya deh ya. Mudah-mudahan juga diberikan semangat yang luar biasa untuk mengejar segala impiannya. Tapi ya nikmati dulu dengan ya mungkin liburannya dengan semaksimal mungkin ya, dengan hiburan yang terbaik bagi dirinya. Mudah-mudahan ya dengan semangat yang luar biasa, termasuk bagi para pendengar kita dengan berbagai hobi ya, bisa menyemarakan hari ini dengan baik, mungkin menyelesaikan hari ini dengan baik ya. Oke deh para pendengar, kita dengarkan beberapa lagu yang berikut ini ya, termasuk lagu dari Maher Zain, Rahmatin Lil Alamin. Berikan ya, mudah-mudahan semua yang kita kerjakan ataupun kita lakukan ya semuanya atas ridho dan rahmat dari Yang Maha Kuasa, dan harapannya kita selalu bersyukur untuk itu. Amin.
0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhaakumuttakatsur.
0: Bermegah-megahan telah melalaikan kamu.
1: Hatta zurtumul maqabir.
0: Sampai kamu masuk ke dalam kubur.
1: Kalla saufa ta'lamun.
0: Sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu.
1: Thumma kalla saufa ta'lamun.
0: Kemudian sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui.
1: Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin.
0: Sekali-kali tidak. Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti.
1: La tarawunnal jahim.
0: Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim.
1: Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin.
0: Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri.
1: Thumma

0: sesungguhnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Dinas Perdagangan.
1: Aduh, kemana lah anakku tuh ? Lampu hidup, TV hidup, radio pun dihidupkannya. Semis-semisnya ditinggalkannya gaya aja. Aduh, nyesahinya anak-anakku tuh ? Wahyu, Eca, Uus.
2: Iya, Mak.
1: Gimana aja be kita tuh ?
3: Dekat ya be Mak, rumah tetangga anaknya be.
1: Lain kali be, usah nak dihidupkan lampu sama alat-alat elektronik yang tidak diperlukan. Kita harus bisa jadi pelopor hemat energi.
4: Benar saudara-saudara, saatnya sekarang kita budayakan hemat energi. Jadilah pelopor hemat energi dengan mematikan lampu dan alat-alat elektronik yang tidak diperlukan. Mari budayakan hemat energi dari diri kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Di balik rimbunnya hutan hujan tropis Temaju Paloh, alam menyimpan satu rahasia langka. Ia bernama Rafflesia hasselti, bunga raksasa dengan kelopak merah pekat yang dihiasi bercak putih berbentuk bulat, menjadikannya salah satu jenis Rafflesia dengan tampilan visual paling menarik. Struktur bunganya terdiri dari 5 lobus besar yang terbuka saat mekar sempurna. Di bagian tengah terdapat ruang menyerupai bangkuk, ciri khas genus Rafflesia, dengan diameter bunga yang cukup besar hingga menonjol di antara lantai hutan. Di Indonesia, Rafflesia hasselti dikenal sebagai cendawan matahari, bunga tanpa batang, daun, dan akar, karena hidup sebagai tumbuhan parasit pada tanaman inang tertentu. Nama ilmiahnya pertama kali dicatat oleh botanis Willem Frederik Reiner Suringer pada tahun 1879. Di Kalimantan Barat, Rafflesia hasselti kerap dijumpai di kawasan hujan tropis hutan lindung Desa Temaju, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Bunga langka ini kembali ditemukan di wilayah tersebut pada 27 November 2025. Keberadaan Rafflesia hasselti menjadi bagian penting dari kekayaan hayati Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan.

0: bersama di FM 97,4 MHz.
1: Ih, kau tembong sampah sembarangan.
2: Eh, jak bungkus gule-gule nak nyetok beh. Ngobel lalu kau.
3: Kau mak paling jak kena terbangkan hanyin jok iya beh.
1: Yes, tapi jok yang lebay. Cobalah kau bayangkan. Semua orang yang lewat di situ macam nak kau ngebuang bungkus gule-gule sembarangan. Sebulan kemudian dah jadi gunungan sampah di situ.
3: Juga sih. Yalah, ku pitiki agi sampahnya. Kalau ku buangkan menjumpai tempat sampah.
1: Gila orang. Usah sampai nyepelekan yang namanya sampah sekacik apapun. Syukur-syukur kita masih bisa kelola sampah dengan betul. Pasti akan lebih bermanfaat untuk lingkungan kita.
4: Kelola sampah dengan bijaksana. Sadari pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan mari ciptakan lingkungan yang bersih mulai dari diri kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tahukah kamu, cincin bukan sekedar perhiasan kecil di jari. Bentuknya yang bulat ternyata sudah sejak ribuan tahun dipercaya sebagai simbol keabadian karena tak punya awal dan akhir. Menariknya lagi, jari manis yang sering jadi tempat cincin punya cerita romantis. Bangsa Romawi kuno percaya dari jari manis ada vena amoris, urat cinta yang langsung terhubung ke jantung. Tapi jangan salah, tak semua orang memakai cincin di tangan kiri. Di beberapa negara, cincin pernikahan justru dipakai di tangan kanan sebagai simbol kekuatan dan komitmen. Dulunya, cincin juga bukan soal cinta. Bangsawan memakainya sebagai stempel resmi, bahkan tanda kekuasaan. Ada pula cincin yang menyimpan ukiran rahasia di bagian dalam, nama, doa, hingga janji setia. Jadi, saat melihat cincin di jarimu hari ini, ingat, ia bukan hanya logam dan batu, tapi cerita, makna, dan ikatan yang tak terlihat.

97,4 FM pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar di Sambas siang hari ini tentunya masih ditemani oleh saya El ya di ruang dengar Anda. Dan di kota Sambas hari ini pendengar panasnya luar biasa. Dari tadi pagi ya, tapi tadi malam sempat ini ya, sempat ada suara geluduk-geluduk guruh guntur. Tapi ya tidak jadi hujan begitu ya. Pagi harinya matahari udah bersinar cukup terang juga begitu ya. Dan untuk siang hari ini cuacanya juga cukup panas sekali pendengar. Dan pendengar nanti di jam 1 siang kita akan merapat ke Pro 1 RR Pontianak ya untuk mengikuti warta berita daerah siang. Dan sebelum itu kami akan hadirkan kembali di ruang dengar Anda untuk lagu-lagu daerah Sambas dalam siaran seni budaya tradisional.

Dan pendengar, saatnya kita merapat ke Pro 1 RR Pontianak untuk mengikuti warta berita daerah siang. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Krip.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Krip di Provinsi Sumatera Barat.
1: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
3: Saya menyampaikan pandangan akhir atas anggaran umum partisipasi DPRD tentunya atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
4: Sari Berita Penting.
5: Mengeringnya sejumlah embung gambut menjadi kekhawatiran BPBD Kalbar dalam penanggulangan karhutla.
6: Ada intensi tertentu yang membuatnya, tetapi selama operasi yang kami lakukan, terutama di wilayah Kuburaya Kabupaten Mempawa.
5: Pemkot Pontianak tebar ekoenzim untuk bersihkan parit.
7: Bisa menabur ekoenzim di secara simbolis di jalan parit di jalan Alianya.
8: Pendengar, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang edisi hari ini, Sabtu 27 Juni 2026. Bersama saya Cedi Lubis, inilah berita selengkapnya. Kita awali informasi siang hari ini, pendengar, di mana keberadaan embung di kawasan gambut menjadi salah satu penopang utama dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di beberapa wilayah Kalimantan Barat. Kita ikuti laporannya.
9: Koordinator Harian Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, Daniel, mengakui pihaknya tidak memiliki data lengkap mengenai pembangunan embung di kawasan gambut. Menurutnya, pembangunan dan pengelolaan embung menjadi kewenangan instansi lain. Meski demikian, berdasarkan pengalaman selama operasi penanganan karhutla, embung memang telah tersedia di sejumlah wilayah, terutama di Kabupaten Kuburaya dan Mempawah. Sayangnya, cuaca panas berkepanjangan menyebabkan sebagian embung mulai mengering sehingga tidak lagi mampu menjadi sumber air saat kebakaran terjadi.
6: Ada intensi tertentu yang membuatnya, tetapi selama operasi yang kami lakukan, terutama di wilayah Kuburaya Kabupaten Mempawa, embung-embung ini memang ada, tetapi juga seiring dengan cuaca yang panas ini, embung itu ada yang kering gitu. Nah, ini juga menjadi persoalan kita begitu.
9: Kondisi tersebut membuat upaya pemadaman melalui jalur darat tidak selalu dapat dilakukan secara optimal. Ketika sumber air berada terlalu jauh dari lokasi kebakaran, BPBD bersama tim gabungan terpaksa mengerahkan operasi udara menggunakan waterbombing. Padahal menurut Daniel, waterbombing merupakan opsi terakhir yang seharusnya hanya digunakan untuk kebakaran di lokasi yang sulit dijangkau personil maupun kendaraan pemadam.
6: Kemudian sumber airnya jauh, mestinya itu bisa dilakukan oleh Satgas Darat karena mungkin geografisnya mudah ditempuh, tapi persoalannya sumber airnya jauh, terpaksa kita menggunakan operasi udara melalui waterbombing.
9: Keberadaan embung yang memadai dan tetap terisi air dinilai menjadi faktor penting dalam mempercepat penanganan karhutla di lahan gambut, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap operasi pemadaman melalui udara yang membutuhkan biaya jauh lebih besar. Harmanta Wilhelmus melaporkan.
8: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Sebanyak 200 orang yang terdiri dari aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Pontianak, pelajar, komunitas, dan masyarakat menaburkan cairan ekoenzim di parit Jalan Alianyang hingga Jalan Pangeran Natakusuma sepanjang 2,1 km. Langkah ini, pendengar, dilakukan untuk menjaga parit agar tetap bersih. Berikut laporannya.
9: Penaburan ekoenzim atau cairan serbaguna hasil fermentasi limbah organik ini dilaksanakan juga sekaligus dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Dalam kesempatan ini, masing-masing peserta yang hadir mendapatkan satu botol ekoenzim untuk disebar di parit Jalan Alianyang hingga Jalan Pangeran Natakusuma. Selain itu, 6 tangki kendaraan pemadam kebakaran berisi ekoenzim juga diterjunkan untuk menyemprotkan ekoenzim ke parit. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak seluruh masyarakat menjadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Menurut Edi, kegiatan penaburan ekoenzim merupakan salah satu bentuk aksi nyata untuk menjaga kualitas lingkungan, khususnya kebersihan jaringan parit yang menjadi bagian penting dari sistem drainase sekaligus identitas Kota Pontianak.
10: Hari ini dalam rangka rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Kota Pontianak, kita menabur ekoenzim di secara simbolis di jalan parit di Jalan Alianyang. Dan kita melibatkan selain pemerintah Kota Pontianak, Forkopimda, tokoh masyarakat, peduli lingkungan dan siswa-siswa yang ada di kota. Tujuannya adalah membersihkan atau mengurangi limbah yang ada di parit di Simbar Kota Utama.
9: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Syarif Usmulyono menyebut bahwa Kota Pontianak menjadi kota ketiga di Indonesia yang menerapkan ekoenzim. Langkah ini dilakukan dilatar belakangi oleh kondisi jumlah parit di Kota Pontianak yang mulai tercemar oleh limbah rumah tangga maupun limbah dari kegiatan usaha.
11: Nah, kita sadari bahwa sekarang parit-parit kita ini tadi dikatakan sudah mulai tercemar oleh limbah rumah tangga maupun kegiatan usaha. Nah, kita lihat sendiri dari parit-parit kita timbul bau dan sebagainya. Nah, ini yang menggugah kita mau carikan apa solusinya. Nah, solusinya menurut ilmu pengetahuan itu ini, ekoenzim. Membuatnya mudah, hasilnya juga kita lihat cukup lumayan untuk dapat menghindarkan bakteri-bakteri pencemar itu. Jadi kalau ibaratkan ekoenzim ini adalah bakteri baik.
9: Dalam penaburan ekoenzim ini juga melibatkan para pelajar, satu di antara siswa kelas 11 SMK Negeri 1 Kota Pontianak, Yaya Ditami, antusias mengikuti kegiatan. Melalui aksi ini, Yaya memahami bahwa ekoenzim memiliki banyak manfaat, tidak hanya bagi tanaman, tetapi juga untuk menjaga kualitas lingkungan, khususnya perairan.
12: Senang karena saya suka kegiatan yang berkaitan dengan alam.
9: Keterlibatan pelajar dalam gerakan penaburan ekoenzim juga menjadi bagian penting dalam upaya menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan sejak dini. Selain pelibatan dalam penaburan ekoenzim, para pelajar juga mengikuti proses pembuatan ekoenzim di sekolah. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.
13: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
8: Pendengar, kita lanjutkan informasi siang ini. Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat mengungkap peredaran narkotika jaringan internasional yang diduga berasal dari Malaysia. Dalam penggerebekan di sebuah rumah di Pontianak Timur, polisi menyita berbagai jenis narkotika, ribuan butir ekstasi, hingga uang tunai senilai 3,85 miliar rupiah yang diduga merupakan hasil transaksi narkoba. Berikut laporannya.
14: Pengungkapan dilakukan pada 10 Juni 2026 setelah polisi menerima informasi masyarakat terkait masuknya narkotika dari Malaysia ke Kalimantan Barat. Hasil penyelidikan mengarah ke sebuah rumah di Jalan Tanjung Harapan, Kecamatan Pontianak Timur, yang diduga menjadi lokasi penyimpanan narkoba. Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan 3 orang berinisial DK, MR, dan KS. Setelah pemeriksaan, hanya DK yang ditetapkan sebagai tersangka, sementara 2 lainnya berstatus saksi karena tidak ditemukan keterlibatan langsung dalam tindak pidana narkotika. Direktur Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat, Kombes Pol Dedi Supriyadi mengungkapkan, dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 4,3 kg sabu, heroin seberat 13,93 gram, 1.416 pot cartridge yang mengandung etomidet, 6.236 butir pil ekstasi, alat timbang, serta uang tunai senilai 3,8 miliar rupiah. Menurut hasil penyelidikan, tersangka mengaku memperoleh narkotika dari seorang warga negara Indonesia berinisial A yang telah lama menetap di Kuching, Malaysia. Sebagian narkotika itu diketahui telah diedarkan hanya dalam waktu 2 hari sebelum akhirnya diungkap polisi.
15: Sisa yang kita temukan saat ini yang berada di depan kawan-kawan media, sisa daripada penjualan tersebut ditemukanlah fisik uang yang tadi saya sampaikan sebanyak 3,8 miliar. Berdasarkan keterangan tersangka juga bahwa perolehan narkotika ini diterima di rumahnya di TKP tersebut pada tanggal 8. Bayangkan dari tanggal 8 Juni sampai dengan 10 Juni tersangka sudah bisa menghasilkan uang senilai 3,8 miliar. Dan berdasarkan keterangannya juga memang ada beberapa pelanggan yang sudah menjadi langganan di waktu-waktu sebelumnya.
14: Hingga kini Polda Kalimantan Barat masih mendalami jaringan peredaran narkotika lintas negara tersebut. Tersangka Deka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati, penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 6 tahun. Indri Rizkita melaporkan.

0: nyaman bagi semua kalangan.
1: Saya dari kebijakan tersebut saya sangat mendukung karena sebagai barista saya lebih mengutamakan kenyamanan customer, terutama untuk ibu yang lagi hamil, anak-anak dan lansia. Karena kan suatu kenyamanan buat mereka kan. Kalau ada sapropo sebagai pasif nggak enak. Terutama kebijakan tersebut pun karena tidak yang menyediakan smoking area. Jadi untuk yang smoking area pun mungkin banyak orang yang salah tangkap. Jadi banyak yang nggak setuju mungkin karena salah tangkap. Padahal itu masih boleh ngerokok. Intinya di smoking area nggak di area yang non smoking. Jadi buat kenyamanan bersama pun jadi saya mendukung.
0: Raffi menilai masih banyak masyarakat yang belum memahami maksud dari kebijakan kawasan tanpa rokok. Dirinya menegaskan aturan tersebut bukan melarang aktivitas merokok sepenuhnya, melainkan mengatur agar kegiatan merokok dilakukan di area yang telah disediakan. Pengelola pun telah menyediakan area khusus bagi pelanggan yang ingin merokok. Jika ada pengunjung yang merokok di lokasi yang tidak sesuai, petugas akan memberikan arahan secara persuasif menuju area merokok yang telah ditentukan. Wilhelmus melaporkan.
2: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya Cherry Lubis, terima kasih dan

0: Pendengar, anda kembali mendengarkan Pro 1 Sambas 97.4 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya anda dengar RRI Sambas 97.4 MHz.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita bertemu lagi ya di Prodangdut edisi hari ini, hari Sabtu ya, 27 Juni 2026, di penghujung bulan yang ke-6 di pertengahan tahun 2026 ya. Bersama Bang El tentunya di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat selalu ya. Walaupun cuacanya luar biasa panas, bedangkang, berau, APG. Panasnya membara, menyala ya di siang menjelang sore hari itu. Jam 1 lewat 32 menit panasnya bukan main, APG tadi jam 12 ya, luar biasa panasnya begitu ya. Biar tidak terlalu panas, kita sajukan sedikit lah dengan lagu-lagu dangdut pilihan dari kawan-kawan kita yang selalu setia bersama Prodangdut di RRI Sambas ya. Tentunya pendengar ya, untuk Prodangdut ini di RRI Sambas bisa Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital ataupun juga di streaming di rri.co.id ya. Kita buka untuk interaksinya di telepon, SMS dan WhatsApp di 0851-76-70-977, 0851-76-70-977. Tadi lagu Denyut Asmara udah menjadi lagu pembuka ya, yang mana memang di request oleh Bang Budiman kita ya. Kemudian Zubaidah dari siapa itu? Wanusu, Agi Dume. Oke, nanti Bang El putarkan ya, tapi setelah Bang El terima telepon dulu. Tunggu Wansui lagunya, sabar. Yang Agi Kume Wanusu tetap semangat tentunya begitu ya. Oke lah, kita langsung aja ke penelpon pertama kita, siapa ke yang beruntung tuh di tengah hari itu. Berhubung kita waktunya juga terbatas ya, salam-salamnya paling banyak 5 ataupun juga 6 orang ya. Lanjut, halo Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pawadi kita di sini lagi panas juga ke?
1: Makan lagi panas bedangkang.
0: Lagi panas itu Ramainya suara di belakang ya.
1: Ada tempat-tempat ramai di tempat
0: ramai. Ngopi ke?
1: Tengah hari itu
0: lah. Anu panas di ngopi. Di. Baiklah, nak request lagu apa tuh ya? Gak kepanasan tuh
1: Lagunya ini lagu apa? Nyokos sanjuk is.
0: Lagu apa? Lagu es batu. Si anak es batu.
1: Lagu es batu kali yang menarik supaya sanjuk lagi.
0: Adanya kopi susu. Nanya pun panas ya.
1: Nah, lagu kopi susu aja lah tengah hari
0: tuh. Tengah hari sambil pakai goreng pisang ya, Pak Wan.
1: Oh, betul. Memang lagi naik makan goreng pisang gitu ya.
0: Lapar jadinya. Baiklah, salam-salam.
1: Ada lagu ini.
0: Ade. Salam-salamnya lah
1: Bang Elia sih. Tentunya buat Bang Elia lah. Yang lagi bertugas ya. Selamat bertugas. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Nyamannya Bang El, cukup angin lagi tuh.
0: Makin nyaman di.
1: Alhamdulillah lagi angin ya Allah, nyaman ya.
0: Alhamdulillah
1: kan berangin. Ada enggak dengan Wanusu yang ge kumi gede?
0: Ge kumi ge tangkuhan berani gitu ya.
1: Mudah-mudahan lagi kumi nan ge panasan di tempat Wanusu kumi, mudah-mudahan tahan panas. Mudah-mudahan berani ini dengan mudah-mudahan banyak lah dapat hasilnya Bang Eli.
0: Betul.
1: Nah, terus lagi dengan Wanati.
0: Ada
1: Bang El, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke lah, Bang El bacakan dulu lah untuk WhatsApp ya. Assalamualaikum Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya Bang Budiman dari Medang. Mau request lagunya dari PT Pera, Denyut Asmara. Salamnya buat kawan-kawan yang lagi monitor. Terima kasih buat yang baca. Semoga sehat selalu. Buat pendengar di Medang Sejangkung. Baiklah, terima kasih untuk Bang Budiman di Sejangkung. Lanjut. Dangdut adalah kita. Itu adalah senang dengar lagu dari Mansur S. Zubaidah. Judulnya, oh salah Bang, ternyata dari Ida Zubaidah, judulnya Terbius Cinta. Salamnya buat yang agak mendengarkan, salam dari Wan Usu. Itu agak dume katanya. Baiklah, terima kasih lah untuk Wan Usu ya. Sape Ida Zubaidah, ada kita lagu ya dari Ida Zubaidah tuh eh. Apa tadi judul lagunya? Terbius Cinta. Ih, bentar ya Bang, lihat dulu. Ih, Terbius Cinta tuh ya, adik ya tuh. Adik ternyata Terbius Cinta ya. Mudah-mudahan betul lagunya ya. Itu eh Terbius Cinta tuh ya, takutnya lagunya lain gitu ya. Oke lah, lanjut dulu Bang El ke telepon nih. Dari siapa kira-kira tuh eh. Halo Bro Dangdut. Halo Bro Dangdut. Oke lah.
2: Kita.
0: Cikulan kita.
2: Oh.
0: Panas kita sinon.
2: Pandu tapi berau.
0: Tapi berau. Ya baiklah pun gaya ya. Ada request lagu apa tuh eh?
2: Tamu malam minggu aja lah.
0: Tamu malam minggu.
2: Dari Endang Triswati.
0: Tamu malam minggu. Bentar bawa lihatkan dulu tuh eh. Adanya dari siapa tuh? Tamu malam. Siapa sih Endang malam itu? Bukan
2: ah, ya? Oke. Endang Triswati.
0: Adanya dari Ria Amelia tuh eh.
2: Ayah aja, hantam saja.
0: Hantam sajalah ya.
2: Perambilkan eh.
0: Nah, bentar. Dari Endang Trisnawati. Endang Triswati.
2: Asling ya.
0: Oh, yang aslinya oke, okay, ade ternyata.
2: Ria Amelia Koper.
0: Oke lah pun gaya, kita bungkus lagunya lah sih, silakan.
2: Salamnya pertanyaan buat Bang El, tetap semangat, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Bang Wadi tadi ya.
0: Yeah.
2: Bang Alimin, Pak De, Bang Jaja, Bunda Hari, Bang Naci, Bang Nanda, nah ya aja lah. Nah yang lainnya kita bungkus habis dari A sampai Z. Nah, buat Bang El, makasih banyak.
0: Kasih juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, dari Cik Golan kita di Mengkudu Sinon. Mana tadi lagunya? Baik ya. Tamu malam minggu ya. Bentar, Bang Ali cek dulu tamu malam minggu tuh bisa gerak diputar tuh ya.

0: Itulah ya, sepertinya untuk dari Endang Triswati ini kita belum bisa ya Bang Cipulan ya. Jadi Bang Ali pilihkan dari Ria Amelia aja lah ya. Ampapi. Ampapi katanya tadi. Baiklah pun gaya. Lanjut lagi ke penelpon berikutnya ya. Sepanasnya siang hari itu. Oke lah, mudah-mudahan sudah tetap sehat selalu tentunya ya. Perbanyak minum air putih ya. Putih ada minum air putih ya. Air merah pun boleh. Oke, terputus. Baiklah, ya. Lanjutlah pun gaya. Sampai ke di sini, penelpon berikutnya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Cari nyaringnya. Suara kawan di sini, semangatnya nampaknya tuh. Mentang-mentang panas tuh, Panas berau ke, panas bedangkang.
1: Berau tadung.
0: Sawak si An. Baiklah pun gaya. Nak request lagu apa tu Bang Senja kita?
1: Lagu Dawai Asmara.
0: Dawai Asmara. Okey lah kita bungkus. Mumpung dawainya belum putus, kita bungkuslah dawainya pun gaya. Salam-salamnya lah se.
1: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Senja kita dari Parit Jawa Sinun udah bergabung di via telepon tentunya. Begitu ya. Dawai Asmara Roma Irama featuring Nur Halimah. Betul lah. Oke lah, kita bungkus lagunya ya. Lanjut lagi. Sampai ke kira-kira di Sinun. Kita terima dulu. Halo, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Bang El kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cuacanya di Sinun, panas ke?
2: Masalah cuaca itu panas dari pagi, Bang El.
0: Dari pagi panas, kering lah pakaian kita itu
2: Yang kita itu.
0: Kering, jangankan pakaian, orang-orangnya pun kering. Baiklah, biar an kering gila tuh ya, kita beri lagu lah kali-kali biar basah sih kita badan lah lagu.
2: Lagunya dari Yofi Latul aja lah Bang El. Si Malakama.
0: Dari perasaan si Ade pun asal lagu tuh
2: Ade biar.
0: Ade, salam-salamnya dulu sih, silakan.
2: Salamnya buat cikulan kita tadi ya, buat Bang Senja, Bang Iman Abela, Kak Jainab, dan juga Wanusu Wanaci, Ibu Sri kita, yang lain kita bungkus saja lah dari A sampai Z. Lagunya adik ya?
0: Ade, lagunya.
2: Buat Bang El tetap semangat, sehat, ceria selalu.
0: Siap, makasih.
2: Terima kasih Bang El. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pendengar, kita jeda dulu. Kita sajukan dulu badan kita karena Bang El pun kepanasan luar biasa. Asyik nak bikin pas sikit ya. Kita sambil ademkan badan kita, sambil kita sajukan badan kita dengarkan lagu-lagu pilihan dari kawan-kawan kita. Mansur S, LP Sukaisih, Kopi Susu, Terbius Cinta dari siapa tadi? Ida Zubaidah, Kemudian Ria Amelia, Tamu Malam Minggu, Roma Irama, Nur Halimah, Dawai Asmara, Yopi Latul, Simala Kama.

0: Oh, Pak Ngah. Kalau malam ada rapat di kampung tuh, usah nak lupa datang.
1: Oh, iya, iya. Insya Allah. Mun sambat saya datang.
0: Pak Ngah, kalau malam tuh jadwal saya dengan Bapak meronda.
1: Apa? Saya malam tuh lambur. Ada kerajaan.
0: Pak Ngah, merugas dah. Orang kampung rata dah berkumpul. Keraja bakti.
1: Aduh, dan bisa. Namanya saya nak ikut tuh, Pak. Absen dulu, Pak.
2: Nah, masih sering mangkir datang rapat? Masih suka bolos kerja bakti? Malas datang ronda? Ingat ya, sebagai warga yang baik, jangan lupa tanggung jawab sosial kita terhadap lingkungan sekitar. Warga yang baik, warga yang peduli kepada lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: 97,4 FM mendengar Anda kembali bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Kita di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita lanjut di sesi yang berikutnya. Kita buka di SMS, telepon dan juga WhatsApp di 0851 76 700 977. Begitu ya. Di WhatsApp juga boleh, silakan, kita juga terima teleponnya. Ya, di SMS juga silakan, begitu ya. Oke, halo Bro Dangdut.
1: Halo Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Pak Lunyen kita, bagaimana kabarnya di Sinun?
1: Kami alhamdulillah.
0: Panas ke?
1: Rasa sandu tuh Bang.
0: Sandu, iya. Baiklah, nah dikasih lagu apa kita tuh?
1: Lagu ini dari aset X yang seringgit nih, weh.
0: Seringgit? Nah. Mahal ringgit gini ya. Oke lah. Oke lah, Wan Gaye.
1: Bang El, makasih.
0: Makasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lunyen dari Sekura Sinon ye. Seringgit. Mahal kin seringgit tuh eh. Lanjut, halo Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Tia, hujan ke kipas angin ya?
2: Hujan tuh Bang.
0: Hujan. Udah lama ke ya?
2: Sekitaran

0: Saya dari Mendalik ini. Kanan hutannya lebat ayu. Buat kecilan pelanggan
1: yeah.
0: Yang sekarang kelam sudah banyak.
1: Lagunya kita belum ada Kak Tia, boleh diganti dari Rita.
0: Dari Innocent Tia aja lah.
1: Apa itu?
0: Di simpang jalan.
1: Gimana?
0: Di simpang jalan.
1: Di simpang jalan. Oke lah, pun gaya kita bungkus lagunya.
0: Terima kasih Bang Elia.
1: Terima kasih juga.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya di tempat Kak Tia, udah hujan hari sih Nun. Lumayan lebat ya Bang Elangar suaranya. Oke, Bang Alpina dulu ke WhatsApp ya, karena di telepon udah tadi di WhatsApp agak kita terima ya. Halo Bro Dangdut.
2: Halo juga. Dangdut adalah kita.
1: Apa kabarnya tuh di Sari Laba tuh eh?
2: Alhamdulillah orangnya sehat walafiat.
1: Sehat walafiat.
2: Suasananya amin sehat walafiat. Cuman kondisinya tuh masih ada kandup dan hujan.
1: Belum hujan nih.
2: Belum.
1: Belum pun gaya. Baiklah, langsung aja request lagu apa kita.
2: Lagunya ke?
1: Mm-hmm.
2: Oh, anu aja, Bang.
1: Apa ya?
2: Lagu lewat pintu belakang ya. Lewat pintu belakang.
1: Ngapa pintu depan Anda buka ke dikunci?
2: Mana kacik lalu muka apa ya nak masuk pintu depan.
1: Oke lah.
2: Pasti lah belakang.
1: Baiklah pun kaya kita buka kalah pintu belakang tu eh. Salam salamnya silakan.
2: Anak salam buat Bang Penyak. Moga moga sehat selalu.
1: Amin.
2: Dan tetap setia kita di antara penyiar dan yang disiarkan.
1: Siap.
2: Oke, RRI Sambas mantap.
1: Mantap.
2: Pakak ye. Bang Pawadi.
1: Bang Pawadi kita.
2: Cik Kulan yang ada di Mengkudu. Wan Nusu.
1: Yeah.
2: Wan Aci. Bang Alimin. Berapa jatah saprah tu hari tu kan?
1: 6 aja.
2: Yeay, sengaka lalu si saprah nangke.
1: Iya di.
2: Lebih seko ayam ya.
1: Lebih ke. Di kami amin sehat 6.
2: Oke Bang, yang lain kita rangkul lah. Mudah-mudahan tetap setia di RRI Sambas.
1: Iya.
2: Makasih Bang. Mudah-mudahan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pujang Cahaya kita dari Sari Laba. Mendung sini nih sendui dan hujan hari. Tapi di tempatnya Kak Tia tadi di Perit Jawa udah hujan. Sambas udah agak-agak sendu ya. Nah, ya mudah-mudahan hujan ya, karena panasnya luar biasa begitu ya. Lanjut, halo Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Bang El.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ella.
3: Oh betul, gimana kabarnya Bang El?
1: Alhamdulillah sehat, Kak Ella bagaimana?
3: Alhamdulillah sehat juga, buat nara Kak Ella.
1: Oke, bertaduh hujannya?
3: Hujan campur. Oh jadi nak taduh sih juga, tapi hujan campur tu.
1: Hujan campur.
3: Yalah adil bang El, panas di bareng juga, hujan di bareng juga.
1: Kira Bang El macam es campur, ada cendol, ada cincau. kenyang buat gajannya ya.
3: Jadi
1: baiklah pun gaya gitu.
3: Hujan
1: pun campur. Baiklah, apa-apa yang penting dan campur air mate bahaya.
3: Anak
1: mati
3: Bang
1: Ering. Garing. Oke lah pun gaya. Langsung aja kita request lagu apa tuh
3: Lagunya dari Mega Mestika aja weh. Cinta Lahir Batin.
1: Cinta Lahir Batin. Mega Mestika kita bungkus. Salam-salamnya lah silakan.
3: Salamnya buat Bang El. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Buat Bang Senja aja yor. Gitu lah tanggalannya deh ya.
1: Sampai gaya.
3: Buat Bang Ujang Cahaya aja tadi ya. Buat Bang Ujang pengalimin Kak Tia dengan Bang Yaya nih. Kak apa tuh ya? Jadi Wan Aci ya Bang El.
1: Wan Aci silakan.
3: Silakan Wan Aci.
4: Halo Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di sini, Non? Warna cik kita?
1: Sementara gina hujan.
0: Sementara gina hujan. Baiklah, udah mandung nyan kerapi ya?
1: Gelap.
0: Gelap nyan dah iya. Kan haki lah. Di rumah ke? Di rumah ke di rumah?
1: Di rumah, an berani nak kume hari dah gelap nyan.
0: Oke lah, pun ke. Langsung aja ada kesalahan apa tuh, eh?
1: Di jemurat tadi.
0: Jemur, ternyata.
1: Tadi panasnya nanti ngerinyap
0: lah nye. Baiklah ya, kita langsung ajak ke lagu-lagu apa.
1: Lagunya tamu tak diundang aja lah.
0: Tamu tak diundang, bentar ya bang, lihat kan dari siapa tapi itu
1: Isdalia.
0: Oke lah, kita bungkus pun gaya. Salam-salamnya lah Wan Haji, silakan.
1: Salamnya buat El, mas bertugas dengan selalu.
0: Amin.
1: Betullah, sehingga ajak makasih dan panggil. Indah nang ngerasa nak gatal tangan nak nikis hati.
0: Sedih garu, iya. Kita
1: malah dipacul. Nah, buat dia, buat Lisa, buat Wanisi.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, buat Ujang Cahye.
0: Yang Cahye.
1: Buat Alimin. Iya. Yeah. Nah, buat temennya buat Tikulan juga. Nah, buat temennya ajak lagi.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, buat El, makasih. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, dari Kak Ella, Wan Aci, silakan lagi pendengar, kita masih terima ya di penelpon berikutnya. Halo Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Kebersuri kita, bagaimana kabarnya di sini, Nun?
2: Agi kepanasan.
0: Kepanasan, baiklah. Biar hendok sikit, kita beri lagu-lagu apa itu?
2: Lagunya ke?
0: Iya. Yeah.
2: Tapi
0: Roma udah, Rita udah, Rita belum udah, ya.
2: Debu-debu jalanan aja lah.
0: Debu-debu jalanan, musim panas tuh berdebu jalan gitu ya.
2: Debu, yang panas ya, debu-debu jalanan aja lah.
0: Oke lah, siap. Kita bungkus lagunya.
2: Salam-salam udah lo lah, bersama buat Bang El Yagi bertugas. Semoga selalu diberi kesehatan ya.
0: Amin.
2: Buat kawan-kawannya dah gabung jadi Iwan Nasi. Satu tadi ya je, Kak Ella, Bang Tenjan. Kenal Mama Nasa, Mak Usu di Sijang. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan selamat, mudah-mudahan cepat sehat.
0: Cepat sembuh, amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Iwan Nasi kita ya lamanya, dah dari kerja sakit.
0: Mak Usu kita di Sijang.
2: Iya lah, kan penyakit dah cuy itu emosian lah. Pulang-pulang datang, salah-salah makan dah datang deh. Macam ni aki kaya dia juga dah sakit-sakitan, dah Bang El deh. Buat warna-warna warna sujo ya. Yang lain dirangkul je lah, tanpa kecuali dari A sampai Z. Yang dah gabung jadi dirangkul semuanya ya, tadi ya, yang pertama ya. Buat Bang El, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah pendengar, kita langsung aja ke lagu. Kalau begitu lagunya panjang-panjang. Asep AS Ringgit, Inesentia di simpang jalan, RP Karina lewat pintu belakang, Mega Mustika Cinta Lahir Batin, Is Dahlia Tamu Tak Diundang, Imam S. Arifin Debu-debu Jalanan.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Aduh, kemana lah anakku tuh ya? Lampu hidup, TV hidup, radio pun dihidupkannya. Sume-sumenye ditinggalkannya gaya aja. Aduh, nyesahinya anak-anakku tuh ya. Wahyu, Eca, Uus.
2: Iya, yeah, Mak.
1: Gimana aja, Be, kita tuh ya?
3: Dekat ya, Be, Mak. Rumah tetangga anaknya, Be.
1: Lain kali, Be, usah naik hidupkan lampu sama alat-alat elektronik yang gak diperlukan. Kita harus bisa jadi pelopor hemat energi.
4: Benar saudara-saudara, saatnya sekarang kita budayakan hemat energi. Jadilah pelopor hemat energi dengan mematikan lampu dan alat-alat elektronik yang tidak diperlukan. Mari budayakan hemat energi dari diri kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Dan mendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Tadi satu lagu terakhir ya, telah kami hadirkan di ruang dengar Anda dari Imam S. Arifin, Debu-Debu Jalanan, menjadi lagu penutup di edisi Purdangdut kali ini. Dan nanti di jam 3 sore pendengar, kita akan merapat terlebih dahulu ke Pro 1 RR Pontianak untuk mengikuti dialog Pontianak sore. Ada Green Radio dengan temanya banjir di kota Pontianak terus berulang, apa penyebabnya? Dari jam 3 hingga ke jam 4 nanti ya. Kemudian dari jam 4 hingga ke jam 4.30 akan dilanjutkan dengan Warta Berita Kurir 9 Nusantara dari RRI Pro 1 Pontianak. Dan kembali lagi nanti bersama kami di jam 4.30 dengan rangkaian musik dan informasi. Tentunya pendengar, pada sore hari ini di Pro Dangdut, saya El yang bertugas di meja siar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Berjumpa lagi di edisi Pro Dangdut berikutnya dari jam 1.30 hingga ke jam 3 sore ya. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Samba. Saya akan kembali lagi nanti setelah Warta Berita Kruwil 9 Nusantara dari jam 4 hingga jam 4.30.

0: Selamat sore pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 15 waktu Indonesia Barat. Waktunya kami kembali menyapa Anda dalam rangkaian Pontianak sore ini bersama saya Al-Fatih dalam hari ini, edisi hari ini ya, hari Sabtu 27 Juni 2026. Untuk membuka kebersamaan kita dalam rangkaian Pontianak sore ini, kami hadirkan Green Radio hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat dengan tema yang seperti ini, menjadi salah satu keluhan masyarakat Pontianak akhir-akhir ini pendengar ya. Pada Selasa lalu pas tanggal merah pula, kita di Pontianak baru saja dilanda banjir begitu. Itu yang akan kita bahas nanti pendengar. Banjir di kota Pontianak terus berulang, apa penyebabnya? Tentunya saya tidak sendiri, bersama dengan saya sudah terhubung via Zoom Meeting Divisi Kajian dan Kampanye Walhi Kalimantan Barat, Indra Syahnanda. Selamat sore Bang Indra.
1: Ya, selamat sore Bang.
0: Apa kabar Bang Indra?
1: Alhamdulillah baik Bang.
0: Alhamdulillah baik. Sekarang tinggal di mana nih Bang Indra?
1: Sekarang tinggalnya di Kuburaya Bang.
0: Di Kuburaya.
1: Kuburaya ya, Pal 9.
0: Pal 9. Kena banjir enggak kemarin Bang hari Selasa tuh?
1: Alhamdulillah
0: aman ya.
1: Pal 9 enggak kena banjir, tapi jalan menuju ke Pontianaknya yang banyak tergenang air, kayak di Purnama kan. Betul. Di daerah Pedana sedikit lah adalah. Kena air. Baru-baru ini juga kan, karena hujan satu harian tiba-tiba langsung banjir.
0: Betul, pas juga lagi pasang air sungai juga ya, tambah lagi hujan semalaman ya. Jadilah dia banjir Selasa lalu.
1: Iya,
0: baik. Betul-betul. Walaupun di rumahnya tidak kena banjir alhamdulillahnya, tapi jalan tetap kena ya Bang ya. Nah, tentunya ini juga
1: kerja susah Bang sebetulnya.
0: Nah, itu dia, jadinya agak menghambat aktivitas begitu ya. Itu
1: betul.
0: Yang akan kita bahas pendengar dalam Green Radio edisi hari ini. Untuk Anda ingin bergabung bersama kami, bertanya atau justru ingin sharing ya, berbagi, silakan WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 734987. Pendengar kami juga sedang live streaming di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak untuk Anda yang ingin menyaksikan live kami. Nah, kita ke Bang Indra lagi nih. Bang Indra, kenapa nih banjir di Pontianak terus berulang, dan belakangan ini kan masyarakat kembali dihadapkan ya dengan banjir di beberapa titik di kota Pontianak. Memang tidak semuanya sih, tapi dari yang Anda lihat nih Bang Indra, sebenarnya apa nih penyebab banjir utamanya lah ya di kota Pontianak yang terus-terusan berulang Bang Indra?
1: Iya, sebetulnya saya mau lihat dulu nih, di sepanjang tahun 2026 setidaknya kita sudah mengalami 3 kali kebanjiran di kota Pontianak. Di awal bulan, kemudian di pertengahan, hampir di pertengahan sampai akhir Mei kalau tidak salah. Kemudian di Juni ini kita mengalami kejadian banjir lagi, dan itu terus berulang gitu ya. Di tahun-tahun sebelumnya juga kita mengalami dampak bencana ekologis banjir di kota Pontianak, khususnya di kota Pontianak sendiri gitu ya. Jika kita lihat dari banjir yang terus berulang ini ya, sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi banjir yang terjadi di kota Pontianak gitu ya. Yang pertama, kita mau tarik ke belakang dulu sebetulnya. Di Kalbar ini kita mau nariknya, banjir di Pontianak ini juga berkaitan dengan kerusakan yang terjadi di Kalimantan Barat saat ini sebetulnya. Di Kalimantan Barat kita setidaknya di tahun 2025 itu setidaknya udah kehilangan hutan banyak sekali di Kalimantan Barat, ya 32.000 gitu ya. Kemudian kehilangan hutan ini tidak lepas dengan meningkatnya suhu bumi dan memicu gitu ya, memicu panas yang begitu dahsyat, peningkatan suhu, cuaca, dan iklim yang terus berubah-ubah gitu ya. Banjir yang terjadi di Pontianak beberapa waktu lalu, ini yang pertama di faktori, yang pertama kita tidak bisa mempungkiri emang intensitas curah hujan yang begitu tinggi gitu ya, karena cuaca yang berubah-ubah sebetulnya. Yang kedua, kita mau lihat di kota Pontianak itu bagaimana pengelolaan tata ruang yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Kemudian faktor lainnya yang kita duga saat ini menjadi faktor membuat kota Pontianak terus-terus terendam ketika musim penghujan dan peningkatan pasang surut air laut itu, kita lihat bagaimana saluran irigasi yang ada di kota Pontianak ini tidak mampu lagi menahan debit air yang begitu besar, sehingga air yang banyak ini kemudian menggenang di beberapa area yang ada di kota Pontianak gitu ya. Memang tata ruangnya yang tadi yang menjadi akar persoalan yang harus dibenahi oleh kota Pontianak sendiri.
0: Baik, seperti itu ya Bang ya. Dan sebenarnya banyak sekali faktor lainnya begitu yang menyebabkan banjir.
1: Banyak
0: bukan
1: sekali, gitu.
0: Bukan hanya karena hujan deras ataupun emang kebetulan juga dengan ada juga pasang air sungai begitu ya Bang ya. Tapi tidak sesederhana itu. Tadi juga sempat dikatakan bahwa ada penggundulan hutan yang juga menjadi salah satu faktornya. Padahal Kalimantan ini merupakan salah satu paru-paru dunia. Kita angkat telepon, sepertinya ada penelpon yang bergabung. Izin ya Bang Indra ya, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore.
2: Dari Kang Herman di 28 Oktober.
0: Kang Herman di 28 Oktober, kita sedang membahas mengenai banjir di kota Pontianak. Kang Herman, ada yang ingin ditanyakan?
2: Iya, saya ingin menanggapi.
0: Iya.
2: Selamat sore untuk Bang Indra, salam kenal.
1: Halo sore Pak Herman.
2: Nah, apa kabar, sihat-sihat Bang Indra?
1: Alhamdulillah baik, semoga sihat-sihat juga.
2: Amin, alhamdulillah. Saya menanggapi berdasarkan pengalaman, saya kan sudah 30 tahun lebih tinggal di Pontianak. Ada lagi, yang apa yang disampaikan oleh Bang Indra itu semuanya benar. Tapi ada saya tambahkan, satu lagi Bang Indra. Kalau air pasang surut, oke lah ya, air pasang surut oke lah. Itu kita mau maklumi pasang surut, tapi turunnya air cepat. Ada satu yang menjadi kemusikan selama ini, kemudian walaupun air tidak pasang, tapi kok banjir. Seperti di sebuah yang Mubarak, hujan sedikit ya, rumah orang terendam. Itu karena kami amanah-amati begini. Nah, kalau masalah faktor hujan itu yang hujan sedikit tenggelam karena banyaknya orang membuat rumah dari tanah segala pakai fondasi. Dulu, 30 tahun atau 20 tahun yang lalu di Pontianak ini, saya ketemu orang-orang yang masih banyak membuat rumah panggung, banyak-banyak rumah panggung itu, banjir yang terjadi. Walaupun air hujan menggenang, tapi dia langsung mengalir. Mengalir langsung menuju parit-parit, menuju sungai itu. Karena tidak ada hambatan. Nah, sekarang karena banyaknya orang yang bikin rumah pondasi yang menghambat air, jadi rumah-rumah itu menjadi penghambat air mau turun. Jadi sedikit hujan tergenang karena dihambat oleh bangunan-bangunan yang menggunakan pondasi tadi. Kalau dulu waktu belum berkurang pondasi masih rumah panggung, itu ada air mengalir tapi itu mengalir cepat, jadi tidak sempat kebanjiran, tidak sempat berlinang, sampai mengenangi tidak sempat, lalu mengalir itu. Jadi ya rumah panggung dan kena berkurangnya rumah panggung dan banyak pondasi yang pertama. Dan yang terakhir saya menanggapi bahwa berkurangnya parit, Pontianak kan katanya kan kota 1000 parit, terus saya nyari-nyari mana paritnya gitu kan, banyak yang disumbat, paritnya mana, kalau dulu kan di mana-mana macam di Gang Sumba di situ banyak parit, Sobocong banyak parit. Tapi kan punya mimpi tuh. Saya nanya kemana paritnya? Dulu besar sampai sampan doa pun bisa masuk.
0: Yeah.
2: Tapi sekarang kemana? Udah sudah semua. Nah, jadi itu menurut saya berkurangnya parit-parit dan berkurangnya rumah panggung itu yang penyebab banjir. Menambahkan dari Bang Indra tadi.
0: Okay.
2: Terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore Kang Herman di 28 Oktober. Baik, itu dua hal yang disoroti ya. Terima kasih Kang Herman ya sudah menambahkan. Yang pertama karena fondasi rumah yang sekarang juga menjadi berkurangnya resapan mungkin ya Bang ya. Dan juga yang kedua parit memang ya. Kita lihat beberapa parit yang dulu bisa untuk dua sampan sekarang udah tinggal kecil gitu ya. Bagaimana Anda menanggapi ini Bang Indra?
1: Ya sebetulnya kalau kita mau lihat sejarahnya gitu ya, di Kota Pontianak ini kan banyak gitu masyarakat penduduknya masyarakat asli Melayu gitu dan yang lain gitu ya. Memang secara historis zaman dulu itu memang kebanyakan masyarakat menggunakan rumah-rumah panggung. Itu yang digunakan pada masyarakat zaman dulu. Kalau kita mau lihat itu di Tantrai 1 di Beting itu masih ada tuh rumah-rumah panggung yang berada di pinggir-pinggir sungai atau di dalamnya sini kayak masjid-masjid kesultanan itu masih menggunakan gaya-gaya lama gitu ya, masih kayak rumah panggung gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk betul kata Pak Herman tadi ya, karena tren sekarang orang masih sudah banyak menggunakan beton dalam penggunaan pembangunan-pembangunan di wilayah perkotaan yang memang rawan banjir gitu ya. Yang kedua memang ya saya tadi bilang tata ruangnya tadi tuh, karena irigasinya ini sudah tidak mampu, tata kelola daya dukung dan daya tampung lingkungannya ini sudah tidak mampu menahan debit air yang begitu besar gitu ya, sehingga irigasi yang ada itu tidak mampu mengaliri air ke sungai besar begitu cepat gitu ya, sehingga air-air ini menggenang begitu lama yang menyebabkan ya banjir genangan tadi sebetulnya, karena irigasinya sudah mulai berkurang dan ya sudah tidak mampu mengaliri air begitu banyak tadi. Betul kata Pak Herman tadi sebetulnya.
0: Ditambah lagi mungkin ada sumbatan karena sampah-sampah ya Bang Indra. Nah, apakah itu juga menjadi pengamatan Anda?
1: Ya, sebenarnya ini juga menjadi persoalan, Bang, sebetulnya di Kota Pontianak gitu ya. Update terakhir, sampah yang ada di Kota Pontianak itu yang dihasilkan perharinya itu 350 sampai 400 ton per hari gitu ya. Sampah yang dihasilkan itu sampah yang terhitung yang terbuang di TPA. Tapi yang dibuang di sungai itu sudah itu tidak terhitung sebetulnya. Karena ya kita melihat tren ini belum ada solusinya dari pemerintah gitu, bagaimana menanggulangi sampah-sampah yang masih dibuang di sungai gitu ya.
0: Baik, banyak sekali faktornya sebenarnya pendengar ya. Bahkan kita juga sebagai masyarakat ini sebenarnya punya peran ya pendengar. Nah kalau udah soal sampah artinya itu peran masing-masing sih sebenarnya ya. Bagaimana sampah rumah tangga jangan sampai ada di sungai begitu atau di aliran-aliran air yang ada di Kota Pontianak. Di YouTube kita ada yang bergabung, Bapak Budi, Pak Budi Suwarno. Banyak sekali faktornya ya Pak, ya betul. Kemarin sepertinya Pak Budi sudah di Pontianak ya waktu Kota Pontianak kebanjiran kemarin ya. Dari pengamatan Anda Bang Indra, satu tahun itu mungkin frekuensi banjir di Kota Pontianak yang bisa menyebabkan air menggenang sampai masuk ke rumah warga itu berapa kali dalam setahun biasanya Bang Indra?
1: Di tahun 2 saya belum melihat di tahun 2025 gitu karena banyak sekali banjir yang terjadi di Kalimantan Barat gitu ya. Kalau di Pontianak sendiri dalam periode Januari sampai Juni hingga saat ini itu sudah 3 sampai 4 kali gitu ya, banjir yang disebabkan oleh curah hujan tinggi dan peningkatan volume air laut pasang surut gitu ya. Yang menggenangi beberapa ruas jalan dan rumah-rumah warga gitu ya.
0: Baik, begitu pendengar ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung kembali bersama kami, silakan untuk Anda yang ingin telepon atau WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 7349-87. Banyak yang masih ingin kita bahas pendengar ya, bagaimana juga dengan kondisi daerah resapan kita di Kota Pontianak atau ruang terbuka hijau lainnya. Belum lagi soal drainase dan persoalan faktor lingkungan yang mungkin perlu kita benahi bersama pendengar, nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Dan beberapa saat lagi akan kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Pontianak. Tetap bersama kami di sini di Green Radio.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Green Radio. Setelah tadi bersama kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Pontianak, kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Dan kali ini kita lanjutkan pendengar Green Radio membahas tema banjir di Kota Pontianak yang terus-terusan berulang. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan WhatsApp di 0811 570 1042 atau telepon di 734987. Kalau sudah berbicara soal banjir, ini menjadi perhatian kita bersama juga tentunya pendengar. Saya juga masih dengan bersama dengan Divisi Kajian dan Kampanye Walhi Kalimantan

0: Barat, Indra Syahdanda. Bang Indra masih bersama kami.
1: Ya, masih bang.
0: Baik, Bang Indra, dari yang Anda lihat di Kota Pontianak, tentunya kita juga membutuhkan yang namanya area resapan begitu ya bang, atau ruang terbuka hijau untuk Kota Pontianak. Saat ini bagaimana kondisinya bang?
1: Ya, dari Kota Pontianak sendiri setidaknya kita juga punya namanya ruang terbuka hijau gitu ya. Dari luas keseluruhan kota tuh setidaknya kita harus punya 30% RTH tuh harusnya. 20% RTH publik, 10% itu RTH private. Ya, termasuk hutan kota, taman-taman, pemakaman dan lain-lain itu masuk dalam kategori RTH sebetulnya. Ya, kalau di Kota Pontianak sendiri kita lihat ruang terbuka yang hijau yang kita miliki gitu, yang benar-benar hutan gitu ya, itu setidaknya ada beberapa ya, ada beberapa titik. Satu di Arboretum Silva Untan kalau nggak salah,
0: yeah.
1: Kemudian ada di Pendopo Gubernur itu yang ada Aming, yang ada Aming Kota, kemudian di Korem kalau nggak salah, saya nyebutnya Korem,
0: yeah.
1: Ya, itu kan ada, masih ada beberapa daerah serapan gitu ya, hutan-hutan gitu yang memang masuk dalam kategori ETH sebetulnya, ETH publik gitu ya.
0: Baik. Itu sudah masukkah dalam 30% yang tadi disampaikan Bang Indra?
1: Sementara kita belum ngitung beberapa persen RTH yang dimiliki Kota Pontianak, di Kota Pontianak gitu ya, dari luasnya udah berapa persen yang dimiliki. Itu belum kita hitung. Setidaknya Kota Pontianak itu punya RTH gitu ya, tapi apakah sudah mencapai 30% atau belum itu kita belum tahu update-nya sampai sejauh mana.
0: Baik. Apalagi di Kota Pontianak sebenarnya tidak sebagaimana luas lah sebenarnya kalau kita lihat Kota Pontianak. Seharian kita muterin Kota Pontianak bisa kayaknya Bang Indra ya.
1: Bisa.
0: Tentunya tadi juga sempat kita bahas nih pengaruh pasang air sungai juga dan perubahan iklim terhadap kebanjiran di Kota Pontianak. Kalau kita melihat fungsi sungai hari ini Bang Indra, bagaimana Anda melihatnya dalam penanganan banjir di Kota Pontianak? Sungai Kapuas lah yang paling besar kita punya begitu ya.
1: Ya, kalau kata Pak Rehman dulu sungai-sungai kita sungai-sungai yang besar gitu ya, dan tidak inilah bisa digunakan untuk transportasi dan lain-lain lah gitu ya. Tapi kalau kita lihat tren yang ada sekarang gitu ya, sungai-sungai ini ya kita memiliki sungai besar dan sungai terpanjang gitu ya di Indonesia. Sungai Kapuas, tapi memang sungai-sungai kecil ini dari sungai-sungai primer, sekunder, dan tersiernya ini juga harus memiliki keterhubungan dan memiliki keterkaitan untuk ya ketika debit volume air tadi meningkat gitu ya, jadi sungai-sungai ini bisa memiliki fungsi yang sebagaimana mestinya untuk mengalihi air ke sungai yang lebih besar gitu ya, supaya tidak mengalami genangan yang begitu signifikan di wilayah-wilayah memang udah rentan dan kritis gitu ya. Kalau kita melihat tren bagaimana sungai-sungai yang ada di Kota Pontianak sendiri, ya ada beberapa memang ruas sungai yang memang butuh perbaikan dan butuh sebetulnya salah satunya perbaikan dan memang pendalaman itu menjadi penting sebetulnya. Dan bagaimana pemerintah mengelola sungai-sungai yang ada itu untuk ya sampah-sampah itu sebetulnya juga menjadi persoalan sebetulnya di sungai-sungai ini. Itu yang sebenarnya harus diperbaiki oleh pemerintah sebetulnya, tata kelolanya sebetulnya.
0: Baik, tadi juga sempat dibahas pendengar ya mengenai tata kota. Sebenarnya kita juga sangat-sangat menyadari ya pendengar bahwa Kota Pontianak ini berada pada dataran yang bisa kita katakan rendah. Ini saja kita dapat data dari PPID Kota Pontianak. Nanti boleh dikoreksi Bang Indra, Kota Pontianak itu ketinggiannya berkisar antara 0,10 sampai dengan 1,50 meter di atas permukaan laut. Yang mana itu artinya bisa kita katakan memang kita berada di dataran rendah begitu. Nah sebaiknya bagaimana Bang Indra untuk tata ruang kota dan juga pembangunan kota terhadap meningkatnya risiko banjir, Bang Indra?
1: Ya, yang pertama memang ketika kita berada di wilayah dataran rendah, kita mau lihat tata ruang kotanya itu kayak gimana sebetulnya. Yang pertama itu tadi yang paling penting itu adalah pemenuhan ruang terbuka hijaunya gitu. Bagaimana pemerintah kota itu menambah daerah-daerah serapan yang memang dapat menjadi penopang air ketika musim banjir, musim hujan dan pasang surut ini datang gitu ya. Yeah. Yang kedua, kalau kita mau ngomongin tata ruang kota itu adalah bagaimana saluran-saluran irigasi ini mampu bekerja secara maksimal gitu ya ketika pasang surut air datang dan curah hujan tinggi itu datang gitu ya. Kemudian yang ketiga ini karena sudah terlanjur terjadi gitu ya. Kalau gitu, kalau dulu kita masih secara historis itu trennya kita masih menggunakan rumah-rumah panggung gitu ya. Betul. Sebenarnya rumah panggung ini adalah rumah yang dibuat oleh orang-orang zaman dahulu itu untuk menghindari banjir dan supaya air-air ini mudah cepat surut gitu ya ketika pasang surut air datang dan curah hujan tinggi gitu ya. Tetapi sekarang trennya kan sudah orang menggunakan beton-beton yang dapat menghalangi jalur-jalur turunnya air dan lain-lain gitu ya. Kemudian memang ya kedepannya memang pengelolaan saluran irigasi di Kota Pontianak sendiri memang menjadi penting, harus dibenahi oleh pemerintah kota gitu ya, karena sudah tidak ada hal lain yang bisa dilakukan selain bagaimana saluran irigasi ini dapat berfungsi maksimal untuk mengalir air-air ini menuju sungai yang lebih besar supaya tidak lama menggenang ke area-area yang titik-titik yang memang sudah kritis dan sudah daya tampung dan daya tampung dan daya lingkungannya itu sudah tidak mampu menyerap debit air yang begitu besar sebetulnya.
0: Baik. Sudah jadi langganan banjir lah istilahnya begitu ya Bang Indra ya.
1: Iya.
0: Nah, itu dia. Ini PR juga tentunya ya untuk pemerintah, di mana tadi sistem drainase ini apakah memang jadi satu-satunya Bang Indra persoalan yang saat ini kita hadapi, atau mungkin ada faktor lingkungan lain yang perlu kita benahi? Karena kan sebenarnya beberapa upaya sudah dilakukan juga ya oleh pemerintah Kota Pontianak. Beberapa waktu lalu saya juga sempat baca soal menerjunkan ekskavator amfibi ya untuk mengeruk beberapa mungkin untuk dilalui oleh air supaya tidak ada sampah-sampah yang di bawah situ. Nah, itu apakah memang persoalannya satu-satunya hanya drainase atau ada faktor lain Bang Indra?
1: Sebenarnya banyak faktor sebetulnya Bang yang mengakibatkan, yang bukan memicu banjir di Kota Pontianak gitu ya. Ya, kalau faktor lainnya tadi saya bilang Kalimantan Barat ini sudah banyak kehilangan hutan gitu. Ini yang kemudian menjadi pemicu perubahan iklim di Kalimantan Barat sendiri. Jadi dampaknya itu bukan hanya di satu wilayah yang kehilangan hutan, tetapi seluruh wilayah yang ada di Kalimantan Barat itu akan merasakan dampak yang sama, karena kita berada di satu wilayah yang sama gitu ya. Tapi dampaknya akan dirasakan oleh semua tempat gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua memang selain ya pemerintah sudah menerjunkan ekskavator, tapi pemerintah juga harus melihat bagaimana tata kelola pengelolaan sampah di Kalimantan Barat gitu ya. Apalagi khususnya di Kota Pontianak gitu ya. Tadi saya sudah bilang bahkan per hari itu kita menghasilkan 400 ton itu yang sampai di TPA. Tapi yang dibuang di sungai itu kita tidak tahu berapa banyak gitu ya. Kemudian itu tidak teratasi oleh pemerintah. Kedepannya memang bagaimana pemerintah bisa mengatasi sampah-sampah yang masih dibuang di sungai itu, kemudian pemerintah menyediakan TPS-TPS yang dekat dengan wilayah-wilayah masyarakat yang memang kesulitan untuk mengakses TPS-TPS yang ada gitu ya.
0: Baik.
1: Dan penting juga sebenarnya pemerintah mengedukasi masyarakatnya supaya untuk ya membuang sampah pada tempatnya dan memilah-milah lah bagaimana sampah itu bisa dipilah, dan pemerintah harus menemukan solusi untuk pengelolaan sampahnya sebetulnya.
0: Betul. Karena kalau misalnya kita agak miris sebenarnya kalau kita bercermin dengan tempat-tempat lain mungkin, atau negara lain lah ya, yang sampahnya tidak seperti kita di sini ya cara mengolah sampahnya ya. Kadang ingin begitu ya bahwa sampah kita tuh tidak semuanya dibuang ke tempat sampah yang sama begitu pendengar ya. Kalau tadi sudah ada PR untuk pemerintah, kalau PR untuk masyarakatnya ada nggak Bang Indra? Untuk kita masyarakat lah misalnya yang sudah tahu Kota Pontianak ini mungkin sering banjir begitu, apakah cukup hanya dengan menjaga kebersihan sekitar atau ada cara-cara lain Bang Indra?
1: Ya, sebetulnya saya menempatkan masyarakat di sini sebagai korban sebetulnya Bang.
0: Iya.
1: Iya, saya menempatkan masyarakatnya sebagai korban sebetulnya. Masyarakat sudah melakukan berbagai upaya. Kita masyarakat bayar pajak dan lain-lain gitu ya. Tetapi kita tidak mendapatkan hak kita sebagai masyarakat sebagaimana mestinya gitu ya. Yang paling penting sih pemerintah harus memperhatikan dampak kesehatan masyarakat sih, karena kalau banjir terus-menerus gitu ya, bagaimana selain kesehatan ekonomi juga terganggu gitu ya. Jadi sebetulnya masyarakat di sini sebagai korban sebetulnya, bukan yang sebetulnya menjadi biang kerok banjir yang ada di Kota Pontianak sebetulnya. Kita bayar pajak, sebetulnya kita harus mendapatkan hak kita sebagai warga negara gitu. Tetapi sampai saat ini ya banjir terus berulang gitu ya, pemerintah tidak punya solusi gitu ya. Dan yang jadi korban masyarakatnya sebetulnya. Kehilangan mata pencarian, dampak kesehatannya terganggu gitu, pastinya itulah.
0: Setuju, setuju soal itu. Bang Indra, ada kebijakan kah yang menurut Anda dari Walhi sendiri yang perlu diperkuat nih agar persoalan banjir ini tidak terus berulang? Adakah solusi-solusi mungkin yang ingin Anda tawarkan kalau misalnya didengarkan nih, Bang Indra, silakan.
1: Ya mungkin solusi dari kita yang terus kita gaungkan ke pemerintah, bukan hanya pemerintah kota, tapi ini lebih tepatnya ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sebetulnya. Sebetulnya sampai saat ini masih terjadilah pembukaan hutan besar-besaran gitu ya. Pemerintah itu harus berhenti sebenarnya untuk melakukan pembukaan hutan besar-besaran karena dampaknya sudah sangat terasa hingga saat ini gitu ya. Kemudian pemerintah harus menemukan solusi dalam pengelolaan sampah plastik, bukan hanya sampah plastik, semua sampah yang dihasilkan di Kota Pontianak gitu ya. Karena sampah ini juga menjadi pemicu penyebab banjir yang ada di Kota Pontianak gitu ya. Jangan, ya kita tahu sampah yang dihasilkan banyak gitu ya. Jangan hanya meminta masyarakat mengurangi penggunaan sampah plastik, tapi pemerintah juga harus menemukan solusi bagaimana mengolah sampah ini supaya tidak menumpuk setiap bulannya, setiap tahunnya gitu ya. Kemudian yang ketiga itu tata ruang menjadi satu catatan serius di untuk Kota Pontianak gitu ya. Bagaimana pemerintah Pontianak harus melakukan pemenuhan terhadap ruang terbuka hijau gitu ya, menambah daerah-daerah serapan untuk Kota Pontianak sendiri, dan coba untuk menganalisa wilayah-wilayah kritis itu sebetulnya persoalannya apa, apakah saluran irigasi atau memang sudah berkurangnya daerah resapan dan lain-lain. Itu di mana pemerintah harus melakukan mulai melakukan pemetaan di wilayah-wilayah kritis dan mulai membenahi tata ruang kota di Kota Pontianak supaya banjir itu dapat diminimalisir, dan ya banjir ini semoga kedepannya bisa dinanggulangi gitu ya.
0: Baik. Ada tiga hal yang mungkin bisa saya tangkap tadi, Bang Indra, soal pengurangan yang namanya deforestasi ya. Kita sudah cukup rasanya, mau sampai kapan begitu ya Bang Indra ya? Oh, hutan kita di Kalimantan Barat terus-terusan dibabat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua soal pengolahan sampah ya, dan juga edukasi mungkin soal sampah ini. Memang sih sudah dikurangi yang namanya penggunaan plastik di Kota Pontianak sendiri, dan mungkin karena plastik juga makin mahal, banyak yang mungkin sudah mulai mengurangi plastik ya Bang Indra ya. Ini juga jadi salah satu.
1: Bahkan masyarakat kita sudah menerapkan tuh prinsip 3R gitu ya, menggunakan tumbler dan lain-lain, bawa kantong belanja gitu. Itu sudah sangat baik dan dilakukan oleh masyarakat kita sebetulnya.
0: Betul, ini tumbler nih, bawa terus tumbler, lebih simpel.
1: Kita pakai tumbler semua.
0: Dan hemat gitu ya Bang Indra ya.
1: Iya betul, bisa refill, kita bawa air dari rumah.
0: Betul. Dan yang ketiga tadi soal tata ruang kota. Itu ya Bang ya, tiga hal yang tentunya menjadi PR dari pemerintah kita saat ini ya. Bukan hanya di Kota Pontianak tapi provinsi bahkan sampai pusat tadi ya Bang Indra ya.
1: Iya.
0: Baik, itu dia tiga hal yang mungkin dapat kami tangkap begitu ya. Dan yang bisa kita lakukan, mungkin generasi muda juga geram ya Bang Indra ya, ingin sekali berkontribusi begitu untuk kesadaran masyarakat, kontribusi adalah menjaga lingkungan dan mengurangi resiko banjir. Apa yang ingin Anda sampaikan untuk generasi muda Bang Indra?
1: Ya, sebetulnya udah banyak ya aksi-aksi yang udah dilakukan generasi muda untuk menanggulangi lingkungan atau memperbaiki tata kelola lingkungan yang ada di Kota Pontianak, apalagi khususnya di Kalimantan Barat gitu ya. Kita bersama anak-anak muda sudah sering itu melakukan penanaman, melakukan bersih-bersih sungai, melakukan pemilahan-pemilahan sampah gitu ya, bersama teman-teman bank sampah dan lain-lain gitu ya. Itu sudah banyak dilakukan sebetulnya. Anak muda sekarang udah mulai peka nih, karena mereka yang sangat-sangat merasakan dampaknya sekarang dan kedepannya gitu ya. Karena anak-anak muda sekarang udah mulai berpikir lah bagaimana menjaga lingkungan ini, bukan hanya untuk mereka tapi untuk generasi kedepannya sebetulnya. Nah, catatannya memang sekarang anak mudanya udah mulai peka dan mulai bergerak, tapi memang pemerintahnya harus melakukan gerakan juga nih sebetulnya untuk memperbaiki tata kelola lingkungan, kerusakan lingkungan yang ada di Kota Pontianak sendiri gitu ya, apalagi tata ruangnya gitu ya.
0: Iya. Ayo dong kita jalan bareng dong gitu ya Bang ya.
1: Iya, kolaborasi dengan anak muda.
0: Betul. Udah kebayang sih Bang kalau misalnya ya ini semua tuh perubahan dan pengolahan lingkungan ini benar-benar jadi begitu, tata ruangnya juga sudah diperbaiki. Ada gambaran enggak yang atau mungkin harapan Anda 10 sampai 20 tahun ke depan Bang Indra?
1: Ah, iya, 10 sampai 20 tahun ke depan. Kemarin saya sempat ikut diseminasi dari penelitiannya Syah Kuala itu gitu ya.
0: Yeah.
1: Jadi karena perubahan iklim ini hasil dari penelitian ya, karena perubahan iklim itu debit air setiap tahun itu meningkat 1 cm sebetulnya. Nah, kita kan berpacu juga dengan waktu gitu ya. Bagaimana pemulihan lingkungan ini juga kita harus ngelihat nih berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk melakukan pemulihan lingkungan. Nah, sebetulnya kalau kita lihat, kalau kita memulai pemulihan lingkungan ini dari sekarang gitu ya, setidaknya kita bisa punya banyak daerah resapan gitu ya, dan bahkan mungkin kita bisa memenuhi itu 30% ruang terbuka hijau di Kota Pontianak. Bukan 30%, bahkan bisa lebih kita miliki ruang terbuka hijau gitu ya, kalau sampai, kalau sekarang kita udah memulai itu melakukan penanaman, pemulihan, atau menata kembali ruang-ruang, tata ruang kota kita gitu ya, itu saya rasa kedepannya Kota Pontianak bisa diminimalisir lah banjir yang terus berulang ini gitu ya.
0: Baik. Tadi sempat ada penelitian kah Bang Indra?
1: Iya, waktu itu ada penelitian dari Syiah Kuala sebetulnya. Ada Universitas Syiah Kuala melakukan penelitian di Kota Pontianak soal banjir, dia melakukan penelitiannya. Saya waktu itu punya filenya, cuman sudah kehilangan. Tapi yang saya ingat itu hasil dari penelitian mereka itu faktor utama penyebab banjir itu adalah perubahan iklim menurut mereka. Yang kedua itu baru curah hujan dan peningkatan air laut tadi itu.
0: Baik ya, tiga-tiganya emang terasa sekali di Kota Pontianak ya.
1: Karena ya kalau mau panas, panas sekali kita di Pontianak karena garis khatulistiwa kan.
0: Betul, relate sekali, ini jauh-jauh ya,
1: sekali hujan banjir.
0: Sekalinya hujan banjir, sekalinya panas kepanasan kita di sini ya. Jauh-jauh loh penelitiannya dari Aceh artinya tadi ya Bang Indra ya.
1: Ya, saya lupa, kayaknya ya Aceh, Syiah Kuala itu.
0: Ya betul. Nah artinya juga penting nih untuk kolaborasi ya, tadi sempat kita singgung sedikit akademisi, pemerintah, bahkan juga masyarakat dan sektor swasta. Apakah sudah optimal di Kota Pontianak Bang Indra, sepengamatan Andra?
1: Kita belum melihat bagaimana pemerintah kota gitu berkolaborasi dengan stakeholder di Kota Pontianak gitu ya. Tetapi ya situasi ini harus dimanfaatkan oleh pemerintah Kota Pontianak untuk bisa berkolaborasi dengan pihak akademisi atau stakeholder dari manapun gitu ya. NGO-NGO yang memang bergerak di bidang lingkungan itu bisa menjadi pemerintah bisa menggandeng NGO-NGO itu gitu ya. Bahkan bisa menggandeng anak-anak muda yang memang peduli terhadap lingkungan gitu ya. Itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah saat ini sebetulnya. Kalau kita lihat sih sekarang saya belum melihat gitu bagaimana pemerintah Kota Pontianak bersama institusi tertentu menanggulangi atau berjalan bersama lah untuk menanggulangi bencana banjir di Kota Pontianak. Itu belum saya lihat sih Bang sebetulnya.
0: Baik. Masih belum tampak begitu ya Bang Indra ya, masih
1: gerak. Tapi gerakan anak mudanya sudah begitu baik lah di Kota Pontianak. Anak muda sudah banyak nih melakukan kegiatan penanaman, bagi-bagi bibit gitu, sudah banyak sekali.
0: Baik. Tentunya bagaimana juga dengan WALHI? Kolaborasi yang dilakukan bersama pemerintah apakah sudah ada Bang Indra, atau dengan komunitas lainnya mungkin dari akademisi dan masyarakat? Bagaimana?
1: Ya, kita memang belum pernah melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan pemerintah, tetapi kita sudah banyak berkolaborasi dengan komunitas anak muda atau gerakan-gerakan anak muda di Kota Pontianak. Baru-baru ini kita juga berkolaborasi dengan teman-teman Mapala, teman-teman Silva gitu ya. Kita melakukan penanaman, pembagian bibit waktu itu. Ini satu langkah nyata lah yang dilakukan WALHI bersama teman-teman mahasiswa pencinta alam di Kota Pontianak gitu ya, untuk melakukan penyelamatan terhadap lingkungan dan ruang-ruang hidup rakyat gitu ya. Karena kita tahu karena lingkungan ini bukan hanya dibutuhkan oleh kita, tapi semua orang membutuhkan lingkungan hidup yang baik dan sehat itu.
0: Baik, tentunya WALHI terus open to collaboration artinya Bang Indra.
1: Terus, kita terus membuka ruang untuk kolaborasi bersama pihak manapun yang memang sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip lingkungan.
0: Itu dia pendengar ya. Sekarang eranya udah kolaborasi ini ya.
1: Iya, harus. Benar. Biar gerakan ini semakin masif dan semakin kuat gitu ya. Itu penting sekali
0: untuk bumi kita tercinta. Satu pertanyaan dari Agung di Sungai Jawi. Bang, seberapa penting sebenarnya kita di Kota Pontianak menjaga kawasan rawa, sungai, dan lahan basah sebagai bagian dari pengendalian banjir? Nah, tadi belum kita sempat singgung sedikit mungkin ya Bang Indra ya. Rawa, sungai, dan lahan basah sebagai bagian dari pengendalian banjir. Bagaimana Bang Indra?
1: Iya, baik. Bagus sekali nih pertanyaan Bang Agung. Bang siapa tadi? Tadi Bang
0: Agung di Sungai Jawi.
1: Iya, Bang Agung, sangat baik sekali sebetulnya pertanyaan. Kita kalau mau lihat Kota Pontianak kabupaten sendiri itu banyak terdiri dari beberapa kawasan gitu ya. Ada salah satunya kawasan ekosistem gambut. Gambut ini kan lahan rawa basah gitu ya. Tapi memang gambut ini memiliki sifat yang unik. Ketika dia kemarau, dia akan menyimpan cadangan air. Ketika dia memasuki musim penghujan, dia memang akan menggenang karena secara prinsip dan secara alamiah memang lahan-lahan ini memang lahan basah gitu ya. Penting sekali untuk menjaga lahan ini karena lahan ini memiliki karakteristik unik sebetulnya dalam menjaga tata kelola air di wilayah tertentu gitu ya. Memang ketika musim hujan datang, dia akan menjadi lahan atau wilayah yang memang menjadi yang dapat menampung debit air yang begitu besar gitu ya. Yeah. Jika lahan-lahan ini dirusak gitu ya, dia akan kehilangan fungsinya sebagai pengelola tata air sebetulnya. Makanya lahan-lahan rawa dan gambut di manapun yang ada di Kota Medan itu menjadi ekosistem yang penting sebetulnya, harus dijaga.
0: Setuju pendengar ya, kan kita juga sebenarnya sudah belajar ya dari daerah-daerah lain yang mungkin sudah mengalami hal yang lebih parah begitu ya. Kita tidak mau hal itu terjadi di tempat kita, artinya begitu ya Bang Indra ya.
1: Ya karena ya banjir ini sangat-sangat merugikan lah pastinya.
0: Ya, sangat-sangat merugikan, mengganggu juga kehidupan sehari-hari begitu ya. Dan mungkin sudah Anda alami sendiri begitu pendengar ya. Baik, setelah ini kita masih akan ajak pendengar kita untuk bergabung. Tentunya silakan pendengar WhatsApp di 0811 570 1042 atau telepon di 734-987. Kita break sejenak Bang Indra. Setelah ini kita masih akan membahas pendengar mengenai banjir di Kota Pontianak yang terus berulang. Apa penyebabnya begitu ya, tetap bersama kami di sini di Green Radio.

0: sudah setengah.
1: Bang, jangan situ bang, bahaya.
0: Abang cuma lihat airnya lah. Aduh.
1: Bang, kalau lagi banjir kayak gini, jangan dekat-dekat dengan saluran air. Bahaya, bisa terbawa arus nanti.
0: Betul ya Ani.
2: Kita pasti sering mendengar kata banjir, mulai dari radio, televisi, internet, dan lain sebagainya. Apa itu banjir? Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Lalu, apa penyebab banjir? Banjir disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya penebangan pohon, sampah berserakan, dan karena curah hujan yang tinggi. Karena itu, kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan kita dengan melakukan reboisasi atau menanam tanaman, membuang sampah pada tempatnya, dan tetap membersihkan lingkungan sekitar. Mari jaga lingkungan sekitar kita agar bebas dari banjir.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di segmen terakhir Green Radio edisi hari ini, Sabtu 27 Juni 2026. Nah, di luar sudah tampak agak mendung ya, sepertinya jangan hujan dulu. Pendengar, kita masih membahas mengenai banjir di Kota Pontianak yang terus berulang. Tentunya di segmen terakhir kali ini, kami masih dengan Bang Indra seperti ya, Bang Indra?
1: Iya, Bang.
0: Iya, dan kita kali ini di segmen terakhir mungkin akan membahas penutup. Ya, tapi sebelum ke penutup, Bang Indra, menurut Walhi saat ini, apakah pembangunan kita tidak jauh-jauh lah di Kota Pontianak dulu kita lihat ya, Bang Indra. Selama ini apakah memang sudah benar-benar mempertimbangkan yang namanya daya dukung lingkungan atau justru lebih mengutamakan pertumbuhan fisik kota? Karena kalau kita lihat juga memang tadi ya agak kurang juga resapan airnya dan sebagainya. Dan satu ini yang juga kadang kita kurang begitu ya, Bang Indra ya. Sejauh mana sebenarnya masyarakat ini memiliki peran atau mungkin memiliki hak untuk mengetahui dan ikut mengawasi kebijakan tata ruang yang berpotensi untuk memengaruhi resiko banjir di masa depan, Bang Indra?
1: Ya, memang kalau kita ngelihat tren pembangunan di Kota Pontianak sendiri udah beralih dari awalnya kita menggunakan rumah panggung, sekarang udah menggunakan beton-beton gitu. Itu satu perubahan lah yang terjadi di Kota Pontianak sendiri gitu ya. Dan ini juga sebenarnya menjadi pemicu gitu ya, genangan-genangan air itu menjadi lama surutnya gitu ya, karena ya perubahan tren pembangunan tadi sebetulnya. Ya, yang kedua memang ya penting sebenarnya masyarakat ketahui itu adalah pemerintah ini juga harus transparansi dan memberikan transparansi dan mengajak gitu ya masyarakat dalam pembahasan tata ruang yang ada di Kota Pontianak gitu ya, karena menurut kami ya masyarakat juga punya andil gitu dalam menentukan atau mengetahui gitu ya bagaimana tata ruang di Kota Pontianak itu sendiri sebetulnya, dan masyarakat juga harusnya bisa memberikan masukan dan solusi gitu ya bagi pemerintah gitu ya, jika pemerintah transparan dengan bagaimana kondisi Kalimantan Pontianak sekarang dan bagaimana tata ruang yang ada di Kota Pontianak itu sendiri gitu ya, karena partisipasi masyarakat itu menjadi penting sebetulnya, dan masyarakat itu, solusi dari masyarakat itu juga menjadi satu hal yang menurut kami Walhi ya harus didengarkan oleh pemerintah.
0: Baik, jangan hanya kebagian banjir ya, Bang Indra ya.
1: Iya, kita nih jadi korban selama ini kita.
0: Pas kebagian banjirnya aja ya, baru. Nah, Bang Indra, terakhir, jika seluruh pihak berkomitmen begitu ya untuk memperbaiki tata ruang kota dan juga mungkin tata kelola lingkungannya juga ya, termasuk tadi sampah dan sebagainya. Seperti apa harapan yang ingin Anda sampaikan ke depannya untuk masa depan kita masyarakat Kota Pontianak, Bang Indra?
1: Ya, kedepannya memang ya harapannya pemerintah punya satu solusi konkret lah untuk bagaimana menanggulangi bencana yang terus berulang di Kota Pontianak, apalagi kalau kita ngomong panas, kebakaran, banjir, hujan, kebanjiran gitu ya.
0: Iya.
1: Ini dua hal yang terus berulang di Kota Pontianak. Ya, saya rasa pemerintah harus memiliki langkah konkret bagaimana pemerintah saat ini harus bisa menggait segala bentuk elemen masyarakat yang ada di Kota Pontianak sendiri untuk bersama-sama berkolaborasi membangun Kota Pontianak dan memperbaiki tata kelola lingkungan di Kota Pontianak, supaya masyarakat yang selama ini menjadi korban ini bisa mendapatkan hak mereka atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Itu sih, Bang.
0: Oke, setuju. Terakhir sekali nih, Bang Indra ya, tadi soal siklus yang selalu berulang. Kalau panas kita ada kebakaran ya karena gambut, kalau hujan kita kebanjiran, dan itu tuh selalu dinormalisasi, selalu udah biasa seperti itu. Bagaimana tanggapan Anda sebenarnya, Bang Indra? Karena kan ya sebaiknya cari solusi dong gitu ya, bukan hanya dibilang udah biasa kita di Pontianak. Bagaimana menurut Anda, Bang Indra?
1: Ya, kalau kita lihat kondisinya saat ini, masyarakat ini sebetulnya udah terbiasa dan udah mulai beradaptasi dengan kondisi yang ada gitu ya. Tetapi pemerintahnya melihat masyarakatnya yang bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada, tapi pemerintahnya kayak biasalah ini. Ini kan kita kan mau melihat bagaimana perbedaan kelas ini tadi gitu ya. Kalau mereka yang kaya-kaya sih banjir enaklah punya rumah bebas dari wilayah banjir gitu ya. Tapi yang masyarakat miskin ini kan susah gitu ya dengan kelas-kelas bawah ini gitu ya. Ketika banjir mereka, ekonomi mereka terganggu, kesehatan mereka terganggu gitu. Tapi orang-orang kaya ini kan kayak pemerintah-pemerintah ini kan mereka punya, ya punya ini mereka sendirilah ketika banjir. Tapi masyarakat dengan kelas bawah ini kan selalu merasakan dampaknya gitu. Dan bahkan masyarakat ini sudah beradaptasi dengan kondisi yang ada gitu ya. Tapi pemerintah juga tidak bisa tutup mata sebetulnya dengan tindakan reaktif yang selalu dilakukan gitu ya. Karena kita terus-terusan bayar pajak, tetapi kita tidak mendapatkan hak kita sebagai warga negara, apalagi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat gitu ya. Dan ini sebenarnya menjadi catatan sendirilah bagi pemerintah gitu ya. Jangan hanya mau meraup pajak dari kita, tetapi hak kita tidak pernah dipenuhi.
0: Baik, setuju pendengar ya. Kita juga punya hak yang baik tentunya untuk tata lingkungan hidup yang baik juga. Dan kita juga bisa bergerak bersama pendengar ya, agar dan kita bisa mulai melakukan hari ini agar kota kita semakin tangguh menghadapi banjir. Terima kasih Bang Indra sudah hadir bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Salam buat rekan-rekan Walhi lainnya Bang Indra.
1: Siap.
0: Baik, dan kita akan bertemu kembali di Green Radio edisi selanjutnya. Saya Al-Fatih masih akan temani Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Bang Indra.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Lonjakan konsumsi air bersih, Perumdam Kuburaya lakukan pengaturan distribusi.
2: Memang kita menyadari saat ini banyak keluhan layanan khususnya di Sungai Raya dan sekitarnya karena dampak dari musim kemarau. Tetapi meskipun demikian, sebetulnya debit air yang kita produksi alhamdulillah masih sama sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Cuma memang ada kenaikan pola konsumsi pelanggan kita.
1: 11 titik drainase tersumbat picu genangan di Sintang.
3: Pemerintahnya sudah sangat baik sama kita. Sudah memikirkan masyarakat sampai-sampai limbah pun dipikir juga. Tapi semangat gotong royongnya, kepeduliannya sedang hilang sama sekali. Harapan kita ya itu. Harapan kita ya tanggung jawab sepenuhnya drainase yang ada di depan usaha-usaha adalah sebagai ada tanggung jawab toko tersebut.
4: Selamat sore pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat edisi hari ini Sabtu 27 Juni 2026. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, pemerintah daerah didorong memperkuat pendapatan asli daerah atau PAD sebagai strategi menghadapi kebijakan efisiensi anggaran. Selain mengoptimalkan potensi penerimaan, daerah juga diminta lebih kreatif mencari sumber pembiayaan alternatif agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan. Berikut laporan selengkapnya.
1: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Barat Rahmat Mulyono mengatakan pemerintah memahami tantangan fiskal yang dihadapi sejumlah daerah, termasuk keterbatasan anggaran yang berdampak pada pemenuhan berbagai kebutuhan belanja daerah. Menurut Rahmat, terdapat 3 langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah, yakni meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah dengan pendampingan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melakukan efisiensi terhadap belanja yang tidak prioritas serta memanfaatkan berbagai skema pembiayaan kreatif seperti CSR, hibah, pinjaman hingga kerjasama pemerintah dengan badan usaha.
2: Nah, salah satunya tadi sudah disampaikan oleh teman-teman dari Dijen Pajak dan Dijen Bea Cukai ya. Jadi salah satu yang opsinya adalah optimalisasi dan peningkatan intensifikasi, ekstensifikasi pendapatan asli daerah. Tadi yang tentunya didampingi oleh teman-teman Dijen Pajak. Bagaimana caranya meningkatkan PAD ini? Itu salah satu. Yang kedua tentunya sama seperti pusat juga, efisiensi belanja.
1: Sementara itu, Kepala KPPN Pontianak Eko Arifianto menilai kebijakan efisiensi menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk lebih inovatif dalam menggali potensi penerimaan baru dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Dirinya menyebut Kalimantan Barat memiliki sumber daya alam, potensi pariwisata, dan sumber daya manusia yang dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan apabila dikelola secara optimal.
3: Maka dengan adanya efisiensi ini diharapkan timbul ide maupun inovasi dari pemerintah daerah untuk menciptakan suatu potensi penerimaan yang sebelumnya mungkin belum tergali atau kurang terekspos, sehingga mereka mampu untuk meningkatkan PAD. Dan ini juga berlaku untuk semua, bukan hanya di Kalimantan Barat sendiri.
1: Dengan optimalisasi PAD, efisiensi belanja, serta pengembangan pembiayaan kreatif, pemerintah berharap ketahanan fiskal daerah semakin kuat sehingga pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berjalan secara berkelanjutan. Syahrul Sani melaporkan.
0: Pendengar, musim kemarau yang melanda Kabupaten Kuburaya tidak hanya meningkatkan suhu, tetapi juga memicu lonjakan kebutuhan air bersih di tengah masyarakat. Kondisi ini membuat layanan Perumdam Tirta Raya Kuburaya mengalami peningkatan permintaan secara signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Berikut laporannya.
4: Di tengah meningkatnya permintaan, Perumdam Tirta Raya Kuburaya memastikan kapasitas produksi air bersih masih dalam kondisi aman. Perusahaan daerah ini menyebut ketersediaan air baku belum mengalami gangguan meski konsumsi masyarakat terus naik. Direktur Perumdam Tirta Raya Hermawan mengatakan, secara teknis produksi air bersih masih mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Saat ini kapasitas produksi perusahaan mencapai sekitar 180 ribu meter kubik per hari. Namun tantangan justru muncul pada saat distribusi ke pelanggan di lapangan.
5: Memang kita menyadari saat ini banyak keluhan layanan khususnya di Sungai Raya dan sekitarnya karena dampak dari musim kemarau. Tetapi meskipun demikian, sebetulnya debit air yang kita produksi alhamdulillah masih sama sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Cuma memang ada kenaikan pola konsumsi pelanggan kita.
4: Untuk menjaga layanan tetap berjalan optimal, Perumdam Tirta Raya Kuburaya menerapkan pengaturan distribusi air di sejumlah wilayah. Langkah ini dilakukan agar seluruh pelanggan tetap mendapatkan pasokan air bersih secara merata di tengah meningkatnya kebutuhan selama musim kemarau. Hermanta melaporkan.
0: Dari Kuburaya kita beralih ke Sintang. Pendengar, sejumlah ruas jalan dan pemukiman warga di Kabupaten Sintang kerap tergenang air akibat 11 titik drainase di Jalan Lintas Melawi tersumbat sampah dan material bangunan. Menyikapi hal ini, DPRD Sintang mendesak pemerintah daerah segera membuat master plan drainase agar arah pembuangan air menjadi jelas dan terintegrasi.
6: Ruas jalan dan pemukiman warga di Kabupaten Sintang kerap tergenang air saat hujan deras turun. Salah satu penyebab utamanya adalah penyumbatan saluran drainase akibat tumpukan sampah dan sisa material bangunan. Lurah Ladang, Ya Aiduliansyah mengungkapkan, dalam kegiatan gotong royong bersama tim gabungan pada bulan Mei lalu, ditemukan sedikitnya 11 titik penyumbatan drainase di sepanjang jalan lintas Melawi. Penyumbatan ini umumnya disebabkan oleh sisa material bangunan, bekas cor, serta sampah yang dibiarkan menumpuk oleh para pelaku usaha di sekitar lokasi tersebut. Berikut pernyataannya.
7: Pemerintah ini sudah sangat baik sama kita. Udah memikirkan masyarakat sampai-sampai limbah pun dipikir juga. Tapi semangat gotong royongnya, kepeduliannya sudah hilang sama sekali. Harapan kita ya itu. Harapan kita ya tanggung jawab sepenuhnya. Drainase yang ada di depan usaha-usaha nasional ada tanggung jawab toko tersebut.
6: Selain rendahnya kesadaran lingkungan, penanganan banjir di Sintang juga terkendala oleh belum adanya sistem saluran air yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi B DPRD Sintang, Muhammad Choiman Wahab, menyoroti pentingnya pemerintah daerah untuk segera membuat master plan atau rencana induk drainase. Hal ini bertujuan agar arah pembuangan air saat hujan menjadi jelas dan tidak menggenang karena pembangunan parit yang asal-asalan. Berikut penegasan dari Wakil Ketua Komisi B DPRD Sintang.
8: Drainase ini memang kita ini menjadi masalah kalau menurut saya di Sintang. Memang harusnya pemerintah Kabupaten Sintang hari ini punya master plan drainase dulu. Sehingga dengan membangun drainase di Kabupaten Sintang, tahu dulu kalau membangun drainase kemana arah akhir pembuangan air. Jangan membangun drainase tapi arah akhir airnya mengambang sehingga airnya tidak terbuang, ada drainase tapi airnya tidak terbuang ke sumber pembuangan.
6: Choiman menambahkan, proses pembuatan master plan dan tindakan cepat mengatasi banjir saat ini seperti membersihkan sampah harus berjalan bersamaan. Dengan demikian, masalah genangan air yang meresahkan warga dapat teratasi secara menyeluruh. Dari Sintang, Muhammad Arfanur melaporkan.
0: Pendengar, RSUD AD Muhammad Jun Sintang akan melakukan penambahan 16 ruang unit dan mesin cuci darah guna mendukung pelayanan kesehatan pada masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
9: Direktur Rumah Sakit Daerah AD Muhammad Jun Sintang, Dr. Bagus Jodiak Adi Brata menjelaskan, pihaknya siap melakukan pembangunan infrastruktur rumah sakit yaitu 16 unit seperti gedung rawat inap 3 unit, gudang farmasi, kemoterapi, rekam medik, rehabilitasi medik, HJU, manajemen arsip, kamar operasi umum, kamar operasi ortopedi, ruang transfer, ruang isolasi, gudang, halaman parkir, dan selasar yang terkoneksi dengan hidran. Selain itu, pihaknya akan melakukan penambahan peralatan cuci darah dari 7 mesin menjadi 20 mesin HD.
10: Penambahan kapasitas lain cuci darah, yaitu rencana kita dari 7 mesin menjadi 20 mesin HD, itu rencananya. Sehingga dapat melayani pasien yang saat ini sudah banyak yang mengantri. Itu mungkin untuk peningkatannya.
9: Bagus juga menegaskan, pihaknya berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit kepada masyarakat. Rencana pembangunan dan peningkatan fasilitas pendukung tersebut menggunakan anggaran dari APBN. Ia berharap peningkatan fasilitas layanan RSUD AD Muhammad Jun Sintang tersebut berdampak langsung terhadap kualitas layanan masyarakat di rumah sakit. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
11: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Antikom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz. Dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pelaksanaan program makan bergizi gratis bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD di Kalimantan Barat dipastikan mendapat pengawalan ketat. BKKBN Kalimantan Barat akan mengawal mulai dari pendataan sasaran hingga distribusi bantuan agar manfaat program benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan. Berikut laporannya.
12: Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat memperkuat pengawasan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG bagi kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau kelompok 3B.
4: Pengawalan ini dilakukan setelah adanya nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara PKKPN dengan Badan Gizi Nasional dalam mendukung pelaksanaan program di daerah. Sekretaris Perwakilan PKKPN Provinsi Kalimantan Barat, Rindang Gunawati, menjelaskan BKKBN memiliki tiga tugas utama, yaitu menyediakan dan memperbarui data sasaran, mendukung pendistribusian melalui tim pendamping keluarga bersama penyuluh KB di kabupaten kota, serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program bersama instansi terkait.
13: Khususnya Provinsi Kalimantan Barat, perwakilan BKKBN merupakan salah satu anggota dari tim koordinasi pelaksanaan MBG, khususnya sasaran 3B di bawah koordinasi ketua kami adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.
4: Sebelumnya, BKKBN juga menjalankan program gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting yang menyasar keluarga kurang mampu. Bedanya, program MBG 3B sepenuhnya dibiayai oleh Badan Gizi Nasional dan menyasar seluruh ibu hamil, ibu menyusui, serta balita non-PAUD tanpa dibatasi status risiko stunting. Meski demikian, BKKBN berharap pelaksanaan di lapangan tetap memprioritaskan keluarga yang berisiko stunting agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Melalui sinergi lintas sektor, program ini diharapkan mampu mempercepat penurunan angka stunting sekaligus

0: pendapatan ekonomi sebagai salah satu fondasi utama dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera dan tangguh. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Dinas KBP 3A Kabupaten Sintang, Seligati, pada dialog interaktif bertema strategi penguatan ekonomi keluarga melalui program UMKM di Aula RRI Sintang Kamis kemarin. Menurut Seli, pembinaan UPPKA memiliki tujuan yang sejalan dengan program pemberdayaan UMKM yang dijalankan instansi lain, yakni meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui penguatan ekonomi.
1: Sebenarnya tujuannya sama nih, binaannya Disperindakop, ya sama aja untuk peningkatan penghasilan pendapatan keluarga. Begitu juga dengan UPPKA, karena tujuan kita di Dinas KB kami pembinaan ketahanan keluarga itu tadi ya, untuk terbentuknya ketahanan sebuah keluarga tentunya salah satunya adalah ekonominya juga harus ditingkatkan. Nah itulah, maka ada namanya UPPKA. Tujuannya sama ya Bu ya. Nah maka di sini kita bisa berkolaborasi, ada pihak dari bank yang akan mensupport modal, ada Disperindakop yang mungkin nanti akan membantu perizinan pembinaan.
0: Seli menjelaskan pengembangan UPPKA dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor, perbankan diharapkan dapat mendukung akses permodalan, sementara Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM berperan dalam pembinaan usaha, termasuk membantu legalitas seperti nomor induk berusaha atau NIB. Seli menambahkan, penyuluh keluarga berencana akan mendampingi kelompok UPPKA secara berkala di setiap wilayah. Pendampingan tersebut mencakup identifikasi kebutuhan kelompok usaha, mulai dari pengurusan NIB hingga pengembangan kapasitas pelaku usaha. Dengan pembinaan yang berkelanjutan dan sinergi antar instansi, Dinas KBP 3A berharap program UPPKA mampu memperkuat ekonomi keluarga sekaligus menciptakan ketahanan keluarga yang lebih baik di Kabupaten Sintang. Dian Beri Yuda melaporkan.
2: Pendengar, dari Sintang kita bergeser ke Sanggau, di mana kali ini pemerintah kabupaten mulai menyiapkan penguatan tata kelola pemerintahan melalui pembahasan 3 rancangan peraturan daerah atau raperda bersama DPRD. Ketiga regulasi tersebut disusun untuk menyesuaikan kebijakan daerah dengan aturan pemerintah pusat sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
3: Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Katib, memaparkan 3 rancangan peraturan daerah atau raperda dalam rapat pembahasan bersama DPRD Kabupaten Sanggau. Ketiga raperda tersebut mencakup IMT, barang milik daerah, serta struktur organisasi perangkat daerah yang menjadi agenda pembahasan utama. Menurut Aswin, salah satu raperda yang dibahas merupakan penyesuaian terhadap regulasi pemerintah pusat yang harus diselaraskan hingga tingkat daerah. Penyesuaian tersebut terutama berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah agar sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga menjelaskan adanya perubahan struktur organisasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang sebelumnya melibatkan jabatan ex officio sekda. Kini struktur tersebut diusulkan lebih sederhana dengan kepala BPBD sebagai pimpinan langsung tanpa mekanisme ex officio.
4: Nah, tinggal kita menimbang sebenarnya, baik buruknya untuk masyarakat ini seperti apa munculnya peraturan daerah ini. Kemudian nanti akan dibahas tuh sebenarnya bagaimana mekanismenya, SOP-nya seperti apa, apakah tidak berbenturan dengan peraturan-peraturan yang sudah ada atau tidak seperti apa. Ini yang penting kita lakukan. Kita berharap sebenarnya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari dengan keluarnya peraturan daerah ini. Tapi kita lihat nanti pembahasan. Kan? Kita berharap anggota dewan ini pasti cerdas-cerdas, kan, akan membahas seperti ini. Dan mereka tahu sampai ke akar rumput masyarakat seperti apa sebenarnya keinginan masyarakat seperti itu. Dan mereka juga membaca aturan-aturan seperti apa, kira-kira sudah cocok belum di Kabupaten Sanggau.
3: Sementara itu, Aswin berharap pembahasan ketiga raperda tersebut dapat menghasilkan regulasi yang selaras dengan ketentuan pemerintah pusat serta kebutuhan daerah. Selain memperkuat tata kelola pemerintahan, perubahan yang diusulkan juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan kinerja perangkat daerah. Tri Putri melaporkan.
5: Info cuaca hari ini.
2: Selanjutnya pendengar, kita ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Reni. Selamat sore Reni, silakan laporan Anda. Mohon maaf, sepertinya masih di mute ya, rekan Reni. Halo, selamat sore rekan Reni di BMKG, silakan laporan Anda.
6: Iya, mohon maaf. Selamat sore rekan Fatih di studio dan selamat sore para pendengar

0: RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Spadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum cerah berawan, tetapi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang tidak merata di kabupaten atau kota di Singkawang, Bengkayang, Mempawah, Landak, Sanggau, Kuburaya, Ketapang, Melawi, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk perkiraan cuaca esok hari, Minggu 27 Juni 2026, diperkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian wilayah Kalimantan Barat pada saat siang, sore hingga malam hari. Waspada potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam seminggu ke depan, umumnya wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar, atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Reni atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia, Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alfati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rrpontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Pendengar, Anda kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Setelah tadi Anda ikuti Warta Berita Kerwil 9 Nusantara dari RRI Pro 1 Pontianak. Dan pendengar, sore hari ini tentunya masih ditemani oleh saya AL. Dan kami akan hadirkan di ruang dengar Anda rangkaian musik dan informasi. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Dasar sombong.
1: Apa si Eni? Datang-datang kok sewot sendiri?
0: Itu si Erna. Aku ke rumahnya, malah dia gak ada.
1: Emangnya tuh kamu udah ngabarin belum ke Erna kalau kamu mau ke rumahnya?
0: Memang harus.
1: Nah ini yang sering kita lupakan. Kalau mau bertamu itu, kita harus memberitahu tuan rumah dulu. Bisa jadi tuan rumahnya itu lagi sibuk, atau ada acara lain, atau ya memang sedang tidak ingin dikunjungi. Pastinya kan kalau kita datang itu, kita tidak mau kan mengganggu tuan rumah.
0: Oh iya juga ya.

0: Mendorong semangat belajar dan membaca adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang cerah. Mengutip dari Journal of Neuroscience dan banyak penelitian ilmiah mengatakan, membaca dan belajar secara rutin dapat meningkatkan kemampuan kognitif, memperkuat daya ingat, hingga meningkatkan konsentrasi dan kreativitas. Aktivitas ini membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di dunia era sekarang. Selain manfaat intelektual, studi psikologi menunjukkan bahwa membaca dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Membaca cerita dan ilmu pengetahuan dapat membuka wawasan dan memberikan ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari. Mari manfaatkan fasilitas perpustakaan dan pusat belajar di sekitaran kita. Ayo hartakan ilmu dengan membaca buku dan mengikuti kegiatan belajar yang ada. Bersama, kita wujudkan generasi yang cerdas.
1: ...97,4 FM, pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, sore hari ini kami hadirkan di ruang dengar Anda rangkaian musik dan informasi ya. Di kota Sambas, pendengar, cuaca ini sudah sedikit agak sendu ya. Tadi panasnya luar biasa, begitu pendengar ya. Mudah-mudahan tetap sehat selalu ya dengan kondisi cuaca yang panasnya luar biasa ya. Tentunya dari kondisi cuaca yang cukup panas beberapa hari ini pendengar, dan dari dokter ini mengingatkan kepada orang tua bahwa memang anak ini lebih rentan mengalami heat stroke saat cuaca panas ekstrim. Orang tua memang diminta untuk mengenali gejala sejak dini. Cuaca panas ekstrim yang terjadi di sejumlah wilayah ini memang perlu mendapatkan perhatian khusus ya dari para orang tua. Dan anak-anak memang ini disebut memiliki risiko lebih tinggi mengalami heat stroke dibandingkan orang dewasa, karena sistem pengaturan suhu tubuh mereka ini memang belum berkembang secara sempurna. Dari dosen program pendidikan dokter spesialis kedokteran keluarga layanan primer Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Siti Rizki Fauziah ini menyatakan kondisi panas yang berlangsung terus-menerus dapat memberikan tekanan lebih besar terhadap tubuh anak. Jadi memang menurutnya faktor fisiologis ini juga menjadi salah satu penyebab utama anak ini lebih rentan terdampak suhu tinggi. Luas permukaan tubuh anak yang relatif lebih besar kalau dibandingkan berat badannya itu juga membuat mereka ini lebih cepat ya untuk ya menyerap panas dari lingkungan. Selain itu, produksi panas tubuh saat beraktivitas ini juga cenderung lebih tinggi, sementara mekanisme pendinginan melalui penguapan keringat itu belum bekerja seefektif orang dewasa. Lebih lanjut, dia juga menyatakan heat stroke ini merupakan kondisi darurat medis yang terjadi ketika tubuh kehilangan kemampuan mengatur suhu secara normal. Dan menurutnya memang untuk heat stroke ini harus dipandang sebagai kondisi kegawat daruratan medis ya, yang serius karena merupakan kegagalan sistem pengaturan suhu tubuh. Kalau tidak segera ditangani, itu dapat mengganggu fungsi organ vital seperti otak, jantung, dan juga ginjal. Sebelum berkembang menjadi heat stroke, anak itu biasanya mengalami heat exhaustion atau kelelahan akibat panas. Gejalanya ini antara lain keringat berlebihan, sakit kepala, kemudian juga pusing, tubuh terasa lemas, mual, muntah, hingga mengalami kram otot. Kalau untuk kondisi semakin berat, anak itu dapat mengalami perubahan perilaku seperti kebingungan, sulit berkomunikasi, mengantuk berlebihan, bahkan kehilangan kesadaran. Selain faktor fisik, perilaku anak ini juga turut meningkatkan risiko. Dan menurut Siti Rizki, anak-anak kerap terlalu fokus bermain sehingga memang tidak menyadari lah ya adanya tanda-tanda awal tubuh mengalami gangguan akibat panas. Akibatnya kondisi yang semula ringan itu bisa berkembang menjadi lebih serius apabila tidak segera ditangani. Oleh karena itu memang orang tua itu diingatkan ya, untuk memastikan anak ini mendapatkan asupan cairannya yang cukup begitu ya, kemudian juga mengurangi aktivitas di bawah sinar matahari langsung, serta juga segera memberikan pertolongan ketika muncul gejala gangguan akibat panas.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Dan mendengar lagu dari Semi Simorangkir, berikan yang terbaik ya, menjadi lagu penutup ataupun juga lagu pemungkas di edisi hari ini ya, hari Sabtu 27 Juni 2026. Dan nanti di Samba Sore Hingga Malam akan dilanjutkan dengan beragam program acara lainnya dan juga ditemani oleh penyiar lainnya ya. Sore hari ini saya El yang bertugas di meja siar pendengar juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah selalu setia mendengarkan RRI Samba dari tadi pagi hingga nanti tutup siaran. Dan tentunya tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Selamat sore, selamat berakhir pekan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau Mangkus dan Cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan Cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan Cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat, terlebih lagi sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Selamat sore pendengar, dimana pun pendengar berada. Mudah-mudahan pendengar dalam keadaan sehat walafiat ya. Mudah-mudahan dalam keadaan tanpa kekurangan apapun juga di sore hari ini pendengar. Di sama sore hari ini pendengar ditemani oleh Bang W ya, menemani pendengar dengan rentetan informasi dan lagu-lagu juga menemani pendengar nantinya. Bang W mau sapa pendengar kalau misalnya dari kawasan Radio Republik Indonesia Sambas. Sore hari ini terpantau ya cuacanya harusnya cerah ya, tapi karena memang yang namanya udah sore jadi memang agak gelap ya. Mudah-mudahan pendengar yang mungkin saat ini baru pulang kerja atau baru sedang mendengarkan kami di 97,4 MHz, kami ucapkan selamat sore sekali lagi pendengar. Bagaimana kalau kita informasi dulu Bang W ya. Ada informasi ini terkait dengan, ini adalah informasi yang sudah sering kita dengar, apalagi kalau bukan beberapa titik jalan yang memang kondisinya masih cukup memprihatinkan. Dan tentunya ada beberapa pihak juga yang memang mendesak dalam hal ini adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam hal ini, yaitu pemerintah tentunya, untuk memperbaiki beberapa titik jalan yang dinilai memang masih kurang layak. Salah satunya adalah jalan yang ada di Jalan Kota Lama ini di Desa Sendoyan ya pendengar ya. Dan memang lebih lengkapnya dari Kecamatan Sejakung ini, Himpunan Mahasiswa Kecamatan Sejakung atau HMKS yang secara tegas sudah mendesak pemerintah Kabupaten Sambas untuk segera membenahi infrastruktur luas, maksudnya infrastruktur di ruas Jalan Kota Lama menuju Sendoyan. Nah, dan memang alasannya desakan ini muncul karena kondisi jalan di sana yang memang dilaporkan semakin memprihatinkan lah ya. Dan memang jalan tersebut kini dalam kondisi rusak parah, kemudian penuh lubang besar dan kerap digenangi air, sehingga memang sangat membahayakan keselamatan warga yang melintas setiap hari tentunya, yang menggunakan jalan ini untuk aktivitas ataupun mobilitas sehari-hari pendengar ya. Dan memang menurut Kabid Sosial HMKS Azi, mahasiswa merasa sangat kecewa dengan lambatnya tadi respon daripada Pemda Sambas, dan pihaknya menilai memang pembiaran ini adalah bentuk nyata dari ketidakpedulian, katanya itu, yang kemudian disampaikan terhadap kesejahteraan masyarakat Sejangkung. Dan memang dampak dari rusaknya jalan ini memang ya namanya jalan ya, kalau misalnya tadi Bang sudah jelaskan mobilitas dan lain sebagainya, adalah salah seorang tokoh masyarakat setempat Ali Wardana yang memang mengeluhkan bahwa akses yang hancur ini melumpuhkan urat nadi perekonomian juga, dan memang menghambat tadi mobilitas harian warga. Menyikapi hal ini, pihak mahasiswa menegaskan tidak akan tinggal diam katanya, karena memang HMKS akan terus mengawal isu ini hingga nanti pemerintah Kabupaten Sambas mengambil tindakannya tadi lapangan katanya. Dan memang masyarakat berharap hak mereka ini untuk mendapatkan fasilitas jalan yang layak bisa segera terpenuhi, itu yang kemudian digaungkan oleh teman-teman MHKS tadi ya, HMKS maksudnya, teman-teman mahasiswa di Sejakung. Kita doakan mendengar ya, mudah-mudahan titik-titik ini atau mungkin banyak titik yang lainnya itu perlahan atau memang sudah waktunya harusnya diperbaiki ya, agar memang mobilitas kemudian jadi program-program pemerintah yang lain pun juga dapat berjalan beriringan tadi, kalau misalnya sarana dan prasarananya satu persatu mulai dibenahi pendengar ya. Nanti Bang W akan balik lagi pendengar di 97,4 MHz. Sama sebelum itu Bang W hadirkan dulu informasi lagu. Ini ada lagu dari Tohpati dan Nadu Paslamah dengan tajuk Semusim. Saya cuma dengar Pro 1 karena informasi dan inspirasi.

0: Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda.

dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Hidup bukan bulatan bola yang tiada ujung dan tiada pangkal.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus. Iyepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

Pendengar 97,4 MHz Radio Republik Indonesia Sambas Pendengar, jelang Qorum Maghrib untuk wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya, Ruang Dengar Radio Republik Indonesia Sambas menghadirkan ya lagu-lagu religi menemani pendengar di sore hari ini. Mudah-mudahan pendengar dalam keadaan sehat walafiat ya. Mudah-mudahan dalam keadaan kebahagiaan serta dalam keadaan yang senantiasa tanpa kekurangan apapun pendengar di sore hari ini. Dari kawasan Radio Republik Indonesia Sambas, terus kami sampaikan ucapan selamat sore tentunya dengan hangat pendengar. Terima kasih. Pendengar, untuk itu Bang Wi hadirkan beberapa tangkal lagu, ada Gigi dengan Menyebut Nama Allah. Kemudian ada dari Gita Gutawa, Kisah Delapan Durham nantinya, Mayerzen insya Allah. Dan beberapa tangkal lagu lagi sebelum kita sama-sama nantinya memasuki Fardu Maghrib untuk wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya. Pendengar, tetap bersama kami 97,4 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: gratis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wattini waz-zaitun.
2: Demi buah tin dan buah zaitun.
1: Wa turi sinin.
2: Demi Gunung Sinai.
1: وهذا البلد الأمين.
2: Dan demi negeri Mekah yang aman ini.
1: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
2: Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
1: ثم رددناه أسفل سافلين.
2: Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya.

0: kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya.
1: فَمَا يُكَلِّمُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ.
0: Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu?
1: أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ.
0: Bukankah Allah Hakim yang paling adil?
2: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Oh, Pak Ngah, kalau malam ada rapat di kampung tuh, usah nak lupa datang.
2: Oh iya iya, insyaallah mun sambat saya datang.
1: Pak Ngah, kalau malam tuh jadwal saya dengan Bapak meronda.
2: Apa? Saya malam tuh lambur, ada kerajaan.
1: Pak Ngah, merugas dah, orang kampung rata dah berkumpul ke Raja Bakti.
2: Aduh, dan bisa namanya saya nak ikut tuh, Pak. Absen dulu, Pak.
3: Nah, masih sering mangkir datang rapat, masih suka bolos kerja bakti, malas datang ronda. Ingat ya, sebagai warga yang baik, jangan lupa tanggung jawab sosial kita terhadap lingkungan sekitar. Warga yang baik, warga yang peduli kepada lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

RRI Sambas 97,4 MHz. Kerusakan hutan Indonesia kini telah sampai pada taraf yang memprihatinkan dan proses tersebut masih terus berjalan. Eksploitasi oleh industri dan niaga merupakan salah satu penyebab terbesarnya. Industri kertas menjadi bagian yang cukup dominan dalam eksploitasi tersebut. Tahukah Anda, satu pohon saja dapat diubah menjadi 500 lembar kertas. Oleh karena itu, dapatlah dianalogikan apabila penggunaan kertas dapat dilakukan seefektif mungkin, maka eksploitasi hutan untuk industri kertas dapat turut dikendalikan. Sehingga kelestarian hutan dan keseimbangan ekologi bumi Indonesia dapat lebih terjaga. Hematlah dalam penggunaan.

0: 97.4 MHz.
1: Setiap musim hujan datang, air kembali naik. Banjir bukan sekadar bencana alam. Ini juga akibat kelalaian kita. Sampah yang dibuang sembarangan menyumbat saluran air. Pohon ditebang, tanah kehilangan daya serapnya. Saat banjir datang, sekolah terhenti, rumah rusak, dan kesehatan terancam. Padahal, kita bisa mencegahnya. Mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga lingkungan, dan rawat saluran air. Banjir bukan takdir. Banjir adalah peringatan. Ayo bertindak sekarang demi masa depan yang lebih aman.

Tahukah kamu, umur bukan sekedar angka di kalender. Secara biologis, tubuh kita punya umur biologis sendiri. Artinya, meski angka di KTP sama, kesehatan dan kondisi tubuh bisa lebih muda atau lebih tua. Di banyak budaya, orang tua yang berumur panjang dianggap simbol kebijaksanaan dan keberkahan. Mereka sering menjadi penasehat, penuntun, dan sumber cerita berharga bagi keluarga dan masyarakat. Menariknya, tanda penuaan tidak hanya terlihat di kulit, tapi juga di otak. Pola hidup, stres, dan stimulasi mental bisa membuat otak menua lebih cepat atau lebih lambat dari angka umur kita. Beberapa orang bahkan memiliki gen langka yang membuat sel tubuh mereka menua lebih lambat dan mereka tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Jadi, saat merayakan ulang tahun atau melihat angka di kalender, ingat, umur bukan hanya hitungan waktu,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dalam waktu lebih dari 10 hari. Proses ini dimulai dari telur yang diletakkan di daun atau tangkai tumbuhan. Ukurannya sangat kecil, hanya sekitar 1 hingga 2 mm dengan bentuk yang beragam. Kemudian, telur menetas menjadi ulat. Di fase ini, ulat menjadi sangat aktif makan untuk tumbuh dengan cepat. Ia juga mengalami pergantian kulit hingga beberapa kali sebagai cara beradaptasi dan melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Meski terlihat diam, di dalamnya menjadi perubahan besar. Fase ini berlangsung sekitar 1 hingga 2 minggu dan menjadi tahap penting sebelum berubah sempurna. Akhirnya, kupu-kupu keluar dari kepompong. Ia berhenti sejenak untuk menguatkan sayap sebelum terbang mencari nektar dan melanjutkan siklus hidupnya. Dari proses ini dapat dipahami bahwa setiap perubahan memerlukan waktu dan setiap tahapan memiliki peran penting dalam kehidupan. Metamorfosis, kecil prosesnya, besar maknanya.

0: Anda yang akan beraktivitas di luar ruangan, tentunya disarankan untuk mengenakan masker mengingat kondisi udara saat ini kurang bersahabat gitu ya.
1: Menurut Dirjen Pol Sumirat, sebagai salah satu wilayah perbatasan, Kabupaten Sambas sangat rentan akan penyebaran narkotika.
2: Yuk dengarkan radio untuk mendapatkan informasi terkini, akurat, dan terpercaya sambil mendengarkan lagu-lagu pilihan Anda. Radio bisa Anda dengarkan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Pendengar, pukul 19 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Warta Berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting, bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita.

0: Latihan dasar militer calon manajer KDKMP, KDMP dan KNMP bertujuan untuk membentuk karakter peserta. Menteri SDM mengajak perguruan tinggi dan peneliti memperkuat kolaborasi riset. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Pertahanan, Maijen Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapolete.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non-fisik itu. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Maijen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sinilah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer. Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
2: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita...
1: Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat informasinya, disampaikan Hairul Umam.
3: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan.
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting, tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategi pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan.
3: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita. Yang kedua saya sampaikan bahwa di tengah geopolitik yang tidak menentu, alhamdulillah Indonesia masih bisa mengamankan cadangan BBM kita dengan harga subsidi yang tidak naik.
4: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pemaparan Menteri SDM menjadi tantangan bagi perguruan tinggi, yaitu untuk memperkuat riset yang mendukung percepatan program pemerintah.
5: Untuk mempercepat ini, bahkan tadi Bapak Bahlil meminta untuk kompor listrik yang tahun 2027 kampus diminta untuk menyiapkannya dan siap untuk diserap, digunakan oleh pemerintah sehingga bisa mengurangi LPG.
4: Brian juga mengatakan penguatan riset dan teknologi akan menjadi faktor penting dalam mempercepat percapaian target pembangunan khususnya di sektor energi nasional. Dari Jakarta, Hairul Umampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Di sisi lain, pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah juga dipercepat. Alfred Tutar melaporkan selengkapnya.
6: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
7: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
6: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini. Baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
7: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85% hingga 87%.
8: Sama, sebenarnya sama. Karena kerja jadi masalah. Ya, kebetulan juga pas kuburan ya, surau ya, tapi surau kan, dengan masih tentara Jawa, jadi surau tempatan hari libur besar di tentara Jawa. Ngaruh ya jumlah pekerja. Misalnya 900-an, harusnya berapa? 600-an.
9: 600-an. Ini pengagusian capaian progres.
8: Progres masih bagus, ini sudah 46%. kangen mas kan? Ini encourage pengusaha saya bisa ngebut yang tepi yang diri saya. Tapi ya harus diakui tahun ini kan perusahaan cuma satu tambahan tenaga kerja ada yang lain. Karena saya lihat bahan itu sudah lengkap, bisa berapa sisa orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
7: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Kementerian Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Berikut laporan Rian Suryadi.
10: Kementerian Kehutanan, Kemenhut, menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan, Kementerian Kehutanan Krisdianto, menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Krisdianto menjelaskan, hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
11: Bagaimana pengelolaan hutan lestari? Bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable? Jadi kita tidak merusak hutan dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada. Pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annuable, allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada. Dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
10: Sementara peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah, menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
12: Hasil hutan itu maka kita akan menjaga kelestarian hutan. Jika kita membatasi pemanfaatan hasil hutan, maka sebenarnya kita tidak mendukung tentang konsep kelestarian hutan tersebut. Membantu Kementerian Kehutanan bukanlah dengan menjaga hutan, tapi kita membantu dengan memanfaatkan lebih nilai-nilai hutan, baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu pengelolaan tambahan seperti tadi, gaharu, kemudian nira, dan kemudian juga asap kain. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai ekonomi hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi dan kehutanan lainnya.
10: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Itu dari hasil sucikan itu dia akan ada bentuk bongkahan yang warna coklat hitam.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mendorong seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar setiap 10 tahun sekali. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
14: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan.
15: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mengatakan masih banyak pencatatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi baik yang menerima bantuan sosial, sementara masyarakat lain justru belum menerima bantuan. Karena itu, Erwin mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
14: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan sosial, ya itu yang kemudian desilnya lebih tinggi gitu. Jadi banyak pencatatan yang perlu diperbaiki. Mumpung 10 tahun sekali ya, 2026 ini kita melakukan sensus ekonomi. Jadi setiap pihak, semua pihak perlu mengawal sensus ekonomi ini.
15: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengatakan, sensus ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Menurutnya, masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dan menyampaikan data sesuai kondisi yang sebenarnya agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran.
16: Sensus ekonomi ini adalah upaya pemerintah untuk kemudian kita mendapatkan data sebenarnya begitu. Nah, oleh karenanya, tentu ini kerjasama semua pihak ya, bahwa nanti khususnya masyarakat, saya berharap bisa menerima mereka dengan tangan terbuka dan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan

0: Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebanyak 1.219 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat dengan 3 penerbangan tiba di tanah air yang mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Daraen. Ain.
2: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila telah mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Pertama, kepulangan 389 jemaah haji asal Banten pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Garuda Indonesia GIA 7626. Disusul pukul 07.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi sebanyak 389 jemaah haji yang juga asal Banten menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7627. Kemudian 441 jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5426. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurmala, mengatakan dirinya sangat senang sekali dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter yang jumlahnya mencapai 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia atau ke tanah air secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga jemaah haji asal Lampung sebanyak 4.946 jiwa. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Sa'adatu Daraen, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta kita beralih ke Banjarmasin, di mana sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air tadi pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin. Juma.
3: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air setelah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Banjarmasin, Edi Khairani, menyampaikan jemaah haji kloter 16 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor, Banjarmasin pada pagi tadi sekitar pukul 5.32 WITA atau waktu Indonesia Bagian Tengah. Jemaah haji kloter 16 dipulangkan dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi dengan rincian 154 laki-laki dan 205 jemaah perempuan. Dia mengatakan kondisi kesehatan jemaah haji cukup baik meski sebagian mengalami flu dan batuk. Namun hal itu yang biasa terjadi setelah jemaah datang dari Tanah Suci. Setibanya di bandara mereka mengikuti acara penyambutan di asrama haji dan jamuan makan. Setelah itu jemaah haji kembali dipulangkan ke daerah masing-masing menggunakan transportasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten hingga bertemu keluarga. Dengan kedatangan kloter 16 ini, jumlah jemaah haji debarkasi Banjarmasin yang sudah pulang atau tiba di Kalimantan Selatan berjumlah 5.732 orang jemaah.
4: Sudah kembali ke Banjarmasin 359. Jadi artinya lengkap kembali, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang sakit dan sebagainya. Kami kepada jemaah yang datang ini sama harus ini apa ya? berkoordinasi dengan tim kesehatan jika ada yang merasa sakit atau merasa kurang enak badan, segera

0: mendatangi tim kesehatan baik di Rumah Sakit atau nanti setelah sampai ke daerah untuk ke puskesmas terdekat. Ada sampai ada penyakit yang membahayakan diderita oleh jamaah ketika berdatang dari daerah.
1: Tahun ini embarkasi Banjarmasin sendiri memberangkatkan sebanyak 19 kloter, yakni 14 kloter dari Kalimantan Selatan dan 5 kloter dari Kalimantan Tengah, dengan total 6.804 jemaah. Kepulangan jemaah haji di embarkasi Banjarmasin dimulai sejak 4 Juni lalu, tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur Banjarmasin di Banjarbaru, dan hingga dijadwalkan nanti pada 1 Juli 2026 mendatang. Dari embarkasi Banjarmasin, Jumaah Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan di tengah berlanjutnya perundingan damai serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi diplomatik meski situasi keamanan masih memanas akibat aksi saling serang di kawasan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inggris mengincar kemenangan saat berjumpa Panama di laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Laga Grup L Piala Dunia 2026 akan tersaji di MetLife Stadium dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Inggris yang sudah hampir pasti lolos akan menghadapi Panama yang sudah dipastikan tersingkir. Namun laga ini bukan tanpa arti bagi kedua tim. Inggris hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar dengan status 2 besar Grup L. Namun kemenangan tetap menjadi target utama agar posisi mereka lebih baik dalam undian fase gugur. Pelatih Inggris Thomas Tuchel tetap meminta tim yang mewaspadai lawannya tersebut.
2: Exactly what it is. It's a difficult match against the team that...
3: Ini pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka hampir tidak memberi kesempatan sama sekali. Mereka adalah tim yang kuat dalam kelompok ini. Mereka bisa berperan sebagai pihak yang tidak diunggulkan dan mereka bisa bermain tanpa tekanan apapun. Jadi kita harus mempercepat permainan di saat-saat yang tepat.
2: Accelerate the game in the right moments, but we see also high
1: pressure. Inggris tampil meyakinkan di laga pembuka dengan menghancurkan Kroasia 4-2. Meski kemudian hanya imbang tanpa gol melawan Ghana. Di sisi lain, Panama sudah dipastikan tersingkir setelah dua kekalahan dari Ghana dan Kroasia. Namun tim asuhan Thomas Christiansen ingin menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan hasil positif.
4: Bueno, va a ser un partido exigente el que vamos.
3: IKN Show akan menjadi pertandingan yang menantang yang akan kita hadapi besok melawan Inggris. Saya akan membuat ulang susunan para pemain karena mungkin saya di beberapa di antaranya sedikit lebih lelah dan saya pikir bahwa beberapa hal harus dilakukan. Tapi kami sudah siap untuk itu.
4: Variante, pero bueno, todo el mundo está listos y preparado para el encuentro.
1: Pertemuan terakhir kedua tim di Piala Dunia terjadi pada 2018. Saat itu, Inggris menang telak 6-1 atas Panama di Nizhny Novgorod, menjadi salah satu penanda kebangkitan Inggris di bawah Gareth Southgate. 8 tahun kemudian, cerita serupa terulang. Inggris kembali menjadi favorit, sementara Panama harus berjuang melawan perbedaan kualitas tim. Dari Jakarta, Karisma TV Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Setelah bersama tadi kita simak warta berita produksi RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Dan kini jelang pukul 19.30 kami akan hadirkan Mimbar Agama Kristen edisi hari ini Sabtu 27 Juni 2026 bersama dengan Bapak Hendro Elwanto Adonis dengan tema Bertahan di Dalam Badai Hidup. Sekaligus saya Al-Fatih pamit undur diri pendengar dari ruang dengar Anda. Setelah ini dalam rangkaian Pontianak malam ini Anda akan ditemani bersama rekan kami Andre Widianto. Selamat malam dan sampai jumpa.

Salam sejahtera bagi para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Hendro Elwanto Adonis dari Majelis Daerah YPPI Batu Kalimantan Barat yang ada di Pontianak, yang akan menemani pendengar sekalian dalam acara Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di hadapan Tuhan oleh karena kasih dan penyertaan-Mu bagi kami sekalian. Sampai dengan malam hari ini kami masih ada oleh karena anugerah-Mu, kami bersyukur Tuhan. Saat ini Bapa, ada waktu bagi kami untuk bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Maka biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu menolong memampukan kami, supaya ketika kami membaca kami mengerti, ketika kami mendengar kami juga memahami firman-Mu, dan terlebih kami bisa melakukan firman itu dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara pendengar setia dimanapun Anda berada, firman Tuhan malam hari ini terambil dari kitab Yakobus pasalnya yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Sekali lagi, kitab Yakobus pasalnya yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Demikian pembacaan firman Tuhan. Maka melalui perenungan kita malam hari ini, saya rindu membagikan kepada kita sekalian dengan tema bertahan di dalam badai hidup. Saya mengajak kita untuk sedikit melihat dari latar belakang kitab Yakobus. Kitab Yakobus ditulis oleh Yakobus yang adalah saudara sekandung Tuhan Yesus, yang juga merupakan pilar utama dan pimpinan gereja dan jemaat di Yerusalem. Kitab ini ditulis sekitar tahun 45 sampai 48 Masehi, menjadikannya salah satu kitab tertulis paling awal dalam Perjanjian Baru. Surat ini juga ditujukan kepada 12 suku yang berada di perantauan. Latar belakang sejarah menunjukkan bahwa setelah kemartiran Stefanus yang dicatat dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-8, penganiayaan hebat melanda jemaat di Yerusalem. Orang-orang Yahudi Kristen terpaksa melarikan diri dari tanah air mereka, meninggalkan harta benda, status sosial, bahkan pekerjaan mereka. Di tempat perantauan yang baru, mereka menghadapi tantangan secara ganda. Kita melihat yang pertama, secara eksternal, mereka mengalami diskriminasi, mengalami penindasan oleh orang-orang kaya yang tidak adil, dan mereka juga mengalami kemiskinan secara ekstrim. Tapi juga secara internal, mereka mengalami krisis, konflik antar jemaat, diskriminasi sosial dalam gereja. Bapak Ibu Saudara bisa melihat dalam Yakobus pasalnya yang kedua, mengalami iman yang semakin memudar, kurangnya pengakuan secara verbal tanpa perbuatan. Maka di sini kita melihat Yakobus menulis surat ini bukan sebagai teolog yang teoritis,
melainkan sebagai seorang gembala yang praktis, yang sering disebut sebagai Amsal dalam Perjanjian Baru. Ia ingin menguatkan iman mereka bahwa ujian bukanlah tanda penolakan Allah, melainkan alat pembentukan karakter ilahi. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, setiap kita pasti pernah mengalami apa yang disebut dengan hari-hari yang buruk. Ibarat mesin mobil yang mogok di tengah hujan deras saat kita sedang terburu-buru menghadiri rapat penting, atau ketika hasil laboratorium dokter menunjukkan sebuah diagnosis yang kemudian mengubah seluruh rencana hidup kita dalam semalam. Respon natural manusia saat menghadapi penderitaan adalah bertanya, mengapa harus saya? Mengapa harus sekarang? Di mana Tuhan di saat saya dalam kesusahan? Dunia mengajarkan kita untuk menghindari penderitaan dengan segala cara. Dengan industri hiburan, kenyamanan modern, dan teknologi yang dirancang untuk meminimalisir rasa sakit kita. Namun firman Tuhan hari ini membawa sebuah pesan yang sangat radikal dan kontraintuitif, di mana berlawanan dengan logika dunia. Yakobus tidak membuka suratnya dengan kata-kata hiburan yang manis, melainkan dengan sebuah perintah yang mengejutkan. Anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bagaimana mungkin kita bisa tersenyum di tengah badai? Maka mari kita belajar bersama. Mari kita lihat bersama teks Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat, untuk menemukan rahasia di balik setiap ujian hidup kita. Maka dalam penulisan kitab Yakobus ini ada tujuan yang disampaikan oleh penulis, yaitu yang pertama, bahwa kita haruslah memahami perbedaan antara pencobaan yang menghancurkan dan ujian iman yang membangun. Dan yang kedua, kita harus mengalami perubahan paradigma dari mengeluh menjadi bersyukur saat menghadapi tantangan hidup. Kita sebagai jemaat dituntut supaya mampu mempraktikkan ketekunan sehari-hari dalam pekerjaan, dalam keluarga, dan dalam pelayanan saat berada di bawah tekanan. Maka sebuah pertanyaan untuk kita malam hari ini, bagaimana agar kita dapat bertahan dalam menghadapi badai hidup? Yang pertama, mengubah paradigma terhadap pencobaan. Bisa kita lihat bersama dalam ayat yang kedua yang berbunyi demikian, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kata pertama yang perlu kita perhatikan adalah anggaplah, yang dalam bahasa Yunani menggunakan kata hegesaiste yang menggunakan bentuk kata kerja aoris imperatif. Ini adalah sebuah perintah logis yang menuntut tindakan tegas dan segera. Kata ini berasal dari istilah akuntansi yang berarti menghitung atau menilai. Maka di sini Yakobus menyuruh kita untuk memasukkan pencobaan ke dalam kolom keuntungan atau aset spiritual, bukan kolom kerugian. Kata kedua yaitu kebahagiaan, dengan bahasa Yunani charan, bukan berarti kegembiraan emosional yang dangkal atau senyum palsu saat terluka. Ini adalah sukacita supranatural
yang berakar pada keyakinan bahwa Allah memegang kendali. Saudara pendengar yang terkasih, selanjutnya kata jatuh ke dalam, atau dalam bahasa Yunaninya peripisete, memiliki arti dikelilingi atau terperangkap secara tiba-tiba, sama seperti orang yang dirampok dalam perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Pencobaan seringkali datang tanpa mengetuk pintu, dan kata berbagai-bagai dalam bahasa Yunaninya poikilois berarti bermacam-macam warna atau multiwarna. Ujian mungkin berwarna finansial, kesehatan, keluarga, ataupun relasi. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, bayangkan jika seorang atlet angkat besi ketika ia menambah beban di barbelnya dari 50 kg menjadi 100 kg. Ia tidak melakukannya karena ia membenci dirinya sendiri. Ia tersenyum menghadapi beban berat itu karena dia tahu bahwa tanpa beban tambahan tersebut, otot-ototnya tidak akan pernah berkembang. Beban tersebut dihitung sebagai aset untuk memenangkan medali, bukan musuh yang harus dihindari. Maka implikasinya untuk poin yang pertama, ketika kita menghadapi masalah di kantor, dituduh secara tidak adil oleh rekan kerja, maka respon pertama kita menentukan kedewasaan kita. Jika kita merespon dengan amarah, kita memperlakukan pencobaan itu sebagai kerugian. Namun jika kita menganggapnya sebagai sebuah kebahagiaan, kita berkata, Tuhan, ini adalah kesempatan bagiku untuk mempraktikkan kasih dan pengampunan-Mu di tempat kerja. Bagian yang kedua, bagaimana agar kita dapat bertahan dalam menghadapi badai hidup? Yang kedua adalah memahami proses pemurnian iman dalam ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian imanmu itu menghasilkan ketekunan. Di sini Yakobus melanjutkan dengan sebuah fondasi intelektual. Sebab kamu tahu, ginos kontes, sukacita di tengah badai bukanlah keyakinan yang buta, melainkan didasarkan pada pengetahuan yang benar akan karakter Allah. Maka saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, kata ujian di sini menggunakan kata dokimion. Dalam dunia kuno, kata ini digunakan untuk proses pemurnian logam mulia seperti emas atau perak. Emas dimasukkan ke dalam perapian yang sangat panas bukan untuk dihancurkan, melainkan untuk memisahkan kotoran yang menempel padanya, sehingga menghasilkan emas murni berkadar tinggi. Hasil dari dokimion ini adalah ketekunan, yang dalam bahasa Yunaninya hipomonen. Hipomonen bukanlah kepasrahan yang pasif seperti orang yang menyerah pada nasib. Kata ini merupakan gabungan dari kata hipo dan juga meno, artinya kemampuan spiritual untuk tetap bertahan di bawah beban berat tanpa patah semangat atau melarikan diri. Ada seorang pandai perak kuno ditanya bagaimana jalannya proses pemurnian perak. Lalu ia menjawab, saya menaruh perak itu di bagian api yang paling panas, lalu saya duduk dan memperhatikannya tanpa berkedip. Jika suhunya terlalu dingin, kotorannya tidak keluar. Jika terlalu panas, peraknya rusak. Orang itu ditanya lagi, kapan Anda tahu perak itu sudah murni? Dengan tersenyum dia menjawab,
Ketika saya melihat bayangan wajah saya sendiri terpantul dengan jelas di permukaan perak itu. Implikasi dari poin yang kedua, ketika Tuhan mengizinkan perapian, masalah ekonomi atau sakit penyakit menimpa kita, Ia tidak sedang meninggalkan kita. Ia sedang duduk di depan perapian hidup kita, mengawasi suhunya agar tidak melebihi kekuatan kita. Sebagaimana yang dicatat dalam 1 Korintus pasal yang 10 ayat yang ke-13. Tujuannya adalah memurnikan karakter kita sampai karakter Kristus terpantul jelas melalui respon hidup kita. Bagian yang ketiga, bagaimana agar kita dapat bertahan dalam menghadapi badai hidup. Yang ketiga adalah menyambut hasil akhir dengan sebuah kedewasaan rohani. Dalam ayat yang keempat, demikian firman Tuhan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buahnya yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Di sini Yakobus menggunakan kata biarkanlah, yang dalam bahasa Yunani eseto, adalah sebuah perintah untuk berserah dan bekerja sama dengan pekerjaan Allah. Banyak orang Kristen menggagalkan proses pemurnian karena mereka melarikan diri sebelum waktunya melalui cara-cara yang kompromistis. Misalnya, menggunakan suap untuk menyelesaikan masalah bisnis atau mencari pelarian dosa saat stres. Maka, saudara pendengar yang diberkati Tuhan, tujuan akhir dari ketekunan adalah agar kita menjadi sempurna, baik itu matang secara rohani dan juga dewasa secara fungsional, dan utuh, lengkap di setiap bagiannya, tidak ada cacat moral. Allah tidak menginginkan kita menjadi orang Kristen yang cacat karakter, hebat dalam berkhotbah, tetapi hancur dalam integritas keuangan, atau rajin beribadah tetapi kasar terhadap pasangan hidup. Namun Tuhan menginginkan sebuah keutuhan karakter. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, dimanapun Anda berada, proses pembuatan sebuah jembatan gantung raksasa memerlukan kabel baja yang diuji dengan tekanan jutaan ton terlebih dahulu di laboratorium. Jika kabel baja itu langsung dipasang tanpa diuji, jembatan itu akan runtuh saat dilewati ribuan kendaraan. Tuhan menguji iman kita hari ini secara privat di dalam laboratorium kehidupan, agar besok kita siap dipakai untuk menopang beban pelayanan dan menjadi berkat bagi jiwa-jiwa yang hilang. Maka implikasinya dari poin yang ketiga adalah kedewasaan rohani tidak diukur dari berapa tahun kita menjadi orang Kristen atau berapa banyak ayat Alkitab yang kita hafal. Kedewasaan diukur dari seberapa tahan iman kita menghadapi guncangan hidup tanpa kehilangan kasih, tanpa kehilangan sukacita, dan tetap menjaga integritas kita sebagai orang Kristen. Maka jangan berdoa meminta beban hidup diringankan, tetapi berdoalah meminta supaya iman kita tetap teguh dan semakin dikuatkan di dalam Kristus. Yang menjadi kesimpulannya adalah badai hidup bukanlah gangguan terhadap perjalanan iman kita. Badai hidup adalah perjalanan iman itu sendiri. Maka melalui teks firman Tuhan malam hari ini, Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, kita belajar dari tiga hal penting, yaitu yang pertama, kita harus mengubah cara pandang kita terhadap masalah. Yang kedua, kita harus memahami tujuan Allah, memurnikan bukan menghancurkan. Yang ketiga,
kita harus mengizinkan proses itu selesai hingga menghasilkan karakter yang matang dan utuh. Maka saudara pendengar yang diberkati Tuhan, minggu ini ketika badai itu datang menghampiri rumah tangga, ketika badai itu datang menghampiri pekerjaan, ketika badai itu datang menghampiri studi, ambil waktu untuk berlutut. Katakan sama Tuhan, Tuhan Yesus, aku tidak menyukai rasa sakit ini, tetapi aku mempercayai tangan-Mu sedang memurnikanku. Aku memilih untuk bersuka cita karena Engkau sedang membentukku menjadi serupa dengan-Mu. Demikian renungan firman Tuhan malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, firman-Mu telah disampaikan. Kami percaya bahwa setiap firman yang sudah kami baca dan renungkan bersama tidak berlalu dan sia-sia, tetapi akan ada hasil yang boleh kami terima dalam pribadi kami masing-masing, sehingga kami dapat melakukannya, dapat mempraktikkan firman ini dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu terus berkarya bagi kami, supaya kami bisa mengingat dan melakukan firman-Mu hari demi hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar setia dimanapun Anda berada, saya Hendro Elwanto Adonis dari Majelis Daerah YPPI Batu Kalimantan Barat yang ada di Pontianak, mohon pamit undur diri dari hadapan pendengar sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id,

0: Dari pulang kerja tadi, Mak lihat kamu kok diam saja. Capek ya?
1: Iya, Mak. Nathan, hari ini lumayan capek. Tapi alhamdulillah ya, Mak, masih bisa tetap kerja.
2: Capek kerja itu biasa, Tan. Yang penting hasilnya bisa buat masa depan.
3: Assalamualaikum. Mak, Ayah, Mia pulang.
2: Waalaikumsalam.
0: Ada Nana juga.
3: Hehe, iya, Mak. Nana mau ngerjain tugas kelompok.
4: Assalamualaikum, Om, Tante.
2: Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nak.
3: Bang Nathan, tadi di sekolah kami bahas cita-cita. Nah, ternyata Nana nih mau kuliah di luar kota.
1: Wah, keren tuh. Tapi persiapan kamu harus matang tuh, Nak.
4: Iya, Bang. Kata guru BK, dari sekarang sudah harus mikir biaya dan rencana ke depan.
0: Biaya sekolah sekarang mahal ya?
2: Bukan cuma sekolah, Mak. Hidup ke depan juga makin berat.
3: Bang, nanti kalau aku kuliah, biaya aku gimana ya?
1: Insya Allah, nanti kita pikirkan sama-sama ya, Mia.
0: Nathan ini kan sekarang yang paling besar. Jadi, sudah bantu keluarga.
1: Iya, Mak. Nathan juga tahu. Tapi, jujur aja, gaji Nathan juga kan harus dibagi-bagi, Mak. Buat rumah, buat orang tua, belum lagi buat Nathan sendiri.
2: Maksud kamu apa, Nathan? Kamu kecewa karena harus membantu keluarga?
1: Ya, enggak gitu dong ya. Nathan cuma mikir aja. Ya mau sampai kapan kita cuma habiskan uang buat hari ini tanpa mikirin hari esok?
3: Maksud abang ini apa?
1: Mia, Nana, kalian pernah dengar kata investasi?
4: Pernah sih, Bang. Tapi kayaknya itu kan cuma buat orang kaya.
1: Nah, itu yang buat orang susah memulai untuk berinvestasi.
0: Nathan, orang seperti kita, yang penting cukup makan, cukup sekolah. Jangan macam-macam dulu.
1: Loh, justru itu, Mak. Karena kita orang biasa, makanya kita perlu rencana.
2: Jangan ngajari orang tua soal uang.
3: Bang, aku cuma mau sekolah. Nggak mau jadi beban.
1: Iya, kamu memang bukan beban, Mia. Tapi masa depan kamu perlu kita pikirkan dengan matang dari sekarang.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Wah, rumah ramai sekali.
0: Pak Long, masuklah.
5: Ada apa ini? Kok mukanya pada serius semua?
2: Ini Nathan, Long. Kebanyakan mikir soal uang dan masa depan.
5: Kalau soal masa depan, itu memang seharusnya dipikirkan. Cuma, caranya jangan sampai bikin keluarga pecah. Soal uang, jangan dibawa emosi. Semua ini niatnya baik, loh.
2: Aku cuma takut, Long. Takut salah langkah.
5: Ya, itu wajar. Tapi takut, jangan sampai bikin kita jalan di tempat.
0: Nathan, coba jelaskan baik-baik. Apa yang kamu maksud tadi dengan investasi?
1: Jadi gini, Mak, ya, investasi itu bukan cuma soal saham atau untuk orang kaya. Intinya, kita tuh nyisihkan sedikit dari penghasilan kita hari ini supaya besok kita gak terkejut.
3: Maksudnya kayak nabung gitu kah, Bang?
1: Iya. Nabung itu kan salah satu bentuk investasi yang paling sederhana, Mia.
4: Tapi, Bang, kami sering dengar investasi itu sulit dan beresiko.
5: Resiko itu ada di semua hal, Nak. Bahkan simpan uang di rumah pun itu juga beresiko, loh.
0: Kalau gitu, investasi yang aman itu apa, Pak Long?
5: Nah, investasi yang paling aman itu yang kita pahami. Bisa mulai dari tabungan pendidikan, emas, atau reksadana yang resmi. Bukan ikut-ikutan orang.
2: Jadi, gak perlu langsung besar?
5: Justru, jangan besar dulu. Sedikit, tapi rutin.
3: Berarti aku masih bisa sekolah tanpa merasa jadi beban.
1: Bisa, Mia. Justru, abang ingin masa depan kamu lebih terjamin.
0: Emak cuma takut kamu capek sendiri, Nathan.
1: Capek itu pasti, Mak. Tapi lebih capek lagi kalau nanti kita nyesal kalau enggak siap.
2: Maaf ya, Nathan. Mungkin ayah yang terlalu keras tadi.
1: Iya, Pak. Enggak apa-apa. Nathan juga minta maaf ya. Tadi cara bicaranya Nathan kurang pas.
5: Ya, begitulah keluarga. Yang penting mau saling mendengarkan.
3: Mak, ayah, berarti mulai sekarang kita mulai buat rencana bersama.
0: Iya, Nak. Tapi pelan-pelan.
5: Betul. Investasi bukan soal cepat kaya, tapi soal kesiapan.
1: Mia, abang tuh cuma pengen suatu hari nanti Mia bisa kuliah tanpa harus pinjam sana-sini.
3: Terima kasih ya, Bang.
2: Baiklah, kita coba mulai. Nggak besar, tapi rutin.
5: Karena masa depan bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling siap.

0: KL. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Di malam hari ini juga nanti akan kami lengkapi dengan beberapa informasi untuk ruang dengar Anda pendengar ya. Dan besok jangan lupa ada pertandingan sepak bola lagi yang pastinya itu jadi mungkin beberapa pertandingan terakhir ya untuk babak penyisihan grupnya. Yang walaupun memang sudah tampak beberapa tim yang menempati pos-posnya untuk di 32 besar Piala Dunia 2026 atau Bola Gembira ini pendengar. Dan yang pasti pendengar nanti masih akan kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: melihat tikus berkeliaran di sekitar rumah jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus, virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.
1: Tahukah Anda, pengentasan kemiskinan bukan cuma tentang bantuan sosial. Ada yang lebih penting, yaitu membuka peluang agar masyarakat bisa berkembang dan mandiri. Bisa melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan modal, sampai kesempatan kerja, semua itu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan bukan sekedar membantu hari ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ingat, kemandirian adalah langkah awal menuju kesejahteraan.

Gak ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magis sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: lagi, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Eh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan, dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, senang sekali di malam hari ini kita bersama dalam sesi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan malam hari ini langsung aja yuk merapat 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Ada siapa di sana? Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
1: Dari Dewa.
0: Oh, Bang Yahya di Dewa. Oke, okay. Kabar baik Bang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oke okay deh. Malam hari ini mau dengar lagu yang cewek atau cewek? Salah, cewek atau cowok?
1: Cewek dong.
0: Oke, okay. Ada Inka Kristi dengan Rela. Terus ada Rosa dengan Pudar. Ada Audi dengan Menangis Malam. Ada Bening dengan Ada Cinta. Terus ada juga Endang Estaurina dengan Cinta Bukan Mainan. Ada Yuni Sara dengan Desember Kelabu. Ada Lady Afisa dengan Di Balik Cahaya Ada Dia. Kemudian ada juga It Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Ada Fatin dengan Percaya.
1: Inka Kristi ya?
0: Inka Kristi, oke okay. Baik, nanti ditunggu lagunya ya. Mau sapa salam buat siapa?
1: Salamnya pertama buat Andre sekeluarga, semoga sehat selalu. Buat Wardi, Aura sama Pak Mo. Buat Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin. Buat Deona di Kupang. Buat Bang Badol, Bang Deden, Viola di Makassar. Terus buat siapa ya, Kak Juleha, Bang Hamdan, Bu Ana, Mak Cam, Panjang Sisi, Imel, Kak Nob di Bakau, Bang Hendra, Membawa, Jaga Suara, Bang Deddy. Terus buat apa ya? Buat Terry kalau dengar. Buat Anwar juga. Pokoknya semua penyiar RRI lah tanpa terkecuali.
0: Oke deh, siap.
1: Terus buat apa ya? Buat seseorang yang jauh di sana.
0: Oke deh.
1: Lagunya buat seseorang lah.
0: Oke, siap.
1: Yang berinisial K.
0: K. Oke.
1: Okay. Buat Anda yang bertugas, semoga tetap semangat.
0: Siap.
1: Jam 12 nanti. Ada bola kan nanti?
0: Bola nanti jam 4.
1: Oh, jam 4.
0: Jam 4 subuh.
1: Yang main siapa tuh?
0: Jam 4 subuh tuh nanti pertandingannya itu Panama lawan Inggris. Terus nanti di jam 6.30 Kolombia lawan Portugal. Nanti di jam 9 juga ada Jordania lawan Argentina.
1: Tapi enggak disiarkan semua ya enggak?
0: Disiarkan semua di Pro 1 nanti tuh.
1: Oh, disiarkan semua tuh?
0: Dari jam 4 pagi sampai jam 9. Mungkin selesainya jam berapa ya? Jam 11-an kayaknya ya. Jam 11 siang nanti.
1: Semoga apa sukses lah nanti. Apanya tuh penyelenggaraannya.
0: Siap, makasih Bang Yahya. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bang Yahya di belakangnya. Bang Yahya, ada Manjang Siti, kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Bagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Mantap.
2: Andre Manjang Tangan.
0: Apa kabar nih?
2: Subhanallah walhamdulillah. Luar biasa. Allahu akbar. Allah aman terkendali.
0: Mantap. Oke ya.
2: Bagaimana kabarnya?
0: Kabar baik alhamdulillah, Manjang.
2: Manjang pergi ke sono enggak pernah ketemu lagi.
0: Iya ke? Banyak hal soal apa ya?
2: Juga.
0: Ini kebanyakan.
2: Tiap bulan nanti kan ya tetaplah bunda. Kenapa? Kenapa terbawa-bawa? Kaulah. Pastilah kau nyedengarnya. Itu bujuk benar. Lagunya Nangis Malam ya, Andre.
0: Oke, siap Nangis Malam.
2: Baru sak nangis nih.
0: Apa pula tuh?
2: Pilih.
0: Oke, Oke deh ya, Mak Anjang.
2: Sebelah tinggal cucu sebelah tinggal satu orang, Mak ke Bengkayang.
0: Oh Bapak gitu. Anu
2: Bunda, Bunda lagi. Banyak tinggal seorang.
0: Siap.
2: Ya sekarang kalau ada anak bunda, anak bunda lagi, anak manjang tuh dia suka bunyikan bok tuh ini sepi, tapi nyaman kita kita kuatkan. Biasa tuh nyomah ya, pengal lingga, pandakan kiri kanan gitu.
0: Siap.
2: Ya salam-salamnya Andre ya.
0: Boleh. Mau salam-salam buat siapa tuh?
2: Andre sehat selalu keluarga.
0: Amin.
2: Istri dan anak-anaknya dia anak yang soleh, dan soleha. Terus selamat beraktivitas, lancar, tambah rezekinya, dimudahkan Allah urusnya.
0: Amin.
2: Tambahan rezeki yang berkah. Amin.
0: Amin. Amin.
2: Semoga tahun depan kita lebih baik dari tahun kemarin.
0: Amin.
2: Juga tadi Bang Yahya. Terus jaga suara. Terus ayah. Hendra Gunawan. Terlucu-lucu Pak Andre. Terus Cik Nur. Dengan Kak Lung Kangahnya dan Aura Pak Mo. Terus Bangkit sama Kak Aniknya, Amin Sonjaya, Kak Ayangnya, Wak Melik dan Wak Jenahnya. Terus Elmi cantik banget dengan Wak Bangka. Terus Mak Ririn dengan Pak Sadi. Hanya satu paket Andre. Kita semua satu paket nih kan. Terus Abang Syukur, Kak Tina, Bang Jafar itu Kak Nila. Terus makan dengan Mbah Tia, Ajah Albiah dengan Koko Ali, kan betul kan?
0: Iya.
2: Terus Lengana dengan Drepan, Bang Putra Tahul kan serinya. Bang Junai dengan Ima Silpa, Bang Rosi dengan Nurjana, kan paket kan?
0: Betul. Nah,
2: itulah semua paket. Terus Kak Jaleha dengan Handan Hananya, kan paket. Terus saya pergi ya dari Sambas ini. Wanaci, Wanucu, Nila, Tia, Nia, Bang Lenios. Pak Pawadi, Pak Busri, Bang Dedi, mana beliau nih? Lama tak ada dadah nih, dadah Bang Dedi. Terus siapa lagi nih ya? Mak Rindah ya. Terus Mak Nurul, Pak Nurul, Mak Iti, Bang Kayang, Kak Wati. Terus Mbak Latiam, Tuan Ajah Albia. Dada Jarbiah itu anak siapa nih ya? Bang Imran Ahmad ya. Terus Bang Hamzah, terus Bang Alimin. Banyak yang dapat itu gini, teman baru gini. Terus putra bungsu di dia apa? Pak Ayah lah nanya buat itu dekat Pak Reweng tuh. Itu dia aktif pula dengar tu Andre. Banyak orang ni kalau udah manjang ni masuk ni suka dia dengar tu dia. Terus yang di jangkangnya Pak Karim, jangkang dua tu. Kalau di jangkang satu tu Anwar. Juga penyiar-penyiar ya Andre ya. Anwar, Cherry. Karena radio Bunda R, Bunda G, radio manjang ni satu ni rusak. Yang per satu ni lain tempatnya. Yang perempat tu lain tempatnya. Yang perempat ni rusak pula Andre. Yang tak dapat masuk di perempat tu. Di bengkel tadi tu diantarkan jauh lah tu, 3-4 kilo jauh. Jalan kaki aja kan. Sampai kecapean panjang jalan tu dia. Ngantar kan. Dia tu tak bisa kan. Itu di bermalam dulu mengambil. Terus semuanya lah Andre ya.
0: Oke, Manjang. Siap.
2: Mudah-mudahan kita dalam lindung Allah. Itu rezeki kita dibukakan Allah, dibukakan pintu surga, diangkat derajat, beri Allah diampunkan dosa-dosa kita, dijauhkan dari bala bencana, terus yang sakit diangkat Allah penyakitnya, yang sedih bahagia, yang susah disenangkan.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih untuk Manjang yang udah merapat di malam hari ini. Di belakangnya Manjang, satu penelpon lagi. Ada siapa di sana? 734-987 WhatsApp di 0811-570-1042. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, Bang Andre.
1: Iya, Bang Wardi, apa kabar?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Oke deh, Bang Wardi, mau dengar lagu yang mana? Cewek ke cowok?
2: Cowok, Bang, masih ada
1: kah? Yang cowok, masih ada banyak.
2: Oh banyak.
1: Ada band Pemujamu, ada Elemen, Rahasia Hati, terus ada Bragi dengan Semua Cinta, kemudian ada Bruri Peso 5 dengan Aku Begini Engkau Begitu, ada juga Gigi 11 Januari, ada Rizky Febian dengan Seperti Kisah, ada Jazz dengan Hadirmu, terus ada juga Juicy Luisi dengan Lampu Kuning.
2: Yang mana ya? Lagunya bagus-bagus lah tu ya.
1: Betul.
2: Yang nomor 2 tadi itu, Bang.
1: Yang nomor 2 Elemen Rahasia Hati.
2: Bukan satunya lagi, satu bukan Elemen, satunya gitu. 3 Bragi
1: katanya. Bragi Semua Cinta.
2: Semua Cinta.
1: Oke, siap.
2: Kopinya apa sih, Bang, ya?
1: Boleh.
2: Sama bersemangat di keluarga semoga selalu. Ya, buat Bang Yahya tadi. Terus Bang Hendra juga. Buat Manjang, Pak Imel, buat Bu Ana, Pak Mus yang ikan juga. Mama Riri, Mama Nurul, terus buat Bang Jafar. Selebihnya Kocok Cina, udah lengkap sama beliau tuh ya. Bapak kan sama tugas lah, Bang Andri ya.
1: Siap.
2: Ya, Bang Andri, saya selalu keluarga Bang Andri.
1: Siap, Bang Ardi.
2: Ya, Bang.
1: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Pak Wardi. Dan kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda ya. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman. Bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.
2: Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah,

0: Eh, Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius, Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah, Bu. Heran ya, zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan, Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya, Bu. Anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju, Bu. Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya, siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo, Bu, ayo.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam, mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan?
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.
2: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
3: Bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
2: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
3: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
2: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
3: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
2: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Dek, nanti kalau mama nanya, kita beli kaosnya nih, bilang aja satunya 300 ribu ya.
1: Kok mahal benar sih bang? Realnya kan 150 ribu, Jak. 50%-nya loh.
0: Alah, enggak apa-apa gue. Nanti sisanya kita bagi dua.
1: Ih, gimana sih abang nih? Enggak ah, takut adek.
2: Nah, hati-hati. Korupsi itu enggak selalu soal uang miliaran. Kadang dia sembunyi di balik kata, alah, enggak apa-apa. Nanti sisanya kita bagi dua. Markup anggaran kaos hari ini, markup anggaran negara di masa depan. Korupsi bukan warisan, tapi kebiasaan yang dipelihara sejak dini. Jangan biarkan jujur meluntur demi untung yang luntur. Jujur dari hal kecil, cegah korupsi dari sekarang.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini masih Andre ajak Anda untuk bisa bergabung pendengar di line telepon 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Dan di malam hari ini Andre coba bacakan dulu yang udah gabung lewat WhatsApp ya. Dan yang sudah bergabung ada Pak Suryono yang katanya mendengarkan lagunya Bruri Peso 5 ya. Nanti ya coba Andre playkan. Dan juga di malam hari ini yang sudah bergabung ada Erma ya, yang katanya mendengarkan lagu yang Cewek miliknya Igitaf tadi bang. Oke deh, salam sehat untuk semuanya. Dan juga salam untuk Bang Andre, semangat selalu. Oke deh, siap. Dan satu lagi untuk yang sudah bergabung di malam hari ini, ada dari Istiqomah yang katanya mendengarkan lagu yang Cowok, Bang Andre pilihkan aja. Salam-salamnya untuk semua pendengar setiap Pro 1 RRI Pontianak tanpa terkecuali dari A sampai Z. Oke deh, siap. Kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Den, habis makan nih, kok aku pengen cari camilan ya?
1: Yuk Lasa, kita beli sama Ratna. Kemarin tuh aku lihat postingannya kayaknya di baru mulai usaha jualan makanan sama minuman lah.
0: Ah, boleh tuh. Kita minta diskon yang banyak sama dia. Kita kan kawan dia.
1: Eh, kau Nisa, kawan kita nih baru nak mulai usaha dari minta-minta kayak gitu. Nggak ke kita nih beli sama dia untuk dukung usaha dia. Aku tuh gitu, kalau ada kawan jualan aku beli produk dia. Terus nanti aku posting di semua medsos aku untuk bantu dia promosi. Ah, ini kan salah satu usaha kita untuk bantu UMKM biar lebih maju dan berkembang.
0: Iyalah Jen. Yuk kita beli makanan sama Ratna tuh. Kau yang bayar ya.
1: Dah aku tebak dah. Inilah gaya kau nih.
2: Bapak, Ibu, selamat ya. Dari pemeriksaan yang telah kita lakukan didapatkan hasil bahwa ternyata Ibu Ayu sedang mengandung 4 minggu.
3: Alhamdulillah ya Bang.
4: Iya Dek, Alhamdulillah setelah 3 tahun penantian kita ya.
2: Setelah ini jangan lupa ya Bu Ayu, diminum semua vitamin yang saya berikan. Jangan lupa juga tablet tambah darahnya diminum. Menu makanannya juga harus yang bergizi ya Bu. Banyak minum air putih dan jangan terlalu kelelahan.
3: Iya Bu Bidan, akan saya lakukan semuanya.
4: Betul Bu, saya sebagai suami juga akan siaga 24 jam untuk memastikan istri saya mengikuti semua saran dari Bu Bidan.
2: Bagus itu Pak. Peran suami juga sangat penting dalam menjaga kesehatan ibu hamil dan mencegah anak terkena stunting.
4: Siap Bu Bidan, saya akan jaga kesehatan istri saya dan akan pastikan anak kami terhindar dari stunting.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini.

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan malam hari ini masih Andri undang Anda pendengar untuk bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Ayo lanjut lagi, ada siapa di sana sudah menanti? Anda coba sapa dulu. Halo, Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Membagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Andre.
0: Iya, Kak Wandi, apa kabar?
1: Sehat, Andre, sehat ya.
0: Alhamdulillah, saya juga nih Koko. Koko mau dengarkan lagu yang mana? Cewek, cowok?
1: Cewek itu tinggal apa?
0: Cewek masih ada Rosa dengan Pudar, terus ada Endang Estorina dengan Cinta Bukan Mainan, ada Yuni Sara dengan Desember Kelabu, dan juga Lady Avisa dengan Di Balik Cahaya Ada Dia.
1: Nomor 2 aja.
0: Oke, Cinta Bukan Permainan.
1: Endang itu?
0: Endang Estorina, iya siap. Masa salam buat siapa nih, Koko?
1: Untuk Andre, keluarga sehat selalu ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Untuk penyiar RI 1-4, untuk karyawan-karyawati RI, salam sehat semuanya. Untuk Bang Japar, Kak Nila ya. Untuk Deona di Kupang, Awi.
0: Iya.
1: Terus anak Andrei, terus Ceno Bakau ya. Terus Bang Rosi, Nurjana ya. Untuk semuanya lah Bang Andre ya.
0: Oke deh, siap Koko.
1: Semoga Andre keluarga sehat ya.
0: Amin, amin.
1: Kesini dong Andre. Kan gak jauh.
0: Gimana kok, disepakat ya?
1: Iya sih.
0: Oke deh, siap.
1: Mereka udah datang kemarin.
0: Sekalian lewat kali ya?
1: Enggak, oh, Bang Rosi. Tempat ngopi.
0: Wih, sedap dong.
1: Iya sih. Mejanya 4 meter. Halo.
0: Oke.
1: Tempatnya enak sih, Pak Andre.
0: Oke deh, siap kok.
1: Semoga Andre sehat lah ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Apa ya tadi saya mau pesan? Apa jagoan Andre?
0: Portugal.
1: Portugal ya?
0: Lagi jagoin Portugal nih.
1: Sampai final.
0: Mudah-mudahan. Well, kayaknya emang agak berat sih ya kalau sampai ke final nih.
1: Kalau dia sih Belanda sih.
0: Nah, itu Belanda kayaknya ada kansnya tuh, bisa jauh tuh sampai ke perempat final kayaknya bisa tuh.
1: Takut Belanda ketemu Prancis.
0: Nah, itu.
1: Awalnya. Enak,
0: tapi enggak jadi kan? Belum kan? Prancis nanti ketemu sama Swedia dulu nanti nih.
1: Favorit saya sih ya termasuk Belanda dengan inilah, Jerman lah ya.
0: Belanda dan Jerman. Oke. Okay,
1: kadang-kadang Jerman susah sih. Udah menang 2-0 enggak main deh.
0: Nah, betul.
1: Makanya tapi kemarin seharusnya kemarin dia menang tuh. Karena dia udah nilai 6.
0: Betul.
1: Inilah Jerman kadang-kadang.
0: Ini Belanda kayaknya nanti lawan Maroko nih untuk di laga 32 besarnya nanti.
1: Tapi Belanda kan udah pasti masuk ya.
0: Belanda udah pasti masuk 32 besar.
1: Yang belum pasti ini Inggris ya.
0: Inggris ya.
1: Baru nilai 4 kan.
0: Inggris lawan Panama nanti ini jadi penentuan juga nih. Soalnya ya,
1: Panama sih mungkin makanan dia lah. Kan ada si itu, siapa namanya?
0: Harry Kane ya.
1: Satu lagi siapa tuh?
0: Yang mana tuh kok?
1: Yang main di Jerman tuh.
0: Yang main di Jerman
1: Bayern München tuh. Lupa saya nama.
0: Iya betul, itu Harry Kane yang ada di
1: Harry Kane tuh.
0: Betul.
1: Agak sayang Brazil Neymar yang gak fit ya.
0: Iya, tapi ini udah sempat main kan kemarin 15 menit terakhir.
1: Iya sih. Semoga yang jago-jago ini semua bisa masuk lagi.
0: Siap kok.
1: Ketemu 8 besar, enak kita nonton.
0: Betul.
1: Dan awal-awal udah keyok kan, susah.
0: Itu dia makanya.
1: Ini sistem gugur ya, 3-2 ya?
0: Betul, 3-2 nanti sistem gugur.
1: Sama juga bohong tuh, Andre.
0: Kenapa tuh kok?
1: Maksud saya 3-2 tuh dikasih 4 grup lagi. Tanding, itu baru hebat.
0: Tapi itu panjang nanti kok.
1: Biar dia gitu baru tahu siapa yang sebenarnya yang bolanya kuat gitu. Ditambah 48 sama juga 3-2 gugur. Bang 3-2 16 gugur.
0: Betul, itu juga ya? Betul tuh.
1: Kekagalan ya FIFA nih. Dari untung FIFA. Kaya dia tuh.
0: Kaya dari tiket ya.
1: Iya sih, pandai FIFA tuh. Angkanya 3-2 itu gak gugur, itu baru bagus tuh. Ya, diputar lagi.
0: Dia cuma jadi, satu kali apa ya, satu maksudnya satu kali jalan gitu lawan iya, tiga tim berbeda. Oh,
1: Argentina gitu. Umpama lah dari Argentina ketemu Spanyol, siapa yang kalah udah out, nggak enak nonton. Cuma 3-2 FIFA nih pandai nih cari untung.
0: Emang itulah dia.
1: Gimana aja juga FIFA tuh. Kacau FIFA tuh. Sangka saya 48, 32 diputar 4 grup lagi, 1 grup lagi kan. Enggak. Itu baru enak ya. Enggak. Biar panjang.
0: Mm-mm. Tapi sayangnya enggak kayak gitu.
1: Oh, salah FIFA tuh. Pandai keluarkan peraturan, tapi peraturannya bikin manusia jadi apa ya. Benar, kalau Inggris ketemu Jerman habis gitu kan.
0: Yeah.
1: Sama juga, bagus 3-2.
0: Betul. Ya, namanya juga ini ya, settingan FIFA.
1: Wah, kalau FIFA bisa 3. Nanti Andre bilangkan tuh, siapa namanya tuh? 3-2 dibikin grup lagi, putar lagi. Itu okay. Baru apa? Suceng ya.
0: Baik, Koko. Siap.
1: Oke ya, Andre. Semoga Andre sehat lah ya, ada keluarga.
0: Siap, Koko.
1: Oke, selamat malam.
0: Malam. Oke nih, baik. Ada Koko Andi, sudah berapa di belakangnya Koko Andi? Ada Bang Jafar kita. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bang Andi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Nah, apa kabar ya nih? Sehat Bang?
2: Alhamdulillah, sehat Bang Andi, kawan sehat ya.
0: Insya Allah sehat juga nih Bang. Oke, Bang Jafar, mau dengarkan lagu yang mana?
2: Lagu Yunisara aja.
0: Yunisara, oke deh, siap. Sapa salam buat siapa tuh?
2: Salamnya pertama buat abang sekeluarga, semoga sehat selalu. Buat tadi tuh Koko Wandi, ko kapan kita gimana di kumah Koko lagi nih ko ya. Buat Aura Pak Moknya, Mama Nurul. Buat Cek Nor, Kak Juleha. Kak Ima Selepah. Bang Kak Tina sama Bang Syukurnya. Buat Yona, Wan Wucu, Wan Aci, Makam. Buat Bang Awi, Bang Yahya, Wardi, Pak Herman, buat Pak Usu Busri, Bang Badol, Kiki, Bang Amin Sanjaya, Kak Ina Dipungkas, Bang Rosi sama Nurjananya, Putra Tangsul sama Sri, buat semua-semuanya, Bang Andri, buat Bang Andri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Bang Jafar sudah merapat di malam hari ini. Dan kalau gitu pendengar, masih kami ajakkan untuk bisa bergabung di WhatsApp juga, lain telepon juga ya. Dan kalau di sini WhatsApp yang udah gabung juga, ini ada dari Kak Erma ya, yang sudah merapat, katanya mau dengarkan lagu yang cowok Bang Andri pilihkan aja. Oke deh, siap, nanti ditunggu untuk lagunya. Dan kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda, dan pastikan tetap bersama kami di sini ya, di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Sekali lagi terima kasih banyak pendengar untuk Anda yang sudah bersama kami di malam hari ini. Dan tentunya di malam hari ini pula, nanti masih akan kami temani Anda dengan beberapa informasi lainnya. Dan tentunya di malam hari ini juga nanti masih akan kami temani Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia yang nantinya siap merapat di ruang dengar Anda di malam hari ini pendengar. Dan sekali lagi mohon maaf seandainya ada salah-salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan di ruang dengar Anda pendengar. Dan kalau gitu nanti akan ada satu lagu penutup untuk Anda miliki Anmas Kamelang yang nanti akan siap merapat dengan cinta luar biasa. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

melihat tikus berkeliaran di sekitar rumah, jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus, virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah

pelatihan keterampilan, dukungan modal, sampai kesempatan kerja, semua itu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan bukan sekedar membantu hari ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ingat, kemandirian adalah langkah awal menuju kesejahteraan.

yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magis sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Eh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan, dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

Selamat pagi pendengar. Disiarkan langsung dari Jalan Tabrani, Lintas Saing Rembi, Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas. Kembali mengudara bersama saya Firdaus, disiarkan melalui frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Sambas. Apa kabar pagi hari ini? Semoga hari Anda diawali dengan semangat, senyum, dan secangkir kopi yang menenangkan hati. Bersama saya Firdaus Mukhlis, pada pagi hari ini akan menemani pagi Anda dengan rangkaian acara yang sudah kami siapkan hingga nanti malam pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan merapat ke Pro 1 Pontianak untuk mendengarkan Mutiara Pagi. Tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.
2: Terima kasih
3: Anda masih bersama kami.
2: 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas.

Baik, selamat pagi pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, karena informasi dan inspirasi di 104,2 FM. Setelah tadi bersama, kita dengarkan bersama pendengar bersama dengan kami, tadi sudah kami putarkan pesta bola 2026 antara Panama melawan Inggris, di mana kedudukan Inggris menang 0-2 atas Panama. Dan setelah ini pendengar, kami hadirkan Warta Berita Pagi produksi RRI Pontianak, dan setelah itu nanti akan kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda antara Kolombia melawan Portugal pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, karena informasi dan inspirasi.

Disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi.

0: Sari Berita Penting.
1: Pemerintah memperluas akses belajar bagi masyarakat di wilayah 3T melalui penguatan sistem pembelajaran jarak jauh.
2: Kami berkomitmen dengan pendidikan bermutu untuk semua, menjangkau yang tidak terjangkau. Kita tahu terutama Kalimantan Barat ini salah satu tantangannya.
1: Medan yang sulit dan keterbatasan sumber air masih menjadi tantangan terbesar penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bengkayang.
3: Air, jadi memang kurangnya air. Musim kekeringan kemarin contohnya waktu di

Selamat pagi pendengar dan pemirsa, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini, edisi Minggu 28 Juni 2026. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita pagi ini pendengar, dalam rangka mewujudkan pemerataan pendidikan, pemerintah terus memperluas akses belajar bagi masyarakat di wilayah 3T. Penguatan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ menjadi salah satu solusi yang kini diterapkan, dengan Kalimantan Barat menjadi salah satu lokasi percontohan. Berikut laporannya.
1: Pemerintah telah menyiapkan 5 kebijakan utama untuk memperluas layanan pendidikan di kawasan 3T. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muhti menyampaikan kebijakan tersebut meliputi pendirian sekolah satu atap, penyelenggaraan sekolah terbuka, penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, program pendidikan kesetaraan, serta pendidikan berbasis komunitas melalui kursus dan bentuk pembelajaran yang dikelola masyarakat. Mendikdasmen juga mengatakan dalam mendukung pelaksanaan PJJ, SMA Negeri 1 di Kalimantan Barat ditetapkan sebagai sekolah induk bagi peserta didik yang tinggal di wilayah sulit dijangkau. Pemerintah juga menyediakan akses internet melalui layanan Starlink agar proses belajar mengajar dapat berjalan optimal.
2: Kami berkomitmen dengan pendidikan bermutu untuk semua, menjangkau yang tidak terjangkau, atau terutama Kalimantan Barat ini salah satu tantangannya adalah letak sekolah yang jauh, sehingga dengan pembelajaran jarak jauh, distance learning yang kami fasilitasi sekolahnya, kami latih gurunya, dan juga kami berikan kurikulumnya, mudah-mudahan bisa menjadi solusi untuk semua anak Indonesia dapat memperoleh kesempatan pendidikan.
1: Pemerintah berharap penerapan pembelajaran jarak jauh dapat menjadi solusi untuk mengatasi kendala geografis, sehingga seluruh anak Indonesia, khususnya di wilayah 3T, memperoleh akses pendidikan yang lebih merata dan berkualitas. Wilhelmus melaporkan.
0: Pendengar, sulitnya medan dan minimnya sumber air masih menjadi tantangan terbesar dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bengkayang. Kondisi ini membuat petugas BPBD harus menerapkan strategi khusus agar titik-titik api di wilayah terpencil tetap dapat dijangkau. Berikut kita simak laporannya.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bengkayang menyebut karakteristik wilayah menjadi hambatan utama dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Sebagian besar lokasi kebakaran berada di kawasan yang sulit dilalui kendaraan roda 4 maupun roda 6, sehingga petugas lebih mengandalkan kendaraan roda 2 untuk mencapai titik api. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bengkayang Dwi Berta Meliana mengatakan, tantangan tidak hanya datang dari sulitnya akses menuju lokasi kebakaran, tetapi juga keterbatasan sumber air ketika musim kemarau melanda. Kondisi tersebut bahkan sempat menyulitkan proses pemadaman saat kebakaran besar melanda Kecamatan Capkala beberapa waktu lalu.
3: Air, jadi memang kurangnya air. Musim kekeringan kemarin contohnya waktu di bulan April ya, untuk kebakaran besar itu terjadi di Capkala, memang susah mendapatkan sumber air untuk pemadaman. Itu kemarin sudah sampai 10 selang baru bisa kita dapatkan untuk menjangkau lokasi kebakaran.
1: Menghadapi kondisi tersebut, BPBD Bengkayang terus menyesuaikan strategi penanganan di lapangan agar proses pemadaman dapat dilakukan lebih cepat dan efektif sesuai karakteristik wilayah. Sementara itu, untuk wilayah kepulauan seperti Lemukutan dan Randayan, hingga kini belum ditemukan kasus kebakaran hutan dan lahan. Meski demikian, BPBD tetap meningkatkan kewaspadaan karena kawasan tersebut memiliki potensi bencana lain seperti abrasi pantai dan angin kencang. Harmanta Wilhelmus melaporkan.
4: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Kita beralih ke informasi lainnya pendengar, pemerintah daerah didorong memperkuat pendapatan asli daerah atau PAD sebagai strategi menghadapi kebijakan efisiensi anggaran. Selain mengoptimalkan potensi penerimaan, daerah juga diminta lebih kreatif mencari sumber pembiayaan alternatif agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan.
5: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Barat Rahmat Mulyono mengatakan pemerintah memahami tantangan fiskal yang dihadapi sejumlah daerah, termasuk keterbatasan anggaran yang berdampak pada pemenuhan berbagai kebutuhan belanja daerah. Menurut Rahmat, terdapat 3 langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah, yakni meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah dengan penampingan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melakukan efisiensi efisiensi terhadap belanja yang tidak prioritas serta memanfaatkan berbagai skema pembiayaan kreatif seperti CSR, hibah, pinjaman hingga kerjasama pemerintah dengan badan usaha.
6: Tadi yang tentunya didampingi oleh teman-teman di Jenbajak, bagaimana caranya meningkatkan PAD ini? Salah satu. Yang kedua tentunya sama seperti pusat juga, efisiensi belanja. Nah yang ketiga adalah pembiayaan kreatif. Nah ini sudah dimulai di Kalbar nih, bisa dari CSR, bisa dari hibah, bisa pinjaman, dan macam-macam lah pembiayaan kreatif ini kan. Bisa dari KPBUD, KPDBU, dan lain-lain.
5: Sementara itu, Kepala KPPN Pontianak Eko Rivianto menilai kebijakan efisiensi menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk lebih inovatif dalam menggali potensi penerimaan baru dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Dirinya menyebut Kalimantan Barat memiliki sumber daya alam, potensi pariwisata, dan sumber daya manusia yang dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan apabila dikelola secara optimal.
7: Dan ini juga berlaku untuk semua, bukan hanya di Kalimantan Barat sendiri. Karena kita tahu bahwa Kalimantan Barat sendiri kaya akan sumber daya alam dan juga kaya akan potensi-potensi sumber daya alam lain, juga sumber daya manusia yang penting adalah. Jadi banyak potensi-potensi terutama dari sisi pariwisata maupun dari sisi SDM juga bisa ditingkatkan untuk menciptakan suatu potensi penerimaan pajak yang lebih bisa berdaya guna maupun berhasil guna. Mungkin begitu.
5: Dengan optimalisasi PAD, efisiensi belanja, serta pengembangan pembiayaan kreatif, pemerintah berharap ketahanan fiskal daerah semakin kuat sehingga pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berjalan secara berkelanjutan. Syahrul Sani melaporkan.
0: Mendengar musim durian di Kalimantan Barat telah tiba, ribuan buah per hari selalu berdatangan. Satu di antaranya ialah buah durian jemongko dari Balai Karangan yang diburu masyarakat di Kota Pontianak. Berikut laporannya.
8: Hasil pantauan di lapangan, para pedagang telah membuka lapak durian di pinggiran jalan yang tersebar di beberapa titik di Kota Pontianak. Durian yang paling diburu ialah buah durian jemongko dari Balai Karangan. Satu di antara pegiat durian sekaligus pemilik lapak Bazar Durian Buah BK, Edi Hartono, mengungkapkan dalam sehari bisa lebih dari 1000 buah yang disiapkan untuk dijual di lapaknya yang terletak di halaman Restoran Minang, Jalan Gusti Hamzah, Kota Pontianak.
9: Untuk musim tahun ini diperkirakan kurang lebih 12. Jadi kenapa agak lama? Karena buah tahun ini agak bertingkat. Jadi yang sudah jatuh, yang masih ukuran umur 2 bulan, ya umur 70 hari juga ada. Ada yang pecah bunga sekarang, jadi bisa 2 tingkat sampai 3 tingkat. Tapi masih 2 bulan sampai 2 bulan. Jadi untuk tahap ini kita baru datangkan sekitar 600 buah. Nah, kedepannya semakin hari banyak, 1000 sampai 1000 lebih.
8: Salah satu daya tarik utama yang ditawarkan di lapak durian buah BK adalah jaminan kepuasan bagi para pelanggan. Edi Hartono memberikan garansi tukar baru bagi setiap durian yang dibeli di tempatnya itu. Sementara untuk harga, Edi mematok harga yang cukup bervariasi, mulai dari Rp25.000 hingga Rp100.000, tergantung pada ukuran dan kualitas durian. Sedangkan bagi durian kualitas premium, pihaknya menerapkan sistem penjualan per kilogram. Muhammad Rokib melaporkan.
10: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Selanjutnya pendengar, akan kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Debi. Selamat pagi Debi, silakan laporan Anda. Baik Debi, masih kami nantikan ya dalam laporan pagi kita hari ini dari Supadio Pontianak yang akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk hari ini Minggu 28 Juni 2026. Bagaimana, kita sudah terhubung bersama rekan Debi? Baik, berikan untuk informasi terupdate cuaca, masyarakat dapat menggunakan aplikasi info BMKG, juga dapat memantau melalui website kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial Instagram terverifikasi di @bmkg_kalbar. Anda juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Pendengar pemirsa, sekian Warta Berita Pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

0: Sudah mendengar pukul 6.30, beberapa saat lagi akan kita ikuti bola gembira dari Piala Dunia 2026 antara Kolombia melawan Portugal pada sesi grup K. Kali ini langsung dari Stadion Miami, pendengar, yang akan mempertemukan antara Kolombia melawan Portugal di grup K. Akan kami lanjutkan juga dengan grup J, di mana pukul 9 nanti akan ada Yordania melawan Argentina, kali ini dari Stadium Dallas Arlington. Untuk itu, pendengar, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mereka tidak pernah kalah. Mereka hanya kalah dua kali. Cuma nih catatannya cumanya adalah mereka itu dua kali kalah itu dari negara Eropa di awal tahun ini.
2: Kolombia,
1: Prancis, okay, dan Kroasia. Artinya kalau mereka runner up ketemu Kroasia itu dihindari sebenarnya buat Kolombia. Dan
2: ada tren kekalahan di situ ya.
1: Ada tren kekalahan di situ. Mereka tidak pernah kalah sih, tapi kalahnya dua kali dan dua-duanya Eropa di awal tahun ini. Jadi semacam warning buat Nestor Lorenzo bahwa menghindari tim Eropa adalah sesuatu yang bijak dulu nih sebelum melangkah jauh gitu. Jadi menurut saya ini penting bagi Kolombia, catatan mereka seperti itu. Jadi tetapi mereka itu tidak pernah kalah dalam waktu 90 menit dalam 3 match terakhir di Piala Dunia. Mereka lawan ke Eropa. Jadi kalau tadi overall ya, yang tadi kalah lawan
2: itu setelah pertandingan usaha itu.
1: Di luar Piala Dunia.
2: Oke. Okay.
1: Tapi di Piala Dunia dia 3 kali match dalam waktu 90 menit tidak pernah kalah dari tim Eropa.
2: Oke. Okay.
1: 2 kali menang, 1 kali seri. Jadi catatannya agak berbeda ketika di luar Piala Dunia dan di Piala Dunia.
2: Oh, berbeda catatannya. Ya. Oh, baik. Saya sapa lagi Pak Haryono di Surabaya. Selamat pagi.